0: para kepala daerah se-Jawa Tengah. Beralih ke informasi lainnya, pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan dinilai memegang peranan krusial dalam menjaga ketahanan sekaligus stabilitas finansial keluarga. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan SPOG, saat membuka pelatihan memasak bagi perempuan rawan sosial ekonomi di Funny Cake and Bakery pada Selasa 12 Mei 2026 pagi. Agenda strategis yang diinisiasi oleh Dinas Sosial ini turut dihadiri oleh Ketua TPPKK Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, Kepala Dinas Sosial, Camat Tingkir, serta Lurah Kutowinangun Lor sebagai wujud komitmen bersama lintas sektor. Robi menyampaikan pelatihan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk membekali masyarakat dengan keterampilan produktif agar mampu menangkap peluang usaha baru. Menurutnya, menu rice bowl yang diajarkan ini memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan karena praktis dan diminati masyarakat modern. Namun, kunci keberhasilan tetap bertumpu pada kemauan belajar dan keberanian untuk memulai. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Gitar Boykeng kesayangan sahabat budaya mengawali bersamaan kita di Ragam Semarang hari ini, edisi hari apa? Senin 18 Mei 2026 ya. Beragam informasi dari Semarang dan sekitarnya akan kami bagikan untuk panjenengan semua, tentunya dengan sajian tembang-tembang pop dan dangdut Jawa hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya. Monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau update info juga ya, berbagi informasi atau mungkin sharing aktivitas di pagi hari ini, boleh ya bergabung di line telepon Perumat Semarang 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perumat Semarang. Kami tunggu di 0811-2777-914.

Sahabat budaya, informasi pagi hari ini kita awali dari Kendal ini ya. Ada yang menarik di Kendal, terutama di Dusun Klantung, ini Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh ya, bahwasanya pada minggu kemarin 17 Mei 2026 ini ya, sumur BKU atau BUMD, Koperasi dan UMKM di Dusun Klantung ini secara perdana melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu ya, sahabat budaya. Pengiriman perdana ini dilakukan dari sumur minyak rakyat sebanyak 15.000 liter minyak mentah ya, dengan menggunakan 3 mobil tangki, sahabat budaya. Dan lebih lanjut, sumur minyak ini dikelola oleh Karya Energi Nusantara Oil atau KEN Oil bekerjasama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan koperasi migas untuk distribusi minyak mentah. Dan yang paling penting adalah proses pengolahan ya, atau proses yang namanya pengeboran minyak atau mungkin pengiriman minyak begitu ya lebih tepatnya, ini melibatkan masyarakat juga ya untuk menjadi tenaga kerja di oil rig atau tambang minyak tersebut. Penanggung jawab lapangan Isma Yulianto ini mengatakan pengiriman perdana ini menjadi langkah awal tentunya ya pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah Kendal, sahabat budaya. Keberadaan sumur minyak peninggalan Belanda ini selama beberapa tahun atau bahkan selama Belanda mungkin pergi gitu ya, ini terlihat mangkrak, sahabat budaya. Isma lebih lanjut mengatakan bahwa saat ini terdapat beberapa titik sumur minyak yang belum dimaksimalkan produksinya. Target ke depan ini tentunya bisa produksi minyak mentah sebanyak 25.000 liter per hari ya, untuk dikirim ke yang namanya Pertamina Cepu, sahabat budaya. Sementara itu, manajer operasional Deputi Kopmigas Wahyu Aji ini juga mengatakan kualitas minyak mentah yang dihasilkan dari sumur di wilayah Klantung ini cukup baik, kandungan airnya rendah dan potensinya ini masih sangat layak untuk dikelola dalam jangka panjang, sahabat budaya. Kepala Desa Sojomerto Rindu Rimba ini menyambut positif juga dengan adanya eksplorasi sumur minyak di wilayah Sojomerto ya. Dia berharap keberadaan sumur minyak ini dapat meningkatkan perekonomian warga ya, khususnya warga Dusun Klantung. Ini yang paling penting sebenarnya ketika ada eksplorasi satu sumber daya alam gitu. Jadi dalam hal ini mungkin di Sojomerto sumur minyak gitu ya. Ya monggo, untuk bisa diberdayakan warga setempat ya, untuk bisa menjadi tenaga kerja ya, supaya nanti kan juga perekonomian di sekitar terus meningkat dan masyarakatnya juga sejahtera dengan adanya sumur minyak ini. Luar biasa ya, pengiriman perdana sudah dilakukan dan semoga ini bisa terus berkembang ke depannya seperti yang disambungkan oleh manajer operasional dari Kopmigas tadi, Wahyu Aji. Kualitasnya bagus gitu nje, dan tentunya potensinya masih sangat layak untuk bisa dikelola dalam jangka panjang.

0: Mengapa kita harus bangga dan menghargai produk-produk UMKM lokal? Berikut penuturan Yuni, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Mosaic.
1: Produk kita itu nggak kalah cantik, nggak kalah unik dengan bikinan pabrik gitu ya. Cobalah kita sedikit memakai produk-produk buatan tangan dari produk lokal itu, supaya kita bisa lebih bisa menghargai buatan-buatan para pengrajin gitu, bisa mengembangkan ekonomi pengrajin ya. Produk lokal kita memang lebih nggak kalah unik, nggak kalah cantik.

0: Baik Kang Mas Mbak Yu, di pagi hari ini seperti biasa akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang mana pada pagi ini akan disampaikan oleh Mbak Lesi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Selamat pagi Mbak Lesi.
1: Selamat pagi Mas Fahri.
0: Baik, bisa disampaikan informasinya di pagi hari ini setelah satu tune berikut ini.
2: Informasi cuaca kemaritiman bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya. Kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Semarang hingga perairan Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari utara hingga timur, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini, Senin tanggal 18 Mei 2026, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari barat daya hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar 3 hingga 8 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum, terjadi mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian berkisar 0,9 meter, dan akan mencapai surut minimum, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi, terima kasih Mbak Lesi atas laporannya. Semoga bermanfaat untuk sahabat budaya semuanya. Demikian tadi sahabat budaya, laporan informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Lesi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
2: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya Kang Mas Bayu masih dalam ragam Semarang pagi hari ini ya. Ini di WhatsApp Rumah Semarang ada beberapa atensi masuk, boleh kita bacakan. Mungkin ada Bu Yuni Papandayan kembali hadir ya. Mas Fahri nggih. Dengan Fahri pagi ini Bu Yuni ya. Terima kasih atensinya yang di Papandayan. Wonosobo ini juga hadir. Bu Wigati di Wonosobo, selamat pagi. Salam budaya. Salam sehat-sehat selalu. Alhamdulillah pagi ini cuaca Wonosobo cerah mencorong. Cerah mencorong ya. Saudara sudah 19 derajat, cukup hangat. Salam budaya. Matur nuwun sangat Bu Wigati yang di Wonosobo, sehat selalu. 19 derajat itu kalau untuk standarnya Semarang wis wademe pol. Nggih. Pokoknya sehat selalu. Ini yang di line telepon kembali bergabung atau ada yang baru, kita terima coba ya. Selamat pagi.
1: Selamat.
0: Ngandel ora.
1: Berangkat aku nang lagu dulu.
0: Lagunya apa jenengan?
1: Lagunya gitu. Awal jeneng judul gini. Lagi sayang, lagi senang tapi ditinggal sayang-sayangi.
0: Jin, ditinggal pas sayang-sayangi gitu.
1: Kalau nggak ada ya ambiar nggak apa-apa.
0: Oh ya ada, ini ditinggal pas sayang-sayangnya ada. Jin, tak putarkan ya Bu Dewi ya.
1: Iya, aku kan emang kat jadi ini dia lagi. Nanti kan udah putar lah.
0: Jin, ini tak putar langsung ini habis ini ya.
1: Ya, salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Siap.
1: Kamu kok marahi?
0: Marahi apa? Mbak wis mangkat gitu.
1: Ya Allah.
0: Berangkat nih, selamat berangkat ya Bu Dewi ya. Inji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di BSB Mijen ini ya. Pak Parman yang di Temanggung juga hadir pagi ini. Walah, ini monitor setia kalau ini ya. Atensi hadir Mas, salam sehat selalu, tetap semangat buat semuanya yang lagi tugas dan pendengar Perompat Semarang, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Parman ya yang di Temanggung Ngadirjo ini. Wah, jan jos jistran. Baik Kang Mas Bayu, ini kita ke tembang ya, kita ke lagu. Tadi yang sudah di request Bu Dewi, ditinggal pas sayang-sayangi. Ini tak putarkan untuk panjenengan. Seperti biasa nanti setelah pukul 8 akan kami hadirkan dialog atau obrolan Astacita ya, dalam segmen forum Astacita Perompat Semarang. Dan untuk temanya ini Fahri spill sedikit, nanti kita akan ngobrol ke wisata Negeri Kayangan. Negeri Kayangan ini kayak apa ya? Negeri Kayangan, sahabat budaya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan pengelolanya. Monggo untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, penasaran juga barangkali mau wisata ke Magelang, ke Negeri Kayangan, boleh ya. Kami tunggu atensinya di Ragam Semarang, Perompat Semarang.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di wilayah Mangkang dan Purwoyoso, Ngalian, termasuk santunan bagi korban meninggal dunia akibat bencana tersebut. Pihaknya telah bergerak melakukan asesmen dan melengkapi data korban melalui kecamatan dan kelurahan setempat. Disampaikan oleh Agustina bahwasanya pihaknya melalui Dinsos Kota Semarang juga telah membagikan sebanyak 400 paket sembako kepada warga terdampak banjir. Tidak hanya sembako, bantuan logistik lainnya juga turut disalurkan. Bantuan tersebut diantaranya adalah 60 paket makanan siap saji, 140 paket lauk pauk siap saji, 25 lembar kasur, 10 lembar tenda gulung, 10 paket family kit termasuk 8 paket perlengkapan anak atau kidswear.

0: Beralih ke informasi lainnya, Purwokerto Half Marathon 2026 tidak hanya menjadi panggung adu cepat ribuan pelari, tetapi juga diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perputaran uang dari ajang ini menembus 10 miliar rupiah seiring meningkatnya jumlah peserta dan kunjungan dari luar daerah. Tercatat ada 6.000 pelari dan ribuan supporter dari berbagai kota memadati Kabupaten Banyumas saat event berlangsung pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kehadiran peserta, pendamping hingga wisatawan tersebut membawa dampak ekonomi langsung bagi hotel, kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM lokal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan Purwokerto Half Marathon telah berkembang menjadi event yang melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari pelajar, budayawan, pelaku UMKM hingga warga yang menjadi tim sorak ikut meramaikan gelaran tersebut. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Romas Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Mbayu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, hingga jelang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam Ragam Semarang segmen Forum Astacita, yang mana pada edisi hari Senin 18 Mei 2026 pagi ini kita akan mengangkat topik Ayo Wisata ke Negeri Kayangan ya. Negeri Kayangan yang dimaksud seperti apa? Apakah ini tempatnya para dewa begitu ya? Nanti kita akan ngobrol sahabat budaya bersama narasumber juga yang alhamdulillah ini sudah tersambung di line telepon WhatsApp Rombas Semarang. Beliau adalah Pak Supri, pengelola wisata Negeri Kayangan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Supri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Dengan Fahri di studio Perumbas Semarang ini Pak Supri.
1: Oke, Mas Fahri.
0: Kabar
1: sukses
0: baik.
1: Selalu.
0: Amin, kabar baik, kabar sehat Fahri ya Pak
1: dan
0: Supri ya.
1: RRI tentunya.
0: Siap. Kabar baik ya Pak Supri ya.
1: Alhamdulillah baik, baik.
0: Ini boleh disampaikan dulu mungkin Pak untuk terkait Negeri Kayangan gitu nji. Dikenalkan ini lokasinya berada di mana gitu nji, karena barangkali ada yang belum mengenal juga. Dan secara konsep dasar ini wisata yang seperti apa Pak Supri, monggo.
1: Baik, terima kasih Mas Fahri. Jadi pertama, awal mula tahun 2021 kita termotivasi dengan kondisi alam kita yang bisa dikatakan cukup indah. Saya sebagai pengelola Supri di Wisata Negeri Kayangan, tepatnya di Dusun Suradadi, Desa Wonolilo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Waktu itu sebelum nama Negeri Kayangan, saya kasih nama Tol Kayangan. Nah, dari Tol Kayangan itu waktu itu jalan dusun atau jalan penghubung desa yang sebelumnya rusak, waktu itu saya dibantu oleh pemerintah pusat lewat DPR atau aspirasi 300 juta. Waktu itu jalan yang sebelumnya rusak dibangun dengan anggaran 300 juta. Alhamdulillah udah bagus. Dan untuk mengangkat ekonomi masyarakat, saya berpikir dari jalan dusun atau jalan penghubung desa itu saya jadikan tempat wisata. Nah, dari jalan yang sebelumnya rusak dengan jalan sekarang yang bagus itu saya kasih nama Tol Kayangan, karena kita di tempat ketinggian dengan keindahan alam yang luar biasa, karena kita ada di lereng Merbabu dan juga di samping gunung, di depan Gunung Merapi. Artinya kita ada di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan Merbabu, sedangkan kita juga dikelilingi gunung oleh Gunung Sindoro, Sumbing, Prau, dan Andong juga. Jadi untuk tempat wisata saya dirikan dari tahun 2021 dari nama Tol Kayangan, dan waktu itu hanya jalan. Dan alhamdulillah masyarakat support juga. Maka waktu itu jalan yang hanya sempit terus kita perlebar dengan 1,5 hektar lahan milik masyarakat, kita sewa kerjasama dengan pemerintah desa lewat BUMDES. Alhamdulillah sekarang saya jadikan nama Negeri Kayangan. Dan alhamdulillah untuk masyarakat sekitar itu sangat terlibat, karena konsepnya kita sebagai wisata yang notabene melibatkan masyarakat. Dari awal mula masyarakat hanya sebagai petani sayur, buruh tandur dan sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya Wisata Negeri Kayangan, sekarang masyarakat sudah bisa terlibat semua jualan di area. Bahkan untuk pemuda, untuk bapak-bapaknya ikut jadi karyawan, ada juga untuk usaha jeep Kayangan dan satu Kayangan. Demikian Mas.
0: Oke, ini berarti awalnya Tol Kayangan ya Pak Supri ya. Terus beralih ke Negeri Kayangan tadi dari tahun berapa Pak Supri?
1: Jadi awal mula Tol Kayangan saya angkat lewat media sosial, baik TikTok, YouTube maupun IG, Instagram waktu itu. Berjalan 5 bulan, saya merembuk dengan masyarakat, sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Kebetulan saya sebagai kadus di Dusun Suradadi ini, dengan paham betul kondisi masyarakat yang amit sewu. Sebagai petani alhamdulillah cukup baik untuk hasilnya, tapi dengan ada tambahan sebagai pelaku wisata insya Allah akan menjadi nilai tambah.
0: Mendongkrak
1: ekonomi
0: ya.
1: Dan waktu itu dari proses tol Kayangan menjadi negeri Kayangan, itu saya rempuk dengan masyarakat itu hampir 5 bulan. Nah, saya izin ke Menkumham untuk izin usaha dan sebagainya, kita ganti nama negeri Kayangan. Karena yang sebelumnya hanya jalan, saya kasih nama tol Kayangan, dengan ada tambahan 1,5 hektar untuk lahan parkir, untuk beberapa fasilitas atau mungkin beberapa spot, itu alhamdulillah ada tambahan lokasi untuk wisata, maka saya ganti negeri Kayangan. Dan filosofi untuk negeri Kayangan, karena kita ada punya tempat yang mungkin lokasinya sangat strategis, demikian juga tempatnya atau pemandangannya sangat indah, maka di situ kita bangun negeri Kayangan seakan-akan kita ada di Kayangan kebetulan, ya? Karena kita di ketinggian dan kita ada di depan atau di lereng Merbabu dan Merapi.
0: Jadi memang sudah beralih dan sekarang negeri Kayangan, karena tadi yang menarik juga ada penambahan 1,5 hektar ya Pak Supri ya, untuk nantinya fasilitas yang lain. Kalau boleh tahu juga Pak, untuk kami-kami ini para pengunjung begitu yang hadir di sana, konsep seperti apa yang ditawarkan Pak Supri?
1: Ya, jadi untuk yang kita tawarkan pertama adalah view atau pemandangan. Selain kita memang menghirup udara segar karena kita di pegunungan dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang nampak hijau, di situ ada tanaman sayur hortikultura milik masyarakat. Yang kedua, kita punya spot yang mungkin hanya ada di wisata negeri Kayangan.
0: Apa itu?
1: Yaitu Gapura Kastil yang itu menjadi ikon Kayangan. Yang kedua ada patung kuda Sembrani, ada istana negeri Kayangan yang di situ ada kastil dan ada patung kereta kencana. Yang narasi kita ketika naik ke Kayangan, naiknya kereta kencana dan untuk kastil adalah persinggahannya. Nah, di sebelah timur kita juga ada satu spot, kita kasih nama Kayangan Skibrit. Nah, itu sangat jelas sekali ketika kita ada di Kayangan Skibrit, tampak Merapi di depan mata dan Merbabu di samping kita.
0: Jadi memang semuanya ini pemandangan alam ya Pak Supri ya. Bahkan tadi yang menarik dan ini yang paling viral sebenarnya adalah Gapura Kastilnya ini Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan ini kalau boleh tahu Pak, tadi kan panjenengan menyampaikan masyarakat terlibat di situ. Bisa digambarkan mungkin Pak, keterlibatan masyarakat itu sampai saat ini tahun 2026 ya. Kurang lebih 5 tahun perjalanan tol Kayangan sampai sekarang menjadi negeri Kayangan, ini seperti apa Pak untuk keterlibatan masyarakat di sana?
1: Alhamdulillah untuk masyarakat sebagai ibu-ibu warga saya itu ada kurang lebih 80 kakak. Itu untuk ibu-ibu kita libatkan sebagai usaha rumah makan. Nah, di situ ada beberapa rumah makan yang dengan ukuran menurut saya cukup luas, karena satu rumah makan itu saya konsep komunal. Satu rumah makan itu dikelola oleh 10 kakak ibu-ibu rumah tangga. Nah, setiap warungnya itu 10 kakak, sedangkan di sini ada kurang lebih yang besar itu 7 rumah makan, yang kecil ada 6 warung makan. Artinya di situ ada kebersamaan masyarakat yang ikut terlibat di area wisata dengan tempat gratis. Tempat gratis kita fasilitasi tempat yang sangat nyaman dengan ukuran 7 meter kali 20 meter. Artinya ketika ada tamu rombongan
0: cukup atau ya,
1: dari
0: ya?
1: Instansi, itu sangat-sangat menarik dan sangat nyaman. Dan alhamdulillah dengan konsep komunal tersebut, kerukunan, kebersamaan itu masih sangat terjaga dan alhamdulillah berjalan 5 tahun ini tanpa ada konflik apapun. Karena dengan konsep komunal ternyata keunggulan salah satu tempat wisata yang sangat-sangat menurut saya arif, kearifan lokal itu masih terjaga. Gitu Mas.
0: Oke, jadi diberdayakan untuk membuka restoran ya.
1: Bapak-bapak, untuk yang bapak-bapak atau yang pemuda itu, karena kita ada 35 karyawan, kita libatkan warga sekitar, kita gaji tiap bulan. Sedangkan untuk yang lain seperti bapak-bapaknya, seperti mungkin ya ketika nggak jadi karyawan, itu bisa usaha jeep Kayangan di sini. Bisa usaha satwa Kayangan, yang mana ketika ada rombongan yang naik bis medium atau bis besar itu harus naik shuttle karena nggak bisa sampai lokasi. Dan alhamdulillah itu menjadi pemberdayaan juga bagi masyarakat kita.
0: Jadi semuanya terlibat ya Pak ya untuk pengelolaan wisata Negeri Kayangan ini. Pak, untuk lokasinya ini yang di Magelang kan ya, Magelang di Sawangan sih tepatnya ya.
1: Ya betul, lokasinya ada di Dusun Surodadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Kebetulan kita nggak terlalu jauh dengan wisata Ketepas.
0: Oh, nji,
1: kita
0: Ketepas,
1: hanya kurang lebih 5-7 menit dari Ketepas.
0: Barangkali setelah main ke Ketepas ini bisa main juga ya ke Negeri Kayangan. Intinya keliling Magelang ini edisinya Pak Supri. Ada atensi
1: ya,
0: masuk
1: betul.
0: Dari Tembalang ini Pak, Tembalang Semarang, Bu Andi. Katanya penasaran kalau semisal kita ke Negeri Kayangan itu paket-paket wisatanya seperti apa saja ya Pak Supri. Ada nggak Pak untuk klasifikasinya itu?
1: Ada. Ketika naik jeep nanti kita paket bisa ke kebun stroberi, bisa juga menikmati pemandangan di Kedung Kayang air terjun, bisa nanti main di bantaran sungai, main air itu sebagai paket wisata kita dan telusur kampung. Dan alhamdulillah dari paket wisata ini durasi hampir 1-2 jam bagi para pengunjung betul-betul bisa menikmati keindahan alam dan potensi yang ada di tempat kita.
0: Jadi ada yang jeep, ada yang telusur kampung, dan tadi ada satu lagi, apa itu Pak Supri?
1: Di bantaran sungai, jadi
0: oh,
1: ketika
0: bantaran
1: naik
0: sungai,
1: jeep, nanti kita paketkan dengan berbagai macam tempat seperti kebun stroberi, agronya, nanti bisa petik sendiri, terus naik jeep nanti bisa masuk juga di Kedung Kayang, menikmati air terjun Kedung Kayang, lanjut di bantaran sungai, terakhir bisa telusur kampung, masuk lagi di wisata Negeri Kayangan.
0: Oke, jadi begitu ya untuk Bu Andi yang di Tembalang, bisa main ke sana dan lengkap. Intinya nantinya pulang-pulang bisa fresh ya Pak Supri, karena emang seger juga di
1: iya betul
0: nikmati atau disuguhi dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pak, berikutnya kan ini tadi kita ngobrol terkait dengan pemandangan alam yang ditawarkan gitu Nji. Kalau untuk unsur atau penawaran yang lain, barangkali tradisi lokalnya atau mungkin kebudayaan lokal, adakah pentas di situ atau mungkin masyarakat yang datang selain bisa mengenal keindahan alamnya di Negeri Kayangan, untuk konten-konten seperti kebudayaan, kearifan lokal setempat itu bagaimana Pak Supri?
1: Ya baik Mas, jadi untuk tempat wisata Kayangan sendiri kita ada amphitheater dan tribun. Di situ kita untuk mengangkat kesenian atau seni budaya yang ada di wilayah kita, kita tampilkan di amphitheater itu setiap hari di libur Lebaran dari libur Nataru. Untuk hari-hari weekend itu belum tentu, tapi sering kita tampilkan juga. Paling enggak yang menjadi agenda rutin kita setiap libur Lebaran dan libur Nataru, tiap hari pasti kita tampilkan baik kesenian tradisional maupun musik-musik. Atau mungkin kita punya itu namanya khasnya tarian Kayangan, sindra tari tujuh bidadari Kayangan.
0: Tujuh
1: nah itu
0: bidadari
1: kita tampilkan di libur Nataru dan di libur Lebaran.
0: Jadi ternyata ada tribun dan amphitheaternya juga ya Pak Supri. Dan itu apakah
1: ada
0: include dalam satu paket wisata tadi atau terpisah Pak Supri?
1: Itu bisa dikatakan menjadi satu paket dan ketika sudah masuk di area wisata, ketika ada pertunjukan seperti musik atau seni budaya itu udah free semua.
0: Jadi memang terbuka seperti itu ya Pak ya. Kalau misal kita datang ke sana bisa langsung menikmati. Baik Pak Supri, ini berikutnya adalah strategi Panjenengan ya dan teman-teman juga, karena kan perjalanan 5 tahun saya kira cukup lama juga dan alhamdulillah konsisten terus berkembang sampai sekarang. Kalau untuk strategi promosi, apalagi sekarang ada media sosial dan lain sebagainya, ini bagaimana pengelolaannya Pak untuk Negeri Kayangan ini? Adakah tim khusus yang memang pemuda-pemuda di situ mengelola atau seperti apa?
1: Ya alhamdulillah untuk strategi marketing kita masih eksis di media sosial seperti IG, TikTok, dan Facebook. Tapi alhamdulillah dari teman-teman media wartawan seperti contoh RRI sendiri, ini termasuk bagian luar biasa menurut kita sebagai pengelola, sudah sangat membantu untuk promosi di lewat radio RRI ini. Terutama untuk teman-teman kita, anak-anak muda yang sangat jeli di bidang media sosial, itu kita libatkan di bidang pemasaran. Di sisi lain kita juga kerjasama dengan biro agent, dengan teman-teman pariwisata yang lain, dengan perhotelan, dengan kuliner atau resto. Jadi kita tidak bisa berjalan dengan sendirinya, artinya untuk mempromosikan betul-betul kita harus maksimal. Kita harus melibatkan teman-teman wartawan, baik media cetak atau media online, radio, terus media sosial seperti yang tadi saya sampaikan, TikTok, IG, dan Facebook, ataupun YouTube, atau mungkin influencer yang lain. Demikian, Mas.
0: Jadi memang lengkap ya, di medsos ini terus digencarkan terus promosinya, terutama Instagram ini Fahri lihat followernya sudah banyak sekali ini Mas Supri ya, luar biasa. Ya,
1: alhamdulillah.
0: Perlu diapresiasi tentunya untuk tim medsosnya. Berikutnya Pak Supri, terkait dengan target ke depan gitu Nji. Tadi 5 tahun sudah berjalan, ini katakanlah 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan, apa yang ingin Panjenengan lakukan bersama teman-teman pengelola gitu Nji, supaya nanti negeri kayangan ini bisa tetap eksis dan bahkan semakin populer?
1: Oke, baik. Nah, jadi pertama termasuk strategi kita untuk mempertahankan wisata negeri kayangan agar ke depan lebih ramai pengunjung, lebih nyaman, dan tentunya masyarakat juga ikut support. Itu pertama kita untuk sistem pemberdayaan atau nilai-nilai sosial kita sebagai pengelola wisata harus kita teruskan. Yang kedua mungkin bagian dari kita, harapan kita nanti ketika harga tiket itu nggak terlalu dimahal-mahalkan, harga kuliner seperti baik yang dikelola masyarakat itu nanti juga distandarkan, itu mungkin pasti tetap akan dampaknya bagi pengunjung yang semakin masuk, semakin kesini insya Allah juga akan semakin nyaman, karena dengan standarnya atau mungkin dengan tidak terlalu diberatkan oleh biaya-biaya, entah itu biaya parkir, biaya ATM, ataupun mungkin kuliner. Yang selanjutnya mungkin untuk ke depan, sebagai konsep saya sebagai pengelola agrowisata negeri kayangan, tentunya kita akan kembangkan tempat-tempat seperti homestay, penginapan. Untuk seni budayanya juga kita akan gas lagi, kita angkat lagi, yang sementara ini hanya setiap libur Lebaran dan libur Nataru, ke depan bisa mungkin tiap
0: regular
1: minggu
0: ya, Pak, ya?
1: Atau mungkin tiap liburan seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti ke depan memang terus ditingkatkan ya, dari fasilitas ya, dan juga konten-konten yang ditawarkan kepada wisatawan. Terakhir Pak, harapan untuk teman-teman di negeri kayangan dan mungkin ajakan juga untuk wisatawan atau calon wisatawan lebih tepatnya, monggo bisa disampaikan Pak untuk mengakhiri kebersamaan kita.
1: Oke, siap, terima kasih. Harapan kita sebagai pengelola wisata negeri kayangan, karena kita ada di Magelang dan strategis juga karena kita ada di perbatasan Magelang Boyolali dan Yogyakarta, maka bagi para pengunjung pendengar wisata pendengar radio RRI Semarang, monggo datang di wisata negeri kayangan, dan insya Allah ketika masuk di wisata negeri kayangan akan puas menikmati pemandangan dan view. Di sini juga ada pemberdayaan masyarakat, yang artinya ketika Panjenengan sedaya masuk di wisata negeri kayangan itu udah berperan mengangkat ekonomi masyarakat lokal. Dan harapan kita sebagai pelaku wisata negeri kayangan juga akan bisa tambah ekonominya, nilai-nilai SDM-nya juga akan meningkat, yang insya Allah ketika wisata ramai, masyarakat setempat dan sekitarnya juga akan menikmati daripada hasil dari wisata negeri kayangan
0: tersebut. Amin, amin, amin. Jih, kita doakan sukses selalu ya Mas Supri ya, dan teman-teman di negeri kayangan, pokoknya sehat selalu kagem Panjenengan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mas, kami ajak ngobrol singkat di pagi hari ini. Kedepan pokoknya sukses untuk negeri kayangan. Terima kasih Mas Supri.
1: Amin, amin, amin.
0: Selamat
1: amin,
0: pagi.
1: Terima kasih.
0: Siap. Baik, demikian tadi Kang Mas Bayu. Ayo wisata ke negeri kayangan, menarik ya, ada pesona alamnya, ada budayanya juga ditawarkan, bahkan tadi untuk Panjenengan yang suka rekreasi gitu Nji, ada wisata jeepnya juga ya, ya ke sungai, ke kebun, ke alam terbuka, intinya monggo sahabat budaya, jika ada waktu luang, jika ada hari libur, menyempatkan waktulah ke negeri kayangan ini di Kabupaten Magelang ya. Untuk Panjenengan yang sudah memonitor Perumat Semarang di pagi hari ini, terima kasih. Harus kita akhiri forum Astacita pagi hari ini, sahabat budaya. Setelah ini kita akan lanjut lagi dalam segmen Ragam Semarang. Tentunya dengan tembang-tembang dan informasi asik dari Semarang.

0: Aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu, ih tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village, keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Masih bersama Perempat Semarang dalam Ragam Semarang hari ini, sahabat budaya ya. Edisi hari Senin 18 Mei 2026. Ada atensi masuk dari Semarang Barat ini ya. Mas Alex Kelana, selamat pagi. Mas Fahrinji, selamat pagi juga. Mas Alex yang di Semarang Barat ini ya. Pak Sugeng Kini Jaya juga hadir. Terima kasih atensinya. Pokoknya sehat selalu untuk panjenengan dan seluruh pendengar Perempat Semarang yang saat ini masih monitor ya. Pagi-pagi cerah ini biasanya kalau semisal hari libur ya, enaknya ya buat jalan-jalan keluar ya. Tapi kalau hari Senin seperti ini ya udah di kantor atau di tempat kerja ya, makaryo, semangat sahabat budaya. Ini ada satu informasi, ini terkait dengan pemberdayaan juga ya. Informasinya datang dari Kota Salatiga, sahabat budaya, bahwasanya pada minggu lalu, Selasa 12 Mei 2026 ini telah dilaksanakan yang namanya pelatihan memasak ya bagi para peserta perempuan rawan sosial ekonomi, sahabat budaya. Informasi selengkapnya kami lansir dari laman rri.co.id Salatiga, sahabat budaya, bahwasanya pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan dinilai memegang peranan krusial ya atau penting dalam menjaga ketahanan sekaligus stabilitas finansial keluarga. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan SPOG, saat membuka pelatihan memasak bagi perempuan rawan sosial ekonomi di Funny Cake and Bakery pada Selasa minggu lalu, 12 Mei 2026 pagi ya. Agenda strategis ini diinisiasi oleh Dinas Sosial yang juga turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, Kepala Dinas Sosial juga, Camat Tingkir serta Kelurahan atau maksud kami Lurah dari Kutha Winangun Lor ya, sebagai wujud komitmen bersama lintas sektor untuk nantinya bisa menggelar pelatihan terhadap perempuan gitu nih, untuk memasak dan membuat karya-karya masakan yang memiliki nilai jual tentunya. Disampaikan oleh Robi bahwasanya ini merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk membekali masyarakat dengan keterampilan produktif ya, termasuk salah satunya ini menu yang dibuat adalah rice bowl, sahabat budaya nji, atau nasi mangkok sebenarnya, yang diajarkan yang menurut Robi ini memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan ya, atau potensinya sangat luas karena praktis yang pertama, yang kedua adalah diminati masyarakat di era modern seperti sekarang ini ya. Tapi ada tapinya sahabat budaya, yang menjadi catatan adalah tentu kunci keberhasilan dari suatu usaha itu tetap bertumpu pada kemampuan belajar dan keberanian dari si pelaku gitu nih, untuk memulai, untuk terus belajar, untuk bisa inovatif ya, untuk bisa mengemas menu yang sederhana tapi kelihatannya jadi wah begitu. Dan berikutnya ini dari Dinas Sosial juga diinstruksikan sahabat budaya untuk tidak sekedar menyelenggarakan pelatihan saja, artinya ini ada follow up ya, melainkan untuk terus mengawal program pelatihan tadi secara berkelanjutan melalui pendampingan intensif dan evaluasi yang berkala, sahabat budaya, sehingga nanti ketika teman-teman perempuan yang sudah mengikuti pelatihan ya mendapat skill baru dalam bidang memasak tentunya, ini bisa terus dimonitor oleh Dinsos supaya nanti benar-benar termonitor dan bisa terus berkembang ya. Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga, ada Dr. Yani Isyana Pramasanti Mkes, ini juga menjelaskan bahwasannya kegiatan tersebut memang difokuskan untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kemandirian dari kaum perempuan dalam menghadapi tantangan ekonomi di era sekarang ya. Kita doakan saja sahabat budaya, dan kita dukung juga tentunya untuk teman-teman ya, untuk para perempuan yang sudah mengikuti pelatihan di Funny Cake and Bakery Kota Salatiga ini, semoga bisa mendapatkan output yang maksimal, bisa berdikari dan bisa menghasilkan dari skill baru yang dipelajari, yaitu memasak makanan atau masakan yang modern, sahabat budaya.

Baik Kang Mas, semoga karena waktu yang sudah terbatas juga ya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Projo. Tentunya untuk Ragam Semarang harus kita akhiri, sahabat budaya. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya, yang sudah request lagu, yang sudah berkabar, yang sudah kirim salam. Itunya matur nuwun atas kebersamaan Anda. Setelah ini kita akan ngobrol, sahabat budaya, dalam acara Mangun Projo ya, bersama teman-teman dari Din Arpus Kota Semarang ya. Tetap bersama kami Perombak Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya, kejuaraan Jateng Open Drum Band dan Marching Band Competition 2026 yang digelar di Kendal Sport Center diikuti 31 kontingen dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar dalam atau mas kami oleh Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Jateng pada Minggu 17 Mei 2026. Kejuaraan dibuka oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari selaku Ketua Pengprov PDBI Jawa Tengah. Acara pembukaan kejuaraan dihadiri Ketua KONI Jawa Tengah, Ketua KONI Kendal, Kepala Disporapar Kendal, dan lain sebagainya. Kejuaraan dibagi ketiga, atau maksud kami dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA. Penilaian lomba meliputi penampilan visual, musikalitas, dan mayoret untuk masing-masing kategori.

Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Salatiga menegaskan komitmennya untuk memperketat penegakan regulasi kawasan tanpa rokok atau KTR demi mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Selain itu juga sebagai bekal untuk menyiapkan sanksi bagi pelanggarnya. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota

0: Salah tiga, Dr. Robi Hernawan, SPOG, saat menerima audiensi dari tim Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTCC di ruang kerja Wali Kota pada Senin 11 Mei 2026. Pertemuan strategis yang turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga beserta jajaran ini membahas mengenai penguatan implementasi aturan pengendalian tembakau di lapangan. Aturan tersebut dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pengawasan. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menyatakan dukungan penuhnya terhadap penguatan kebijakan KTR ini. Peraturan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya ketegasan hukum bagi para pelanggar. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Romat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu bersua kembali bersama Perompat Semarang dalam acara Mangun Projo, yang mana di edisi hari Senin 18 Mei 2026 pagi ini kita akan ngobrol bersama teman-teman arsiparis ini ya, dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, tentang topik tata cara penyimpanan arsip keluarga, sahabat budaya. Ini satu pengetahuan, satu wawasan yang tentunya fundamental dan tentunya bermanfaat untuk panjenengan ya. Monggo yang nanti mau bergabung, ini sudah ada Mbak Hera Restu Yuridisia AMDSI dan juga Mbak Syurul Aini Syarifah AMDSI atau Mbak Lulu ini ya. Mbak Hera, Mbak Lulu, selamat pagi, apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, kabar sehat ya Mbak ya? Ini relax tentunya ya. Tadi baru sampai dari kantor, ini katanya sahabat budaya. Nanti mohon izin Fahri ajak ngobrol ya Mbak Hera dan Mbak Lulu ya, terkait dengan bagaimana sih caranya kita menyimpan arsip keluarga supaya aman. Terutama kan belakangan ini Kota Semarang, wah, ada yang terkena banjir gitu ya. Ini barangkali nanti bisa disampaikan tipsnya. Tapi sebelum kita mulai, Mbak Hera dan Mbak Lulu, ini boleh kita persilahkan juga untuk sahabat budaya, monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga ya, penasaran dengan tipsnya, monggo nanti boleh bergabung di line telepon Perompat Semarang 0248316661 atau di WhatsAppnya Perompat Semarang, boleh kami tunggu atensinya di 0811 2777914 ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam acara Mangun Projo. Baik Mbak Hera dan Mbak Lulu ya, ini sebagai pengantar mungkin supaya perspektif kita bisa sama gitu nji, antara Fahri, antara Mbak Hera, Mbak Lulu dan pendengar semuanya bisa sepaham dengan yang namanya arsip keluarga. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak, sebenarnya secara pengertian dan yang dimaksud dengan arsip keluarga itu sebenarnya arsip yang seperti apa dan adakah klasifikasinya? Monggo dari Mbak Hera dulu atau Mbak Lulu bisa menjelaskan? Monggo.
1: Jadi yang dimaksud dengan arsip keluarga itu sendiri adalah dokumen atau rekaman-rekaman kegiatan, misal seperti foto-foto keluarga, foto-foto lama, foto-foto masa kecil, kemudian dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, seperti itu bisa dikategorikan dengan arsip keluarga.
0: Jadi dokumen-dokumen yang menyangkut dengan keluarga ya, termasuk tadi foto kenangan juga itu termasuk.
1: Itu termasuk dalam arsip milik keluarga.
0: Jadi salah satunya tadi ya sahabat budaya, foto kenangan, terus diantara yang lain yang lebih fundamental, lebih penting, ada ijazah ya, ada akte gitu-gitu nje. Sertifikat juga barangkali itu termasuk ya.
1: Sertifikat, buku nikah.
0: Dan ini kenapa kok arsip keluarga begitu nje harus kita usahakan atau upayakan gitu nji, disimpan di tempat yang aman itu supaya kenapa Mbak Lulu?
1: Karena itu kan memiliki nilai hukum sendiri, seperti sertifikat, terus kemudian misalnya ijazah kan kita dapatkan ketika selesai melaksanakan pendidikan. Kalau itu hilang kan maksudnya ngurusnya juga repot.
0: Ngurusnya repot ya.
1: Iya.
0: Terus juga enggak mungkin kita nyetak jasa lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi memang potensinya itu ada untuk terjadi apa ya, kehilangan atau resiko dan lain sebagainya. Tapi biasanya Mbak, hal yang kaprah gitu ya, atau umum di Kota Semarang dengan segala kondisinya, termasuk mungkin cuaca yang Fahri tadi sampaikan, banjir begitu, biasanya resiko-resiko seperti apa sih, atau mungkin laporan-laporan seperti apa yang diterima oleh teman-teman dari dinas terkait dengan arsip keluarga ini, kehilangannya biasanya karena apa saja?
1: Biasanya kalau pas banjir itu terutama lebih ke itu restorasi atau perbaikan arsip. Di kami juga menyediakan layanan ya, menyediakan layanan perbaikan arsip yang terdampak bencana, salah satunya banjir yang baru-baru ini terjadi. Itu biasanya kita arsipnya kita perbaiki. Dari masyarakat kira-kira biasanya kita terjun kira-kira ke tempat yang terdampak banjir itu sendiri.
0: Jadi sistemnya jemput bola atau gimana?
1: Iya.
2: Kan karena kita biasanya komunikasi sama BBBD biasanya. Terus kita kita terjun ke lapangan, kita tanya-tanya gitu yang terdampak bencana, terus arsip-arsipnya apa aja yang rusak atau yang butuh penanganan, baru kita ambil gitu. Jadi kita menawarkan sih sebenarnya.
0: Terus nanti untuk follow up berikutnya, apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat atau warga terdampak dalam hal ini? Mbak Hera mungkin atau Mbak Lulu lagi?
1: Masyarakat bisa mempersiapkan apa namanya arsipnya, sama mungkin biasanya kita minta apa namanya data pemilik arsipnya seperti kepala keluarganya dari pemilik arsip tersebut. Jadi nanti kita gampang, maksudnya misah-misahin arsipnya, takutnya nanti ketika kita perbaiki tercampur sama arsip milik orang lain.
0: Oke, jadi yang disiapkan arsip yang tadi ya rusak gitu ya, sama mungkin data-data pendukungnya. Kalau semisal tidak rusak tapi ya mungkin kender, kena banjir gitu ya, atau mungkin hilang, itu bagaimana? Mbak Hera mungkin bisa menjelaskan, Mbak Hera.
2: Kalau hilang ya, sebenarnya kalau hilang kita
1: harus ke capil.
2: Iya, karena kita kan hanya jasa untuk memperbaiki arsip yang rusak gitu. Kalau untuk hilang tuh
0: harusnya mungkin bisa harus mengurus ke stakeholder terkait ya. Dan dari dinas dalam hal ini hanya untuk restorasi atau perbaikan tadi. Baik. Nah, ini sebelum nanti masuk ke cara menyimpan arsip gitu ya, yang baik dan benar, Fahri ingin bertanya ke pengalaman pribadinya dari Mbak Hera atau Mbak Lulu juga. Kalau panjenengan-panjenengan ini menyimpannya biasanya seperti apa di rumah, Mbak?
1: Kalau saya sendiri, saya simpan dengan itu apa?
2: Map.
1: Iya, map plastik itu.
0: Harus plastik matnya atau ada alternatif lain?
1: Biasanya yang sesuai dengan panduan kaidah kearsipan itu map itu ya, map yang plastik itu loh, yang seperti album itu, seperti album foto tapi besar.
0: Kalau dari Mbak Hera gimana, Mbak, kalau panjenengan menyimpan arsip-arsip panjenengan itu?
2: Kurang lebih sama, karena ya untuk perlindungan arsip ya pakainya map.
0: Mapnya yang plastik ya, dengan pertimbangan mungkin supaya anti air juga nggak sih? Supaya tidak mudah rusak juga ya. Kalau kertas kan rapuh dan gampang sobek juga. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, sahabat budaya, terkait dengan lebih detailnya cara menyimpan arsip yang baik dan benar sesuai dengan standar dari dinas gitu, Njimbanji. Itu seperti apa sih? Tadi sempat dispil. Yang pertama adalah mapnya plastik. Yang berikutnya apa? Nanti kita akan sambung kembali. Satu tembang untuk panjenengan, sahabat budaya, di Mangun Projo siang hari ini.

0: Sahabat Budaya masih bersama Perempat Semarang dalam acara Mangun Projo. Di pagi hari ini masih dengan topik tata cara penyimpanan arsip keluarga ya, bersama narasumber dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, ada Mbak Hera dan Mbak Lulu ya. Mbak Hera, Mbak Lulu masih semangat tentunya ya di pagi hari ini ya. Kita ngobrol lagi terkait dengan penyimpanan arsip keluarga yang baik dan benar seperti apa. Tapi sebelum kita lanjutkan atau sebelum lanjut ke pertanyaan Fahri, ini sepertinya ada atensi yang masuk ini dari Kali Putih ini sepertinya ya. Pak Basuki, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Fahri.
0: Selamat pagi. Boleh Pak Basuki, monggo, pertanyaannya apa?
1: Nah ini, rata-rata di keluarga itu kurang tertib dalam menyimpan naskah-naskah penting, misalnya ijazah. Karena ketidaktahuan ya, jadi ketidaktahuan cara menyimpan. Paling disimpan ya, hanya di dalam map, terus dimasukkan di lemari. Ketika mau mencari, kesulitan. Dulu tak taruh di mana ya. Karena yang saya alami, saya sendiri ijazah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu sampai sekarang enggak ingat di mana saya tempatkan.
0: Terus
1: saya menganggap ijazah sudah tidak
0: saya digunakan lagi. Ya Pak ya.
1: Iya, yang sekarang ini masih kita selamatkan adalah sertifikat. Sertifikat, terus BPKB itu ya, yang masih bisa saya simpan. Saya tidak ingat ijazah itu apakah saya taruh di rumah atau di kantor. Di kantor. Jadi maksud saya begini, dari ARPUS itu mengupayakan adanya penjelasan, kalau perlu mengumpulkan warga di balai kelurahan atau balai kampung, balai desa, itu memberi pencerahan, edukasi perlunya menyimpan sesuai tata kelola penyimpanannya. Jadi yang bahkan dulu banyak bahan-bahan dari kertas itu yang dimakan rayap, dimakan apa ya? Ya pokoknya sudah tidak berbentuk itulah. Zaman waktu belum tahu bagaimana cara menyelamatkan, bagaimana cara supaya tidak dimakan renget. Ya itu saja Mas Fahri.
0: Baik, terima kasih Ji Pak Basuki yang di Kali Putih Semarang ini ya. Tanah Putih maksud kami kok Kali Putih, Tanah Putih Semarang ini luar biasa. Mbak Hera dan Mbak Lulu, ini menarik terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Basuki tadi. Berarti ini sebelum ke tips penyimpanan, yang ditanyakan Pak Basuki tadi, apakah dari dinas itu punya program gitu ya atau upaya untuk mengedukasi masyarakat? Barangkali bisa disampaikan ini Mbak Lulu atau Mbak Hera ya, selama ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman dinas gitu ya, dalam rangka sosialisasi atau mengedukasi masyarakat terkait dengan arsip keluarga, penyimpanannya harus seperti apa, ini ada program apa saja ini Mbak Lulu atau Mbak Hera, monggo bisa menjelaskan mungkin.
2: Kalau di dinas kami itu biasanya setiap tahun memang ada sosialisasi kepada masyarakat, terutama tentang penyimpanan arsip keluarga. Selain itu, kami juga sering share video cara merestorasi arsip di TikTok, di Instagram,
3: di media sosial.
2: Kita juga sering share bikin videonya. Kalau untuk apa sosialisasi yang lain, kebetulan saya juga dulu pernah sosialisasi di Kecamatan Tembalang. Audiensnya itu ibu-ibu PKK.
0: Waktu terkait, itu tentang apa itu?
2: Iya, terkait ini apa namanya, tata cara penyimpanan arsip keluarga.
0: Tapi kalau untuk tadi sosialisasi secara reguler begitu berarti belum ya Mbak ya? Hanya event-event tertentu atau momentum atau sudah ada yang regulernya?
2: Kalau yang sosialisasi itu memang setiap tahun kami adakan, cuman audiensnya itu masyarakatnya dari berbagai kelurahan.
0: Oh, okay.
2: Jadi enggak tentu, maksudnya bisa di kelurahan Metese, bisa di kelurahan Ngalian seperti itu.
0: Jadi mungkin tadi Pak Basuki juga sekaligus masukan ini ya untuk teman-teman dinas, barangkali lebih ditingkatkan lagi frekuensi edukasinya kepada masyarakat, karena fundamental sekali ini. Yang berikutnya ini ada pertanyaan masuk dari Mas Theo di Magelang. Ini untuk Pak Basuki tadi sudah terjawab ya Pak ya, jadi memang sudah ada tapi hanya satu tahun gitu Nji, dalam arti tahunan untuk mengedukasi masyarakat. Dan ke depan tentunya insya Allah akan ditingkatkan lagi. Untuk Mas Theo di Magelang ini pertanyaannya, nah ini langsung ke teknis ini Mbak Hera dan Mbak Lulu ya. Halo Mangun Projo, mau tanya bagaimana prosedur, nah ini prosedur penyimpanan arsip keluarga. Ini langsung ke topik gini, monggo bisa dijelaskan Mbak Hera, Mbak Lulu, monggo.
2: Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama dikategorikan dulu arsipnya. Dikategorikan seperti misal contohnya pendidikan disendirikan, pendidikan seperti ijazah, kemudian apa namanya,
3: dikategorikan kayak misalkan kalau identitas ya
0: sesuai dengan jenisnya,
3: sesuai jenis. Kalau misal kategori identitas kan bisa kayak KTP. Kartu ya, kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, terus paspor itu bisa. Kemudian untuk keuangan, kategori keuangan misal dibikin kayak buku tabungan, sertifikat, dokumen pajak dan aset atau mungkin tanah mungkin. Nah, kalau kategori pendidikan juga bisa kayak misalnya ijazah, transkrip nilai, terus piagam penghargaan itu dijadiin satu sih.
0: Jadi tahap pertamanya adalah dikategorikan dulu ya, dikelompokkan dulu. Oke. Yang berikutnya?
2: Kemudian dibersihkan dulu. Arsipnya mungkin kan selama ini kita nyimpannya kan
0: enggak ya.
2: Karena itu jangka panjang. Ketika arsip enggak bersih terus langsung kita simpan, itu nanti bisa merusak juga untuk jangka panjang. Jadi sebelum disimpan dikategorikan, kemudian dibersihkan, lalu disimpan di map tadi,
0: map yang berbahan plastik tadi ya,
2: plastik yang bentuknya itu seperti album foto tapi besar.
0: Terus untuk penyimpanannya Mbak, selain tadi sudah dikemas di dalam map gitu, untuk penyimpanannya adakah tempat khusus, harus berangkas mungkin gitu?
2: Kalau perlu memang, kalau memang diperlukan memang boleh kalau pakai berangkas ya.
3: Karena apalagi, tahan api ya, kalau misalkan
2: tahan air,
3: kebakaran mungkin kayak apa dokumennya jadi tetap safe.
0: Tapi kalau untuk yang tidak punya berangkas, lemari saja cukup.
3: Lemari dan cukup. Juga di tempat yang aman ya, karena
2: kalau bisa tinggi.
3: Iya, kering lah.
0: Lemari di bagian yang etalase paling tinggi gitu, Je.
2: Untuk supaya menghindari ketika ada
0: banjir ya.
3: Banjir. Dan juga apa ya? Mungkin kasih kapur barus atau mungkin silika gitu biar enggak dimakan rayap gitu loh. Biasanya kalau lemari kan kebanyakan kayak gitu kan.
2: Iya, ada rayapnya.
0: Jadi ini menjawab sekaligus Pak Basuki tadi ya, kemakan rayap gitu. Ternyata solusinya ya tadi ada kapur barus ya atau silika untuk nantinya bisa mencegah dari kertas tadi dimakan rayap ya. Kalau untuk anu Mbak, tadi prosedur pembersihan gitu ya atau perawatan arsip, maintenance itu sebenarnya ada enggak sih yang perlu dilakukan oleh kami-kami itu sebagai masyarakat umum?
2: Kalau pembersihan sendiri bisa pakai kuas dibersihkan, atau mungkin kalau memang arsipnya sudah sedikit kotor, mungkin pernah terkena lumpur atau kotoran-kotoran yang bikin kertasnya itu kayak ada coklat-coklat gitu kan biasanya, itu bisa pakai alkohol ya.
0: Alkohol.
2: Air alkohol itu. Terus arsipnya dimasukkan. Di apa, di sikat.
3: Jadi kita sapu-sapu arsipnya tuh dimasukin ke dalam ke alkoholnya itu. Terus kita sapu-sapu pelan gitu.
0: Itu
2: dilakukan sendiri di rumah juga bisa.
0: Bisa itu ya. Dan itu nantinya untuk perawatan rutin juga ya Mbak Lulu dan Mbak Hera ya. Ini menarik karena tadi di masukkan ke dalam larutan alkohol gitu ya. Fahri jadi penasaran, arsip itu memang gini, laminating, nah ini laminating itu gimana kalau dalam penyimpanan arsip itu Mbak? Dari sudut pandang dinas gimana?
2: Sebenarnya kalau laminating itu
3: kita nggak menyarankan. Jadi kita
0: karena
3: dokumen itu di laminating kan berarti ditempel, dipres, dilem gitu. Jadi nanti ketika kalau arsip-arsipnya itu misalkan rusak atau apa, jadi kan merusak itu. Kita harus ngebongkar gitu loh.
2: Kalau misal kebanjiran terus
3: kebongkar terus
2: kedap,
0: ngerembes gitu ya.
2: Kemudian rusak. Nah, iya, itu kan malah kalau dibuka laminatingnya ikut rusak.
3: Justru kita menyarankan untuk masyarakat itu menggunakan enkapsulasi.
0: Enkapsulasi. Bisa dijelaskan mungkin Mbak itu apa?
2: Itu metodenya itu mirip dengan laminating tapi tidak dipres.
3: Iya. Jadi kita merek ya mika, dua mika gitu. Kita rekatkan di pinggir-pinggirnya gitu loh
2: Mas, pakai selotip
3: bisa. Jadi enggak melukai dokumennya, enggak menyentuh dokumennya, hanya pinggir-pinggirnya aja gitu yang ditempel.
0: Ini pemahaman yang selama ini mungkin masih banyak masyarakat awam seperti Fahri juga ya yang keliru, ternyata laminating tidak disarankan gitu Nje. Tadi solusinya adalah
3: enkapsulasi
0: ya. Ini bisa dilakukan sendiri atau harus ke dinas?
2: Bisa dilakukan sendiri, tapi minta tolong ke dinas juga bisa.
0: Oke, jadi bisa juga ya dibantu oleh dinas ya. Ini monggo sahabat budaya untuk panjenengan ya. Terus kalau yang sudah kadung laminating gimana tuh Mbak nasibnya?
3: Dijaga saja.
0: Biar gak
3: kemasukan air.
0: Oke, baik ya. Jadi begitu sahabat budaya, beberapa cara ya atau tips tadi yang bisa dilakukan mulai dari pembersihan ya. Kategori juga itu yang harus disesuaikan yang pertama, terus juga penyimpanannya harus di tempat yang aman ya. Syukur bisa keberangkas gitu Nji, kayak uang sahabat budaya. Kalau kita mengacu ke era sekarang ini Mbak Hera dan Mbak Lulu, digitalisasi, nah ini kan satu metode yang sepertinya lagi digencarkan juga. Ini bagaimana, adakah arahan juga dari dinas terkait dengan digitalisasi apa namanya arsip begitu?
2: Iya, memang dari kami juga menyarankan ini salah satu alternatif sebenarnya. Tadi kan ada yang disampaikan sama Pak Basuki. Ijazahnya hilang.
0: Lupa
2: naruh di mana. Nah, itu ketika sudah digitalisasi, sudah di-scan, itu kan setidaknya masih punya filenya. Walaupun dalam bentuk digital.
0: Nah,
2: itu untuk mengantisipasi aja.
0: Baik. Jadi emang digitalisasi ya Pak Basuki ya, untuk untuk kita semua yang kadang suka lupa naruhnya di mana, itu berarti penting juga ya Mbak ya. Untuk digitalisasi sendiri bisa sendiri ya dengan smartphone masing-masing ya.
2: Iya.
0: Baik.
3: Bisa disimpan di Google Drive mungkin atau mungkin aplikasi penyimpanan itu
0: yang ada di smartphone ya, supaya nanti bisa diakses dengan mudah juga. Kalau untuk ini Mbak, misal gitu ya, misal ini ada, katakanlah kita bikin skenario pasutri baru. Nah, pasutri baru yang siap untuk membangun rumah tangga, kan tentunya akan ada banyak sekali arsip yang harus mereka kelola gitu Nji. Ada nggak tips atau mungkin hal-hal atau barang-barang esensial gitu yang harus disiapkan untuk nanti bisa menjaga dan merawat arsip-arsip tadi, yang perlu disiapkan starter pack-nya itu apa aja?
2: Starter pack-nya yang pertama tadi map.
0: Map ya.
2: Kemudian label itu digunakan karena tadi kan dikategorikan, harus dikategorikan. Kategori itu untuk memudahkan nanti ketika pencarian. Jadi enggak kayak ribet
3: dibuka
2: sendiri
3: semua
2: gitu.
3: Jadi kan udah ada tandanya.
0: Jadi dinamain dulu ya, dilabelin ya. Terus ada lagi Mbak?
2: Kemudian itu sih kuas untuk membersihkan kapur barus. Sama kalau memang kira-kira tinggalnya di tempat yang rawan bencana seperti banjir, saya sarankan harus punya brankas.
0: Harus punya brankas ya.
3: Kalau enggak di tempat yang tinggi aja kan.
2: Kalau enggak ditaruh di apa namanya? Yang tempat besar itu loh yang biasanya buat
0: yang
2: nyimpen
0: box ya, box
2: ya,
0: untuk
2: box, tapi
0: menyimpan
2: ditaruhnya
0: barang
2: di tempat tinggi.
0: Oke, baik. Jadi tadi sahabat budaya Nji, starter kit atau starter pack-nya untuk panjenengan yang baru mau gitu Nji membangun rumah tangga untuk menyimpan arsip-arsip supaya lebih aman, ya tadi ada label ya, map juga yang plastik ya. Terus juga untuk penyimpanan diperhatikan, peralatan kebersihan juga harus disediakan. Kita akan sambung lagi dialognya nanti Mbak Hera dan Mbak Lulu. Untuk sahabat budaya juga yang nanti mau bergabung, masih kami beri kesempatan, masih kami beri waktu untuk panjenengan bertanya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Promo Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi masih dalam Mangun Projo dengan topik tata cara penyimpanan arsip keluarga yang tadi di segmen kedua sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Mbak Lulu dan Mbak Hera ya, dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Mbak Lulu, Mbak Hera, kita sambung di segmen yang terakhir ini ya, terkait dengan tata cara penyimpanan arsip keluarga. Pertanyaan berikutnya adalah yang Fahri ingin sampaikan, kalau dari dinas sendiri membuka layanan nggak, Mbak, untuk misal konsultasi tentang kearsipan gitu nji, atau kalau semisal tadi katakanlah mau merestorasi arsipnya, ini mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail lagi step-stepnya atau cara-caranya bagaimana? Monggo dari Mbak Era atau Mbak Lulu bisa menjelaskan.
1: Untuk layanan konsultasi kami menyediakan, jadi caranya tinggal datang aja ke dinas arsip yang ada di Sumur Boto. Kemudian kalau mau by WA juga bisa.
0: Oh, itu tinggal WhatsApp ada.
1: Iya, untuk WhatsApp, kemudian alamat itu semua ada di medsos kami di Instagram.
0: Jadi tinggal kontak saja ya di Instagram ya. Instagramnya apa, Mbak? Ini Fahri agak lupa juga.
1: Instagramnya @dinasarpus _ Semarang.
0: Dinasarpus _ Semarang ya, luar biasa sih. Jadi tinggal dikepoin saja sahabat budaya. Berikut juga dengan program-programnya. Nah ini kalau untuk program, Mbak, ada nggak yang mendatang ini mau dilakukan terkait dengan sosialisasi mungkin, atau mungkin ada program yang menjelang berakhirnya bulan Mei ini akan dilakukan begitu dari teman-teman dinas Arpus?
1: Kalau menjelang yang akan dilakukan itu lebih ke, bukan ke masyarakat sih, lebih ke program pengawasan.
0: Oh, program pengawasan internal
2: mungkin
0: ya berarti ya.
2: Bulan depannya mungkin ya kita adain sosialisasi juga terkait pemberkasan arsip keluarga. Nanti sasarannya tetap masyarakat.
0: Terus masyarakat berarti ya akan ada sosialisasi lagi ya.
1: Itu lebih ke seperti yang dulu itu pernah tahun sekitar tahun 2023 ya. Kami itu melaksanakan program namanya itu Sara Seni di
0: Sara Seni. Oke.
1: Sara Seni itu singkatan dari
2: Sadar Arsip Sejak Dini.
1: Oke. Itu waktu itu di
2: Kelurahan Bambang Kerep.
0: Dan konsepnya juga edukasi seperti itu ya, Mbak, ya.
1: Dan waktu itu kami door to door. Jadi kami keliling rumah ke rumah.
2: Terus ngajarin caranya pemberkasan arsip
0: di rumah itu sendiri ya.
2: Iya, jadi kita datengin ke rumah rumah warga untuk diajarin gimana sih cara pemberkasan yang baik terus gampang untuk ditemukan gitu.
1: Kami juga memberikan map yang tadi saya sampaikan itu.
0: Oh iya, yang map yang memang khusus ya untuk menyimpan arsip supaya lebih aman, yang berbahan plastik tadi sahabat budaya, jangan kertas gitu anjing. Karena kalau kertas ya sekalinya kena air ya udah bisa remuk. Baik, Mbak Hera dan Mbak Lulu, ini di akhir kebersamaan mungkin bisa disampaikan, Mbak, untuk ke depan gitu nji, harapannya seperti apa terkait dengan masyarakat Kota Semarang terhadap kesadaran arsipnya. Terus mungkin bisa disampaikan ulang terkait cara kita menyimpan arsip yang baik dan benar untuk menutup kebersamaan kita di Mangun Projo. Monggo Mbak Lulu, Mbak Era bisa disampaikan.
1: Kalau dari saya lebih ke semoga masyarakat lebih aware terhadap arsipnya. Jangan aware-nya tuh pas sudah hilang. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Jadi lebih baik disimpan baik-baik daripada nanti kalau hilang baru nyari, baru merasa penting.
0: Jadi untuk sekarang ini memang disimpan dulu ya, dirawat dengan baik gitu. Kalau untuk proses perawatan atau penyimpanannya, Mbak, bisa disampaikan ulang mungkin.
1: Kalau untuk proses perawatannya seperti tadi, dibersihkan dengan alkohol atau menggunakan kuas, dicelupkan di air alkohol, kemudian disapu-sapu menggunakan kuas. Kalau di tempat lemari itu bisa pakai kapur barus. Kemudian
2: Hindari paparan dari sinar matahari langsung.
0: Oh oke, karena bisa apa itu, Mbak, kalau semisal matahari
1: rusak ya? Kertasnya menguning kemudian bisa
2: jadi rapuh kan bisa.
0: Oke, baik, siap. Berarti memang pada intinya ya dirawat, disimpan di tempat yang aman, dihindarkan dari sinar matahari langsung ya. Baik, Mbak Lulu, Mbak Hera, terima kasih atas kehadirannya. Sudah menjelaskan tadi ya terkait dengan bagaimana cara kita merawat dan menyimpan ya arsip keluarga supaya nanti bisa aman dan ketika dibutuhkan ini bisa ada gitu ya, enggak lupa nyarinya di mana gitu.
2: Sedia payung sebelum hujan.
0: Sedia payung sebelum hujan, betul. Iya. Kami doakan sehat selalu Mbak Hera, Mbak Lulu. Salam untuk teman-teman di Din Arpus Kota Semarang ya. Di lain kesempatan mungkin kita bisa sambung kembali tentunya dengan tema atau topik yang berbeda. Untuk pagi ini kita akhiri terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya, tema atau topik terkait dengan cara penyimpanan arsip keluarga yang baik dan benar ya. Ini bersama dengan narasumber dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, ada Mbak Hera Restu Yuridisia AMDSI dan juga Mbak Khurul atau Mbak Lulu Aini Sarifah AMDSI untuk panjenengan semuanya. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, saya Bupati Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: lho Pak Ni, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya nobune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to Bune?
0: Penak, penak tenan Pak Ni. Ning aja lali. Jamiah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Ni.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki mbentino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: Lujeng siang, Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna pamidanget perempat RRI Semarang. Pepanggihan malih kalian perempat menika wonten ing acara Sambel Kemangi hingga ngaturaken pasugatan tembang-tembang campur sari menika mangke ngantos dungkap tabuh kaping 11 wedal Indonesia iring kalian. Semoga dumateng Kang Mas Bayu ingkang badhe minggah ingkang badhe ngersakaken sekar campur sari utawi badhe ngaturi uningo sarapanipun lauk nopo ngoten nggih utawi enjang punika masak nopo ngoten. Nah monggo mangke saged minggah lumantar telepon 024-8316-661 tapi WhatsAppipun Perempat Semarang wonten ing 0811-27-77914. Ingkang sampun minggah lumantar telepon, wilujeng siang.
1: Sugeng siang, Pak C.
0: Nggih, sugeng siang, Pak Abdul.
1: Leres. Walaupun Gopur.
0: Nggih, Pak Gopur, ingkang wonten Tandang Mijen.
1: Leres, Mas Fahri.
0: Ngerasakan menapa, Pak Gopur?
1: Ya, tak kemawon, badhe nyuwun tembang judulipun Kena Gudo.
0: Kok ndadak nganggo eko barang Kena Gudo.
1: Mantul Pak niki wae.
0: Nggih,
1: tembok tembok kan suarane balik lek.
0: Apik. Nggih, pun salam kagem sinten monggo.
1: Salam kagem Mas Pur Tulungagung. Dr. Partiono. Mun salam niki mawon, Bu. Nyuwun sewu nggih Mas.
0: Nggih, mboten menapa.
1: Mas Bowo ugi Bapak Bukhari, Bu Sri Papandayan.
0: Nggih.
1: Ibu Kartika, Bapak Supri, Ibu Asri. Mboten kesupen bulik entit.
0: Oh, nggih, siap.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdul Gopur ingkang wonten pundi menika? Tandang Mijen tansah sehat mangke sekaripun Kena Gudo kula aturaken sopi nggih Pak dipun tenggo. Wingkingipun sugeng siang Pak Supri.
2: Sugeng siang Mas Fahri. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ali Banteng.
2: Nggih.
0: Tas pundi?
2: Badhe sekar langgam ali-ali Mas.
0: Langgam ali-ali. Nggih, mangke sopi.
2: Nurhana
0: kula aturaken.
2: Matur suwun, salamipun Pak Abdul Gopur wau. Banyak salam Mbah Parjo, Mbah Herno, Pak Padiono, Bu Tarto.
0: Nggih.
2: Dan Bapak Ibu sedaya mawon Mas Fahri.
0: Sedaya mawon nggih, siap.
2: Sampun ana Mas Fahri, terus suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tansah sehat Pak Supri, Bu Endang sekalian ingkang wonten Kali Banteng. Ngrasakaken menapa? Ali-ali, makanya kula aturaken cobi. Wingkingipun, ingkang lumantar telepon, wilujeng siang.
1: Wilujeng siang, campur sari kempling.
0: Waduh, kempling, kemplingnya setenan, Pak Buhori.
1: Betul, Mas Fahri.
0: Inji.
1: Oke, nyuwun sekar ya.
0: Sekaripun, menapa?
1: Sumi-sumi.
0: Sumi-sumi, pancen ayu, gitu. Ingkang wono
1: biru. Pasar yang entah-entah ini, orang teko-teko.
0: Sumi-sumi ini pun mangke cobi kulo padosaken nggih Pak Buhori nggih. Umpami nganu, umpami dereng kepanggih mangke ngang versi campur sari ini pun badhe gantos menapa mboten?
1: Nggih, mboten wonten mangke dikentos pepiling mawon.
0: Oh, ngaten nggih, siap.
1: Kami pun kagem Mas Fahri, anak juga sehat-sehat keluarga panjang umur tambah rezeki Mas Fahri nggih.
0: Nggih, amin.
1: Yang di keluarganya.
0: Dan
1: Budak Enok, Budak Karyati, Budak Arif, Bu Sri Sembung, Sembung Rajo.
0: Nggih.
1: Kalian pakai Muhammad Abdul Gopur, Gunung Lurus.
0: Gunung Berintik mawon.
1: Mekaten mawon Mas Fahri.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ingkang wonten Pancur Mayung Jepara, Pak Buhori kalau sampun minggah. Wingkingipun menika ugi Jepara, gitu. Panggang menika wilujeng siang, Mbok.
3: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng siang. Kok kaya suwe men ya, Mbok? Ya, Jan.
3: Mendelep.
0: Napa mendelep napa?
3: Salam, Mas.
0: Nggih, salam kagem sinten monggo salam riyin.
3: Derek niku wau Pak Abdul Gopur terus Pak sinten mau sing Semarang mau lho.
0: Pak Semarang Pak Supri.
3: salam kagem Pak Ngatman atau sembanon tiap hari di apa ya di salami tapi kena timunggah kumingkas pantau saya selalu
0: inji
3: terus lagunya itu aku panas-panas caping gunung aja
0: caping gunung panas-panas gitu bang cocok
3: ya kan jaman semono
0: berjuang kok semono gitu
3: aku kelingku cek
0: oh ngaten jih semono jih gimpun siap makanya kulaturakan bok
3: salami kagum sebelumnya kayak mawon kagum didikku sing ganteng dhewe sehat selalu ya.
0: Iya amin siap. Heeh, wis ora apa-apa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kanggo dedekku. Wah, jan apik. Nggih siap. Mbok ina pinggang wonten Jeporoh menika nggih panggang. Wah, sampun minggah kula wau. Wingkingipun menika wonten sinten malih sobi kula tampi. Lah. Kono sing rebut-rebutan munggah barang nggih, Bun. Ingkang lumantar nganurumien menika teks WhatsApp Pak Wiji Tugurejo. Wilujeng siang Mas Fahri assalamualaikum badhe nyuwun tembang Nyawiji katur pandemen perempat campur sari sambal kemangis dhewe mawon. Mekaten matur nuwun inji sami-sami. Pak Sabto ingkang wonten Kanguru Raya tembangipun stasiun balapan Mas aduh. Stasiun balapan nggih cobi mangke nggih. Salamipun kagem Bu Titin, Tante En, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri Wasito, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Pak Joko, lan sedaya mawon nggih. Samangke datang tembang rumiyin Kang Mas Bayu sampun kathah pamundutan mlebet kala wau. Pak Abdul Ghafur ngersakaken kena gudho sumangga kula aturaken ingkang saking Mbak Ardia Diwang Probowati.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne, kawan mrene.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Inggih Kang Mas, Mbak Yu, pepeling kalau wau sampun katuraken, ali-ali lajeng wonten kena godho ge sampun katuraken. Ingkang sampun minggah lumantar WhatsApp cobi kula tampi. Eyang Budiman wilujeng siang.
1: Sedeng siang, Mas.
0: Inggih. Ketinggalipun tasih mangke insyaallah mangke kula aturaken. Menapa?
1: Karipun.
0: Menapa menika? Cengkir wungu, nggih, siap.
1: Nggih, Kak Gusti ya para mudang terus kawan ke mawon. Ade Mas sedeng ngayahi tugas ngantos paripurna nggih Mas.
0: Nggih, siap Yang Budiman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat ingkang wonten. WhatsApp kula wau sampun minggah. Yang Budiman menika. Wah, cengkir wungu nggih, dangu mboten. Dangu mboten mirengke menika nggih. Cengkir wungu nggih, siap. Mangke kula aturaken insyaallah menawi wonten wekdalipun Pak Suwarno. Kintun salam Mas kagem sedaya pandemen sambil kemangi lagu ninggal katresnan mawon matur nuwun nggih. Cobi mangke Pak Warno nggih kula lebetaken dateng playlist menika. Wingipun wonten Pak Agus Marsidel sugeng siang Mas Fahri. Sugeng enjang menjelang siang. Sugeng siang Mas Fahri, nyuwun sekalipun luntur salam kagem sedaya mawon penggemar sambal kemangi nggih. Pak Marsidel matur nuwun sanget tansah sehat menika nggih. Ingkang lumantar WhatsApp menika wonten Pak Gibran Srondol Kulon. Weh, assalamualaikum Mas Fahri, salam kenal derek gabung nyuwun temangipun selendang kuning kagem Mas Fahri matur nuwun saking Pak Gibran Srondol Kulon. Wah jih, salam kenal Pak Gibran, mugi-mugi tansah sehat tansah remen kerasan gitu midhangetaken giaran pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun sangat menika Srondol Kulon gih. Anu Srondol gih caket pemancare pro 4 ngerti kata. Bu Sarbini wilujeng siang.
2: Wilujeng siang Mas Fahri.
0: Nggih, Bu Sarbini.
2: Terus sing antri to wit pertama.
0: Wah, lah nggih panci rame sangat nek sambel kemangi to, Bu.
2: Kudu sabar Mas, wong sabar iki mesti tekan gone.
0: Dhuwur wekasane tekan gone gitu. Wah, jan cocok. Pripun?
2: Bagas waras Mas.
0: Oh, pangestunipun. Tansah sehat Bagas waras gitu. Semangat.
2: Nggih.
0: Kosa wang selipun kados pundi jenengan? Nggih.
2: Pikantuk pangestunipun Mas Fahri tansah sehat walafiat.
0: Wah, sinjih. Siap. Tansah sehat.
2: Nggih.
0: Tos pundi menika?
2: Nyuwun sewu tos wonten sekaripun boten.
0: Sekaripun kok kadose sampun telas nggih, ketingalipun sampun telas menika. Oh,
2: nggih pun kula nganu idem mawon.
0: Heeh, idem mawon.
2: Badhe kinten salam nggih Mas Fahri.
0: Kagem sinten monggo?
2: Salam kagem Pak Abdul Ghafur pun sawetawis wedal mboten ninggal kula Pak, kula piyambak nggih. Mboten minggah teng RRI.
0: Siap.
2: Tan kagem sedaya kemawon. So, kangge yundari kang wonten Gunung Pati yu
0: sugeng
2: disangaken. Kedinge sak wontene nggih yu nggih.
0: Derek kancane.
2: Semanten nugi kagem Mas Fahri mugi tansah pinaringan seger kewarasan.
0: Amin. Inji siap Bu Sarbini tansah sehat.
2: Sugeng siang.
0: Sami-sami wilujeng siang. Ingkang wonten Gisik Drono menika Bu Sarbini. Mas Alex matur nuwun sanget kintunan videonipun. Pak Noto Sate ingkang wonten meranggen ugi matur nuwun sanget. Bu Yanti Randu Blatung kalau wong badhe minggah menika jiwa jan matur nuwun sanget bagetipun tansah sehat Kang Mas Bayu nggih. Menika lumantar telepon klundang-klunding sinten sobi wilujeng siang.
3: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Wih, sugeng siang.
3: Bu Eni Bojo Mas.
0: Bu Eni Bojo nggih.
3: Lagune pun
0: wah mun telas. Nggih, mun telas Bu Eni nun sewu.
3: Idemane kaya Bu Kartine
0: wae. Nggih, siap, siap.
3: Salam nggih.
0: Kagem sinten monggo?
3: Bu Titi neng kang kula wingi ulang tahun, semoga sehat selalu.
0: Nggih,
3: Saya
0: kemawon Pak Pak. Nggih.
3: Saya kemawon ning pandemen.
0: Siap. Kagem sedaya mawon. Sami-sami. Waalaikumsalam tansah sehat Bu Eni kang wonten bojo. Datang tembang mali Kang Mas Bayu menika wekdalipun sampun mepet mangke umpame tembang-tembangipun kathah ingkang mboten katuraken malah kirang prayogi gitu. Caping gunung monggo. Wah menika saking Mbak Niken sedaya mangke ngantos stasiun balapan. Monggo pun biar saken sesarengan kalian sambel kemangi perempat RRI Semarang.

0: Bojleng, bojlenge beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprina aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Lembaga Pengembangan Olahraga atau LPO, Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menggelar The First Muhammadiyah Games 2026 pada 12 hingga 23 Mei 2026 di Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Kegiatan ini diikuti oleh total 2.305 peserta dari jenjang SD hingga perguruan tinggi yang bertanding pada lomba cabang olahraga seperti pencaksilat, panahan, dan bola voli, serta festival senam. Ketua Panitia Nur Subakti berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin LPO PP Muhammadiyah untuk mencetak kader yang tangguh dan militan. Kedepannya, LPO juga memiliki visi besar untuk membawa Muhammadiyah Games ke kancah internasional guna menunjukkan prestasi serta semangat sportivitas di panggung dunia yang lebih luas. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ribuan warga memadati alun-alun utara kota Surakarta untuk menyaksikan Festival Balon Udara yang terselenggara pada Minggu 17 Mei 2026. Adapun acara ini dihadirkan untuk memberikan hiburan unik yang selama ini identik dengan daerah Wonosobo dan Pekalongan bagi masyarakat kota Surakarta. Selain sebagai sarana hiburan, festival ini juga bertujuan untuk menghidupkan ekonomi daerah serta mendukung pengembangan UMKM lokal. Meski faktor cuaca membuat penerbangan balon kurang maksimal, antusiasme masyarakat tetap tinggi dan disampaikan bahwa pengunjung berharap bahwa kegiatan ini dapat jadi agenda rutin tahunan karena mampu menciptakan daya tarik wisata baru yang menyemarakkan ruang publik kota Surakarta secara positif. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

0: Selamat siang Kang Mas, Mbak, sahabat budaya, masih di Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang bisa panjenengan dengarkan lewat aplikasi RRI Digital, lewat 88,2 FM, dan bisa juga lewat 801 AM. Dan di hari ini, hari Senin 18 Mei 2026, misalnya hadir kembali untuk panjenengan semuanya, mengudara sampai beberapa waktu ke depan. Dan sampai pukul 12 ini nanti, misalkan hadirkan info-info, berita-berita, dan juga cerita-cerita untuk panjenengan terkait tentang UMKM gitu ya, tentang bisnis, tentang ekonomi dalam perigel teras UMKM Perempat RRI Semarang. Dan di edisi hari ini, misal gak sendirian, misal sudah ditemani sama adik-adik ini dari SMA Kolose Loyola, Kota Semarang, yang sudah langsung hadir ke studio. Kita akan bahas topik yang menarik, ini circular economy for the better future. Ya, ini agak bahasa Inggris atau Inggris. Ada Matthew Edsel Adi Chandra selaku CEO Arta Kara Student Company, juga Gracia Victoria Han selaku Manager of CSR atau Public Relations. Selamat siang.
1: Halo.
2: Selamat siang. Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik.
2: Baik.
0: Menghadapi Semarang yang panas ini.
2: Ya, panas.
0: Perjalanannya pasti panas banget ya, tapi aman aja. Oke, dan kita akan bahas tentang student company yang kalian punya ini, yang tadi judulnya pun agak bahasa Inggris. Mungkin ini nanti kalau didengar sama pendengar, ini apa ya artinya? Oke, mungkin langsung kita mulai aja. Dan misal mau cari tahu secara lebih lanjut, secara detail juga, dan misal persilakan juga untuk Kang Mas Mayu, sahabat budaya, yang mau bertanya mungkin nanti ke Matthew dan juga ke Gracia ini ya, tentang usahanya, monggo bisa lewat WhatsApp di 0811 2777914, atau lewat telepon di 0248 3166661, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Mungkin kali ini silakan yang mau menjawabkan dulu siapa, tapi misal mau tahu sejarahnya atau mungkin awal mulanya student company ini hadir, ada ini seperti apa? Silakan, mau Matthew atau Gracia?
2: Oke, jadi student company ini adalah sebuah atau salah satu program SCYP, di mana SCYP itu merupakan Starba Creative Youth Entrepreneurship Program. Jadi di situ tuh program SCYP ini juga berasal dari PJI atau yang biasa disebut dengan Prestasi Junior Indonesia. Jadi dari situ memunculkan bahwa SCYP itu sebenarnya apa sih? Jadi dari situ tuh memunculkan tentang kewirausahaan. Jadi sebuah lembaga yang non profit tapi juga melatih kewirausahaan, terus tata kelola keuangan dan seperti itu.
0: Oke, berarti adalah ikut lembaga gitu ya awalnya. Nah itu, terus dari lembaga itu untuk join ke situ, itu gimana prosesnya yang pernah dilalui sama kalian?
1: Kita itu dipilih sebenarnya. Jadi dari PJI-nya atau dari Prestasi Junior Indonesia-nya memilih beberapa sekolah yang mereka akan ajukan untuk mengikuti lomba ini. Jadi bukan lomba yang kita daftar sebenarnya. Jadi iya, kita dipilih, abis itu ada perwakilan dari kakak PJI-nya untuk datang ke sekolah pas itu dan menjelaskan sedikit lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya program SCYP ini, apa kayak kita harus ngapain di program ini, terus kita di lomba ini nanti dapetnya apa, seperti apa. Habis itu kita lanjut ke seleksi pas itu.
0: Oke, setelah seleksi ada proses apa lagi selanjutnya?
2: Oke, setelah seleksi kemudian kan udah akhirnya terpilih nih, ada 29 orang ya. Nah, setelah itu akhirnya diseleksi lagi nih untuk jabatan-jabatan. Jadi ada bagian yang masuk ke divisi produksi, terus ada juga
1: HRD, PR.
0: Oke, jadi setelah ada seleksi itu dibagi-bagi ya, kalian itu nanti dimasuk bagian mana, dan selanjutnya seperti itu. Baik, setelah itu lagi ada proses apa lagi sampai akhirnya kalian ini bisa dibilang mandiri atau independen, ini membentuk student company khusus untuk SMA Kolose Loyola ini seperti apa prosesnya?
2: Jadi prosesnya pas itu
1: Kita setelah jabatan ya, kita setelah udah dibagi ke divisi-divisi, kita nentuin visi misinya, kita nentuin tujuan apa yang kita ingin pursue di student company ini, kita build brandnya, kita juga cari-cari apa sih produk yang mungkin kita akan pakai untuk merepresentasikan yang Arta Kara Student Company ini ke misalnya regional, nasional, dan nanti semoga internasional juga.
2: Ya, jadi awalnya setelah itu kita menentukan dulu visi dan misi kita tuh sebenarnya apa sih untuk student company ini. Jadi setelah menentukan itu, akhirnya kami baru kemudian menentukan produk apa sih yang mau kami buat dan menjadi target kepada masyarakat gitu.
0: Oke, tadi Gracia sempat mention Arta Kara. Ini apa ini?
1: Arta Kara adalah bisnis yang SMA College Loyola buat. Jadi untuk kita sendiri, ya kita yang milih namanya, kita yang bikin brandnya juga, kita yang bikin basically yeah, the whole business in itself. Jadi ya kita mulai dari awalnya banget, pemilihan nama Arta Kara, tujuannya juga, produknya bagaimana, ya kayak gitu.
0: Oke, okay. Arti nama Arta Kara ini apa?
2: Oke, okay, jadi arti nama Arta Kara itu sebenarnya Arta Kara sendiri itu diambil dari bahasa Sanskerta, di mana Arta itu merupakan pembuat atau pencipta, sementara Kara itu nilai. Jadi Arta Kara sendiri itu bisa diartikan sebagai pembuat atau pencipta nilai.
0: Pembuat dan pencipta nilai dan produk dari kalian juga ya. Produknya apa ini? Dari tadi belum dimention juga nih. Apa produknya?
1: Nah, untuk signature produknya Arta Kara, kita punya produk yang namanya Arvena Shell. Nah, mungkin belum tahu ya apa Arvena Shell. Arvena Shell adalah keychain yang berbentuk turtle atau penyu. Nah, tapi yang bikin Arvena Shell unik dari misalnya keychain-keychain yang lain, itu pertama-tama kita buat satu keychain itu terbuat dari 25 tutup botol plastik yang kita ambil dari pembuangan sampah, kita bersihkan, terus kita went to sterilization process, abis itu kita potong jadi kecil-kecil sebelum kita melt, terus kita inject ke mold special yang kita bikin. Jadi kita punya mold custom yang kita pakai di untuk membuat produknya untuk kita. Nah, untuk Arvena Shell sendiri kita juga punya 4 warna, juga punya 4 scent. Jadi kalau bisa dipikirin Arvena Shell itu kayak ya keychain, tapi keychainnya bisa dibuka tutup pakai magnet juga, dan di dalamnya kita punya aromaterapi. Dan Arvena Shell datang di sebuah kayak paket atau sebuah hampers, di mana kalau misalnya beli satu itu kita bisa, kalian bisa milih 2 dari 4 scent yang kita sediakan, yaitu eucalyptus, kopi gayo, vanilla, sama cinnamon. Jadi untuk kayak untuk Arvena Shell-nya pembuatannya sendiri itu kita menggunakan pabrik yang kolaborasi dari Atmi IGI Solo atau dari Kolese Mikael. Nah, tapi untuk aromaterapinya sendiri kita yang bikin sendiri. Jadi kita yang nge-grinding, kita yang pakai fixative-nya, kita yang packaging kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa dibilang dari awal proses produksi sampai bisa dibilang marketingnya juga seluruhnya dari kalian ya, dari Arta Kara sendiri, dari pembuatan tadi, mengumpulkan bahan-bahannya itu tadi, terus proses pembuatannya, walaupun juga kolaborasi ya sama pihak-pihak lain, sampai pembuat sampai produksi dan juga akhirnya diperjualbelikannya semua di tangan kalian. Oke, nah kalian kan juga masih sekolah nih. Nah, dari Arta Kara sendiri sejauh ini pernah menghadapi kesulitan seperti apa? Terlebihnya kan lagi-lagi kalian masih anak sekolah ini. Terus gimana mengelola waktunya kalian ini?
2: Oke, jadi pertama-tama kan pasti banyak ya, apalagi kan masih anak sekolah gitu kan, pasti banyak tugas, apalagi kayak ya,
1: tantangannya.
2: Iya, tantangan kayak ulangan dan lain sebagainya. Tapi ya kita di situ dilatih untuk kayak manajemen waktunya gitu. Jadi misal kalau ada waktu kosong nih ya, kita harus bisa meluangkan waktu untuk Arta Kara ini atau student company, karena kan kita harus manajemen waktu secara efisien kan, apalagi kita kan sebenarnya waktunya kan pasti padat ya, apalagi kan anak sekolah tuh biasanya banyak banget kegiatan setelah pulang sekolah gitu kan. Nah, jadi setelah itu kita bisa mengefisienkan waktu lah, jadi sehingga kita bisa melakukan segala sesuatunya tuh secara tertata atau rapi gitu.
1: Dan ya tentunya pas kalau misalnya nanti kita sudah selesai dengan sekolah dan kerja, gak mungkin semudah lebih muda daripada kita sekarang ini. Jadi kita juga dilatih untuk ya manajemen waktu, mementingkan prioritasnya kita di ya dilatih lagi. Kita harus prioritasin yang mana yang benar-benar harus diselesaikan dulu. Ya, kita juggling juga ya. Jadi juga melatih untuk saat nanti kita kerja juga.
0: Oke. Dan berarti sejauh ini ya masih harus memprioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin kalau ada ulangan atau ada ujian dan lain sebagainya, terus sama arta karanya ini tetap harus di jalan bareng-bareng, tapi tetap tahu prioritas yang mana. Oke. Dan kadang kalau baru ada waktu yang harus banget bebarengan, kalian prioritasin yang mana biasanya?
1: Kayaknya untuk setiap member beda-beda ya, tapi untuk aku sendiri, aku prioritas sebisa mungkin aku coba balance ya. Jadi walaupun schedule-nya tight, aku coba masukin kayak misalnya kewajiban aku sekolah, coba aku kerjain dengan artakara. Tapi kalau misalnya mepet-mepet ya kayaknya aku prioritasin artakara dulu sih. Soalnya karena kan kalau misalnya sekolah itu kan tanggung jawab yang aku sendiri kan. Tapi kalau misalnya untuk artakara, jika aku gak ngerjain tugasnya aku, yang lainnya juga bisa terpengaruh.
0: Oke. Itu kalau Gracia. Kalau Matthew?
2: Kalau saya sendiri pasti nyoba juga ya untuk seimbangin. Jadi misal kalau ada kegiatan gitu di sekolah gitu, misalnya nih masih ada waktu, mungkin jeda sedikit, mungkin paling sedikit mungkin paling 30 menit atau berapa gitu, ya coba diluangkan waktunya. Karena kalau enggak kan nanti kalau bagian kita sendiri aja enggak dikerjakan, takutnya bagian yang teman-teman yang lain kan juga enggak bisa dikerjakan juga, jadi malah terhambat. Jadi sebisa mungkin menyempatkan waktu meskipun sedikit aja, sehingga tetap bisa jalan gitu, tidak terhambat.
0: Oke, tetap ada waktu ya untuk dua-duanya, baik itu sekolah dan juga artakara. Baik, dan kita jeda sebentar ya, setelah ini kita akan mungkin lanjutkan, detailkan lagi juga karena ini menarik dari tangan anak muda ini ya, peduli sama lingkungan juga bisa dibilang seperti itu, terkait isu-isu sampah gitu ya, dan dibuat jadi sesuatu yang punya nilai guna, nilai ekonomi gitu ya. Dan mungkin panjenengan Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang mau bertanya, misal persilakan bisa menghubungi ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut, setelah itu kita lanjut lagi.

0: Masih di Prigel Teras UMKM Perempatan dari Semarang dan masih juga bersama dengan Matthew dan Gracia dari SMA Kolase Loyola Kota Semarang. Kita masih bahas tentang produknya dan juga tentang student company Artakara. Ini tadi sudah banyak dijelaskan, sudah banyak diceritakan juga bagaimana kisah, bagaimana perjalanan dari terbentuknya Artakara sendiri dan produk apa ini yang dipunya sama Artakara. Dan mungkin selanjutnya tadi pun sudah disampaikan oleh Gracia bagaimana produknya ini basicnya bentuknya adalah keychain ya, atau gantungan kunci terus bentuknya penyu, terus ada bukaannya bisa dibuka gitu ya, terus ada aroma-aromanya, tadi ada 4 varian gitu ya. Nah, kenapa bentuk penyu dan mungkin isu seperti apa, visi seperti apa yang sejauh ini dibangun sama Artakara itu gimana?
1: Nah, untuk dasar penyunya juga kita memilih untuk menggunakan penyu karena penyu adalah salah satu binatang atau ya binatang di laut yang paling terpengaruh dengan sampah. Jadi kayak dengan makanannya juga, kayak misalnya sampah plastik itu mereka biasanya bakal kira itu sebagai kayak ubur-ubur dan mereka bakal makan masuk ke digestion systemnya mereka juga. Selain itu juga pantai kan biasanya ada layer plastiknya juga kan. Nah, biasanya itu juga menghambat penyu-penyu kecil yang mau keluar dari dalam pasirnya juga ya.
2: Dari pasir, jadi mereka mau
1: keluar juga nggak bisa.
2: Ke laut gitu, mereka terhambat gitu kena plastiknya.
1: Dan akhirnya mati mereka juga karena kehabisan oksigen juga. Juga ada kayak plastik yang mereka kayak terhambat untuk berenangnya juga. Dan biasanya masuk ke misalnya hidung atau matanya mereka. Ya, jadi banyaklah pengaruh buruk yang sampah miliki kepada penyu. Oleh sebab itu kita pengen raise awareness lebih untuk penyu dan untuk semua binatang-binatang laut. Dengan mencoba mengurangi ya sampah plastik karena tentunya kan kita nggak bisa semua, kita nggak bisa menghindari tidak menggunakan plastik karena plastik of course convenient kan, selalu ada di mana-mana dan juga murah juga ya, dan dipakai di ya segala sesuatu ya, misalnya kayak minuman atau packaging makanan. Jadi susah banget kalau misalnya kita mau avoid menggunakan plastik. Oleh sebab itu kita ada solusi untuk menggunakan plastik, recycle it and turn it into something, membuat ya membuat sampah-sampah plastik itu yang udah mau dibuang, yang dikira nggak berharga, menjadi suatu produk yang berharga, yang memiliki nilai, memiliki tujuan, tapi nggak nge-sacrifice kayak misalnya estetik atau misalnya quality yang biasanya orang-orang suka di dalam produk. Misalnya kayak blind boxes, orang kan suka karena quality-nya tinggi, estetik, lucu, bisa dipakai. Nah, kita itu seperti itu juga.
0: Oke, jadi tetap nggak penting, nggak terlalu penting kelihatan estetik atau seperti apa, yang penting adalah misi menyelamatkan lingkungan kembali itu. Nah, selain itu ada misi-misi atau visi-visi lainnya juga dari Artakara dengan produknya ini?
2: Oke, jadi values dari Artakara sendiri itu sebenarnya paling utamanya itu adalah di bagian recycle, di mana kami fokus untuk mendaur ulang sampah-sampah, terutama sampah plastik yang ada di lingkungan, untuk menjadi sebuah produk yang tadi sebutannya Arvenasial itu. Jadi kami fokus untuk mendaur ulang, terus kemudian kami campurkan sehingga akhirnya jadi produk Arvenasial tersebut gitu.
0: Oke, jadi misinya recycle ya, apa yang memang bisa dibilang sampah gitu ya. Tadi pun Gracia sampaikan kita juga hidup tuh gak bisa jauh-jauh dari plastik ya, karena apa-apa tetap ada plastiknya. Bahkan kalau misal kita beli tumbler itu pun wadahnya tetap ada plastiknya juga ya, gak mau tetap ada plastiknya juga. Nah, selain itu juga tadi sebagai anak sekolah, apa yang mau kalian perlihatkan juga, dalam tanda kutip perlihatkan juga dari produk kalian ini, apalagi kita?
1: Untuk Artakara sendiri, sepertinya aku bisa berbicara untuk seluruh tim Artakara. Kalau misalnya kita pengen menginspirasi anak-anak muda lainnya yang mungkin punya ide yang kreatif nih untuk membantu lingkungan, tapi terlalu takut atau nggak yakin akan capability-nya mereka untuk maju dan untuk mencoba mewujudkan kayak kreativitas mereka. Ya, kita pengen nge-support mereka, pengen nunjukin kalau misalnya kita di sini bisa seperti ini, berarti kalian juga bisa.
0: Oke, selain itu kalian punya mungkin slogan atau apa yang memang benar-benar kalian junjung gitu sampai saat ini apa?
1: Oh, punya.
0: Apa tuh?
1: Slogannya heboh ini.
0: Apa kalo, itu?
1: Oke, gimana ya? Coba kamu yang ngomong,
0: Matthew yang ngomong.
2: Aku yang ngomong. Slogannya adalah Values in Motion, Change in Creation.
0: Oke, artinya?
1: Artinya kita sebentar. Artinya kita lagi dalam tujuan untuk mewujudkan values-nya kita yang kita junjung, seperti yang tadi membantu lingkungan, membantu kayak binatang-binatang yang mungkin terefek buruk oleh plastik, menginspirasi anak-anak muda. Ya, we are pursuing that value.
2: Ya, jadi semua itu enggak cuma dijadikan cuma sebuah prinsip lah, tapi harus diwujudkan sebagai sesuatu hal yang nyata gitu.
0: Oke, enggak cuma diomong aja tapi benar-benar di
2: ya harus dilakukan,
0: dilakukan, diwujudkan, diimplementasikan. Baik. Dan kembali lagi, karena kalian pun juga masih anak sekolah gitu ya. Terus kalau boleh tahu Artakara ini ada berapa membersnya?
1: 29.
0: Oke, dan itu pun macam-macam ya. Pasti otaknya banyak dan lain sebagainya. Nah, pasti ada perbedaan masing-masing dari antara kalian. Baik itu mungkin produknya cuma satu nih, tapi mungkin untuk bisa sampai tujuannya, sampai akhirnya nih terbentuk keajian tadi. Nah, proses seperti apa yang kalian lalui? Mungkin tantangan-tantangan atau mungkin perjalanan seperti apa dari 20 lebih member itu tadi? Seperti apa?
2: Oke, jadi pada waktu awalnya tuh ya, jadi kami ber-29 ini bingung. Jadi temanya kan tentang ingin menyelamatkan lingkungan, tapi bingung nih produknya mau kayak gimana. Pada akhirnya pas itu ada yang mengusulkan untuk membuat peralatan makan tapi dari ampas kopi. Nah, tapi setelah dipikirkan lagi kok kayaknya
1: kurang
2: untuk target marketingnya untuk itu kurang gitu. Terus akhirnya ada ide baru di mana membuat kursi dari plastik juga, tapi mungkin karena untuk targetnya itu bukan secara luas ya, karena kursi kan misalnya digunakan kayak mungkin perusahaan, sekolah gitu ya. Jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk membuat Arvena Shell, di mana sebuah kitchen berbentuk penyu dari plastik gitu. Okay. Jadi tetap gak jauh-jauh dari plastik.
0: Tetap gak jauh-jauh dari plastik, dan bisa dibilang yang cukup ramah untuk semua kalangan, terlebihnya mungkin teman-teman kalian juga gitu ya, yang bisa dan mungkin ya gak asing sama gantungan kunci gitu ya. Nah, mungkin ke depan kalian mau bikin versi apa lagi ini? Bentuk-bentuknya atau varian-varian
1: nah,
0: dari wangi-wangi?
1: Untuk produksi sendiri, kita sebenarnya sekarang lagi memproduksi varian-varian baru di segi kayak warnanya dan juga aroma-aroma terapi yang kita sediakan. Jadi lagi memproduksi biar lebih ada lebih banyak daripada kayak misalnya 4 tadi, yang 4 stable yang kita punya. Kita lagi kreasi untuk membuat produk-produk varian baru juga.
0: Kurang lebihnya seperti bosen, apa ya. Itu kalau boleh di-spill dikit mungkin seperti apa.
2: Oke, jadi ada varian baru yang namanya jasmine dan lemon grass.
0: Oke, jasmine dan lemon grass berarti sereh ya, sereh dan juga sereh. Jasmine itu bahasa Indonesianya adalah kok tiba-tiba ngeblank.
1: Melati.
0: Oke, jadi bau-bau yang bisa dibilang lokal-lokal aja gitu ya.
1: Karena memang kita tujuannya atau kita memang sengaja pilih scent-scent atau aroma terapi yang lokal. Jadi kita ada local pride untuk Artakara sendiri.
2: Terhadap produk-produk Indonesia.
0: Oke, tetap mempergunakan juga apa yang memang dikenal sama orang-orang Indonesia gitu ya. Enggak mungkin dong kalian tiba-tiba pakai bau-bau bunga sakura yang Jepang-Jepang gitu ya. Padahal sebenarnya ya enggak apa-apa, tapi tetap pakai yang lokal-lokal aja. Yes, bener, gitu ya. Oke, jadi bisa disimpulkan ini misinya anak-anak muda ini banyak banget menyelamatkan lingkungan, mengurangi plastik gitu ya, menginspirasi anak-anak muda, teman-teman juga, dan kembali lagi bangga sama buatan Indonesia. Oke, kita kali ini mungkin jeda sebentar lagi berhubung adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan lanjut kembali.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Proempat Semarang. Pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Kang Mas, bayi sahabat budaya masih dalam perigal dan masih bersama dengan anak-anak. Ada Matthew, ada juga Gracia dari SMA Kolese Loyola Kota Semarang. Kita masih bahas Artakara. Ini cukup menarik, unik juga. Anak-anak muda sudah terinspirasi, sudah punya student company, sudah punya usaha gitu ya, yang benar-benar tadi sudah mungkin banyak sekali perjalanannya, sudah tersampaikan juga visi misi mereka. Kesimpulannya adalah menjaga lingkungan, menginspirasi teman-teman anak-anak muda, terus mengurangi sampah plastik juga, dan yang pasti bangga akan produk lokal dari Indonesia. Benar-benar. Mungkin karena waktunya pun juga makin lama makin singkat ini ya. Mungkin dari Matthew dulu mau misal tanyain tentang harapan-harapan dan juga mungkin pesan-pesan dari Artakara sebagai CEO juga. Ini gimana kedepannya, mungkin mau ada inovasi apa gitu ya. Dan juga pesan-pesan untuk anak muda dan mungkin untuk semua orang di Kota Semarang ataupun di mana aja ini ya, dari produk-produk kalian. Silakan.
4: Oke, untuk harapannya sendiri ya, kita berharap untuk masyarakat semuanya untuk bisa mengurangi penggunaan plastik, karena kita tidak bisa ya tidak menggunakan plastik sama sekali. Karena kan plastik sudah menjadi bagian dari hidup kita juga kan, karena udah dari kecil sampai sekarang kan udah
5: terbiasa menggunakan plastik.
4: Jadi dari situ kita bukan menghilangkan tapi mengurangi dan meminimalkan penggunaan plastik, dan juga mencari alternatif pengganti plastik gitu. Jadi kita harus bisa mencari cara lah gimana caranya supaya kita tidak menggunakan plastik secara terus menerus, tapi tetap boleh pakai tapi dikurangi penggunaannya.
5: Dan pintar dan jangan takut untuk kayak misalnya mencari solusi baru untuk mengurangi plastik atau mengelola plastik dengan cara-cara yang kreatif mungkin, seperti itu.
3: Oke, termasuk yang kalian lakukan juga ya, bikin gantungan kunci dari plastik juga, sampah-sampah plastik juga dibentuk dengan penyu ya, yang bisa dibilang sampai saat ini kok rasa-rasanya makin punah gitu ya mereka-merekanya. Nah, mungkin sedikit ngulik tentang penyu. Ini kenapa penyu? Kalian milih penyu ini kenapa?
4: Oke, jadi alasan kami milih penyu ini karena di laut nih ya, kita sering lihat kan bahwa banyak banget sampah plastik itu tuh totalnya 8 juta ton itu dibuang ke laut. Dan salah satu hewan yang paling terdampak itu adalah penyu, dimana penyu makanannya adalah ubur-ubur, dimana ubur-ubur itu mirip
5: banget sama plastik.
4: Okay. Jadi akhirnya penyu itu tidak nyadar kalau sadar kalau itu adalah sebuah plastik, terus akhirnya dimakan. Akhirnya mereka tidak dapat bertahan, akhirnya mereka semakin punah lah, karena mereka makanya bukan ubur-ubur melainkan plastik itu sendiri.
5: Kita juga tahu banyak informasi ini dari trip kita ke konservasi penyu juga. Jadi kita di sana untuk benar-benar melihat dan benar-benar belajar lebih dalam kayak apa sih pengaruh dari sampah ke penyu sebenarnya apa aja. Dari situ kita bisa dapat banyak informasi, banyak pengetahuan baru yang kita bisa implementasikan ke dalam bisnis kita.
3: Oke, jadi kalian gak cuma scroll atau mungkin lihat dari konten aja gitu ya tentang keresahan penyu ini, tapi benar-benar kalian udah survei langsung, lihat langsung bagaimana, langsung terjun juga. Betul yang disampaikan Matthew, bagaimana penyu itu hidup di alamnya gitu ya. Mungkin terakhir Dari Gracia, silakan bisa disampaikan harapan-harapan, mungkin juga pesan-pesan untuk semuanya aja.
5: Jadi untuk semua masyarakat di lingkungan Semarang ini, ya harapannya jangan gimana ya?
4: Jangan takut untuk mencoba hal baru lah.
5: Jadi, jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk jadi beda. Jadi misalnya kalau kita semua punya ide yang unik nih, ide yang menarik, yang percaya kalau misalnya ini bisa membantu lingkungan, tapi belum pernah ada yang bikin, kalian takut atau misalnya seperti itu, ya jangan takut lah, coba aja, siapa tahu bisa.
4: Ya, jadi kita pokoknya kalau ada sesuatu, kalau misal gagal, jangan menyerah lah. Jadi kita tetap mencoba terus sampai akhirnya berhasil.
3: Dan aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian. Thank you sudah cerita-cerita. Terlebihnya ini semoga bisa nambah awareness kita terhadap lingkungan gitu ya. Bagaimana ternyata ya kita benar-benar gak bisa lepas dari plastik gitu ya. Apapun pasti ada plastiknya. Dan semoga makin sukses Arta Kara dan seluruh teman-teman Amin. Kalian juga untuk produk-produknya gitu ya. Dan semoga makin sukses juga sekolahnya. Sekolahnya. Dan demikian ya Kang Mas Wayu, sahabat budaya Perigal Teras UMKM Perempatan Raya Semarang di siang hari ini. Semoga menginspirasi, semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Setelah ini masih banyak info-info hiburan untuk panjenengan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Semarang.

0: Selamat datang di toko kami. Ada yang mau ditambah lagi, Bu?
1: Enggak, udah.
0: Oke, total semuanya 85.000 ya, Bu.
1: Loh, itu belanjanya masukin plastik dulu toh, Mbak?
0: Mohon maaf, Ibu. Di minimarket ini telah menerapkan aturan tidak memakai kantong plastik.
1: Lah terus ini gimana? Masa iya saya kantongin belanjaan sebanyak ini? Ya benar aja, Mbak.
2: Mohon maaf, Ibu. Pakai kantong belanja ramah lingkungan saja toh, Bu, yang bisa dipakai untuk berulang kali.
1: Loh, apa nggak mahal? Kan mending kantong plastik.
0: Maaf, Bu. Di sini kalau mau pakai kantong plastik harus nambah 10.000. Bagaimana? Atau kantong ramah lingkungan saja?
1: Ya udah, kantong ramah lingkungan saja, Mbak.
2: Kurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong ramah lingkungan yang terbuat dari bahan organik dan mudah terurai. Tidak mengandung bahan plastik, Anda juga bisa menggunakan kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali. Mengurangi sampah plastik berarti mengurangi pencemaran lingkungan.

0: saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, jajaran Forkopimda Kabupaten Sukoharjo menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba video AI dan flyer digital AI bertema Harkaptipmas di The Park Mall Solo Baru pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan rangkaian Piala Kapolres Sukoharjo ini diikuti puluhan pelajar sekolah menengah se-Kabupaten Purworejo. Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggito Hadi Prabowo menyatakan bahwa lomba ini merupakan inovasi edukatif untuk mengajak generasi muda berpartisipasi aktif dalam kampanye keamanan melalui teknologi kreatif. Materi yang diangkat mencakup isu krusial seperti bahaya judi online, knalpot brong hingga etika berpendapat yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan pesan positif secara relevan demi menjaga ketertiban masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Klaten International Cycling Festival atau Klikfest 2026 digelar mengukir sejarah sebagai ajang sepeda internasional pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang berpusat di kawasan Candi Prambanan. Berlangsung pada tanggal 17 hingga 24 Mei 2026, festival ini mempertemukan ribuan pesepeda dari 40 negara dalam konsep sport tourism yang memukau. Adapun selain menyajikan rute ikonik untuk bersepeda, acara ini juga dimeriahkan dengan festival Candi Kembar yang menampilkan kekayaan seni tradisional dan warisan budaya lokal dengan agenda pameran UMKM, konser musik hingga atraksi sepeda klasik yang turut memperkaya daya tarik kota Klaten. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wujud mempromosikan pariwisata daerah sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif di kancah internasional secara berkelanjutan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Kang Mas, mi pamirsa sutresno yang siap menika semoga sami nglaras sami midhangetaken pasegatan dagelan wonten ing giaran Pro 4 Radio Semarang dinten menika. Engkang dipunaturaken kalian Basio adalah para kanca kanthi rahirahan Basio Gandreng. Semoga

wong ayu adine pun kakang cahi. Wah leku kucapan jan kaya kaya ral ketoprak sing lanang bagus sing wedok ayu. Wah aku nek serimbit mesti do kerengan wong. Wah sing lanang bagus wedok ayu kok cacate ra kagungan putra. Wah mesti

kowe aja wedi ya nak ya. Aja lemu mandeng banget-banget. Aku ki nek tau ngetke sak keplasan ngono pancen bagus. Nek tok matke mblenger kowe. Iya. Aja ngono ta. Lah piye? Kok le nyuwara kaya nggone yup. Ya. Sok kowe tak jak mulih nang tanah Sabrang. Bapakku kuwi ketoke kaya ngono ora kereng. Apik katine. Delok bebentukane re ra kaya. Bapakku kuwi ketoke kereng nek tok mati ngono ra kaya trotokan. Ya. Heeh. Wah. Lambe kok kaya kono. Untune miji timun. Ora semlang nek cukul to. Anek miji timun kuwi nek cukul nah kebak banget. Ya. Ular kambang mangsa mangsa mangsa.

0: iki dudu papane. Eling. Piye to ya awakku iki kok kowe geblek banget. Geblek atas sing wong lanang. Seneng karo wanita kok nganti kaya wong edan kaya ngene. Iki sing jenenge gandrung-gandrung kapirang. Anek Gatotkaca anake Plekudara lha aku kuwi. Ming anake Rukiman ya tenan. Wah, piye to ya aku. Akal kepiye meneh. Wis entek lek kuwi areng akal. Yo, urip kedunungan pinter mikir. Wong ora ana geblek banget. Saora-orane mesti iso mikir. Yo, piye aku bisane diparani gendruk? Kanti aku ora ngundang lho. Ah piye ya? Aduh. Pet-petan aku ya. Mongko ya tas saenuk lho. Apa ya iki mu saking kekuntingen nuke apa ya? Ya ta. Wetengku kok ora kepenak to. Aduh. Aduh, Pak. Aduh, aku mati, Pak. Pak.
1: Apa?
0: Aduh, mati aku.
1: Apa? Hei, aduh.

0: Komite jam 13.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan The Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Pro4 Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Pro4 Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung, nanti interaksinya kita bisa di Pro4 Jakarta ataupun di Pro4 Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perempat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik. Gimana di Makassar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Hujannya deras sekali.
1: Ih, lagi hujan. Iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh,
1: begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, siap. Betul. Assalamualaikum, ya. Selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perempat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa, Bung Jo?
1: Kita di 0213504510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita, Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya, baik. Terima kasih, Bung Jo. Dan Assalamualaikum, Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya, Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe rinpadanna rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik. dan Bunjo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadanna rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanaritu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya, tidak. Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau. Yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya? Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak. Itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo dan Shopping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario. Artinya saling menggembirakan, bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau yang kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apa lagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya betul. Ya itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu. Wajo, Shopping, saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari di waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu.
3: Ya, wah, ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya. 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, atau betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olakmu akan mengolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri. Sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri. Sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai nge itu kita harus membuat suatu apa ya testing ya, suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo alemu naku mepedi mu seding mepedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan, jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya 3 atau 4 jari-jari kita yang lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini, kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu, Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
3: Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi anu ya, si Pakatau lebih itu artinya memuliakan.
2: Memuliakan.
3: Jadi tadi saya sudah katakan bahwa ajak mukuru aja mukru'i wa jumur ya lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Siapakah lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena orang apa namanya Arubi Lari Sopeng, bahwa reko mai loki maaf pengajar loki angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal sipaka tahu? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur sipaka tahu, bagaimana nih mereka harus apa ya? Membatasi diri mereka lah agar ya tahulah sipaka tahu itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya yang tahun 2024 yang lalu itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal sipaka tahu, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si peketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
2: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal sipaka tahu begitu.
3: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
2: Iya ya. Baik. Nah, apakah sipaka tahu juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu Ibu Prof?
3: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Sipaka tahu ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Oke. Okay. Iya.
3: Sipaka tahu kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya sipaka tahu lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga berita bohong gitu. Apakah sipaka tahu ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
3: Waduh, justru ini di sini perannya sipaka inga Bu Anti. Jadi sipaka inga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
2: Oke.
3: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya. Ya, justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti.
2: Okay.
3: Itu modelnya yang paling sederhana.
2: Oke, okay. Baik Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Sipaka Tau masih bisa kita pertahankan gitu Bu Prof?
3: Justru ini Sipaka Tau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme, jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Sipaka Tau adalah sebaliknya. Yeah. Sipaka Tau tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Oke, okay. Baik Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Sipaka Tau, adakah itu Bu Prof?
3: Ya, Alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana Sipaka Tau ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya, apakah budaya Sipaka Tau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
3: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis, yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tengganana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
2: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian gitu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipaka Tau ini? Silakan Bu Prof.
3: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipaka Tau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipaka Tau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipaka Tau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Yeah. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak, di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan si peketau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
2: Baiklah. Nah, siap. Iya, silakan Bung Jo.
1: Iya, ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar perempuan pemirsa internet, terkait si peketau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia, seperti itu.
3: Iya, ya. Betul Bu Jo.
1: Oke, siap. Nah kalau gitu Kak Haryanti, ini sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perempat yang bisa menghubungi nomornya perempat Makassar ataupun perempat Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
2: Belum, kita coba ya Bung Jo. Nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
1: Boleh.
2: Siang hari ini.
1: Pesan ya, WhatsApp juga boleh.
2: Iya. Boleh. Ini, pesan WhatsApp.
1: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada ya. Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si peketau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
2: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya, Ibu Prof.
3: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah itu ada dikenal sebagai saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat perbuatan itu terus menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya. Saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
2: bilang sistem, namanya Bu Prof.
3: Lontar bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga, terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
2: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si peketau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si peketau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu
1: pertanyaannya
2: Prof.
1: Pertanyaannya ada dua.
3: Oh iya, betul.
1: Karyanti, ya, punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si peketau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
2: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
1: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
2: di sini enggak ada kayaknya ya Bung Jo, mohon maaf ya.
1: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
2: Kami belum ada nih.
1: Belum ada, kita angkat dari Jakarta ya.
3: Saya jawab dulu, Bung Jo.
1: Boleh, ya, boleh.
3: Yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau... Nah, ada istilahnya, namanya tudang sipulung. Mm-hmm. Jadi, sungguhnya itu adalah musyawarah, ya. Jadi, tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya. Tudang itu artinya duduk, dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi, tudang sipulung itu artinya duduk, berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si peketau, mm-hmm. ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang si peka inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita si peka lebih. Jadi memuliakan, ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, mm-hmm. maka orang jelas tidak
1: akan respect gitu ya, Bu ya.
3: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya, itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Binjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Binjo. Jadi mengingat diri kita, dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
1: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
2: Kami belum ada.
1: Belum. Ya udah. Kita angkat dari Jakarta ya, sudah kedip-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo,
1: siang. Mbak Yanti.
4: Ibu ya, siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Ibu Gusnawati.
1: Ibu Gusnawati.
4: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca nih. Yang pakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hijab hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
1: Iya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
4: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tangga Mas Lampung, ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, siapa kau tahu, yang saya baca ini, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di Sipakatau itu Bu, gitu.
1: Oh, bisa digunakan.
4: Itu saja, makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Oke,
4: selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan sipakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu, Bu Gusnawati?
3: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pakato ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, enggak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas, Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak ini. tidak terbatas.
1: Oh, oke. Okay. Jadi bisa Pak, di mana aja ya. Jadi enggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
3: Bukan hanya di media sosial.
1: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
3: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
1: Gak nyambung sangat. Jadinya.
3: Gak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi nih kalau begitu, ribut nih orang biasa.
3: Itulah, jadi terjadilah yang namanya.
1: Nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
2: Adu argumen
1: gitu ya.
2: Di dunia tidak nyata, di dunia maya gitu ya.
1: Kak Yanti sudah ada telepon di sana?
2: Kami belum.
1: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
2: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Prompat, assalamualaikum.
5: Selamat deh,
1: Sarah. Jakarta. Iya. Caca Ayu, silakan Caca Ayu.
5: Assalamualaikum. Ya, di Prompat dari Makassar.
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, ya. Silakan Caca Ayu.
5: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, ya, sepengetahuan secara rahasia, memanusia manusia, seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya, sepengetahuan ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai apa namanya?
2: Ya,
5: itu aja sih, Pre. Udah apa belum ya tentang sifat katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
1: Oh, oke, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
5: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga dan banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana boleh Ibu Prof disampaikan terkait
3: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bung Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sifat katanya lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya, nggak apa-apa, ini kan suara budaya Nusantara.
3: Nanti Banti yang mengatakan balik itu apa Banti. Jadi kalau orang lain balik kita, kan kita jadi malu dan orang bu jadi sifat katau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, masih banyak pertanyaannya.
1: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Sutawati ya, untuk sifat katau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
2: Silakan Ibu Prof.
3: Ya. Saya berikan kata penutup ya.
1: Iya.
2: Silakan Ibu.
3: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana, tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ripadana rupa tau yanaritu riatutui ridewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Yeah. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pakatau ini yang hampir kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap ya filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti ya, itu betul, intinya sama ya. Intinya satu, toleransi satu. dan juga memanusiakan manusia ya, seperti ya. Itu betul. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Prof.
3: Waalaikumsalam.
2: Prof. Bung Jo.
1: Iya, Pak Bursa Arena itu juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa Arenet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual Arenet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.

0: Sahabat Budaya, program studi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret UNS Surakarta menggelar pameran seni rupa internasional Art Educare atau AEC ke-16 bertema Beyond the Virtues di Taman Budaya Jawa Tengah, Kota Surakarta pada 15 hingga 19 Mei 2026. Eksibisi ini menampilkan 112 karya dari perupa lintas generasi, mulai dari 6 hingga di atas 60 tahun, termasuk partisipan dari Malaysia. Berbeda dari pameran konvensional, kegiatan ini berfokus pada seni partisipatoris dan kolaboratif untuk membangun komunikasi sosial. Dekan FKI PUNS Imam Suyadi berharap bahwa ajang ini dapat menjadi sarana edukasi yang merefleksikan proses berpikir manusia terhadap fenomena sosial, sekaligus menjadi wadah bagi seniman serta komunitas untuk saling berbagi kritik dan apresiasi. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Purwokerto Half Marathon 2026 di Kabupaten Banyumas digelar pada Minggu 17 Mei 2026 dengan partisipasi 6.000 pelari dari berbagai kategori. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang mengikuti kegiatan ini mengapresiasi antusiasme ribuan warga dan tim Sorak yang memberikan dukungan kreatif di sepanjang rute steril sehingga menciptakan atmosfer luar biasa bagi para peserta. Selain menjadi ajang lomba, kegiatan ini juga sukses menonjolkan potensi sport tourism daerah. Sehingga melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perputaran ekonomi yang mencapai 10 miliar rupiah di kegiatan sport tourism lainnya guna menggerakkan UMKM serta meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara di wilayah Banyumas dan Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Duk. Coba rinian, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang po kalah, Duk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Assalamualaikum, perkenalkan saya Tri Beatia, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Dok. Dok. Coba ini ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

gadur temen ana bocah cilik kota yang orang guguk, kowe mengko ta ndekane ning nggang motor Garuda ndekan motor mabur.

0: Sahabat Budaya Pemerintah Kabupaten atau PMK Purworejo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar meluncurkan program Purworejo Spectacular Weeks di alun-alun Purworejo dan Kutoarjo selama 10 pekan mulai bulan April lalu hingga Juni 2026 mendatang. Bertepatan dengan momentum Car Free Day, acara ini menyuguhkan beragam hiburan seperti musik, kesenian tradisional hingga stand-up komedi. Kepala Bidang Pemasaran Disporapar, Neira Anjar Puji Susilo menyatakan bahwa panggung terbuka ini bertujuan untuk mewadahi kreativitas seniman lokal sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan luar daerah. Diharapkan kegiatan ini mampu memperkuat identitas budaya daerah serta menggerakkan ekonomi pariwisata secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Purworejo. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, peringatan hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal dimeriahkan oleh kirab tombak Kiai Pleret dan kendaraan hias hasil panen pada Minggu 17 Mei 2026. Prosesi budaya ini dimulai dari Monumen GBN Slawi menuju Rumah Dinas Bupati dengan iringan berbagai gunungan hasil bumi dari Organisasi Perangkat Daerah atau OPD serta kecamatan setempat. Masyarakat sangat antusias menyaksikan pertunjukan seni tari yang memeriahkan kegiatan ini seperti tari guci dan kuda lumping hingga momen puncak perebutan sayur mayur yang dibawa para peserta. Bupati Tegal Isyak Maulana Rohman menyampaikan acara ini bertujuan untuk melestarikan nilai sejarah sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat. Kirab ini diharapkan pula dapat menjadi simbol kebersamaan masyarakat Tegal dalam merayakan identitas budaya dan syukur atas melimpahnya hasil pertanian daerah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Punto a la anger to shomuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih.

0: Orang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Mei, sahabat budaya masih di perempatan dari Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Hari ini, kali ini sampai nanti menjelang pukul 5 sore, misalkan hadir lagi untuk panjangin semuanya, kita akan dangdut dan seperti biasanya. Jadi monggo langsung saja di telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh, ngaten nggih, monggo direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa. Utawi mau kirim salam ke siapapun monggo 0811 2777 914. Untuk WhatsApp-nya, untuk telepon di 0248 3166 61, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Langsung ke telepon. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
1: Sal misal.
0: Dalam.
1: Abdul Gopur badin won sekar.
0: Sekar napa niku?
1: Judulipun Bunga Saroja.
0: Bunga Saroja, oke.
1: Tadi atur salam seketik. Wonten Ibu Sarbini, Bopo Bowo, utawi Adik Bowo niki. Lajeng wonten Tante Endet, Boten Kesupen Mak Gombyor, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, Ibu Sri Sembung, lajeng wonten Bopo Partiono, Bopo Sugeng, Bopo Supri, ugi Mbak Menik, Boten Kesupen, Bopo Suwarno. Tante Dul Kemawon, Engkang Dereng Abdi Gopur salami nggih nyuwun miswa apa wae liwat tanganan.
0: Oh ya ampun.
1: Nyuwun kulo banget sami. Heeh. Sami liwat sembara sekarane bawa sekurane.
0: Siap. Oke oke.
1: Tau ya ke manyater
0: iki. Batagor ngaten. Siap matur nuwun. Sampai mboten pamitan Mbak Menawi mang, kalau mau nggih langsung mengejar tak tok kalau lanjut. Halo Pro Dangdut
2: makin asik Mbak.
0: Monggo.
2: Kamelia ngoten iku Mbak
0: lagu Kamelia. Oke.
2: Salamipun matur sembah nuwun singgolanipun Bapak Abdul Gopur. Selanjutipun derek wingkingipun Pak Abdul Gopur kemawon Mbak salamipun.
0: Oke.
2: Boten wonten ingkang ketinggalan. Kagem panjenengan mugi tansah napa nggih?
0: Tansah napa? Amin.
2: Tansah awet muda ya Mbak ya.
0: Amin.
2: Pokoknya anggar masih ini ya muda terus.
0: Oke, betul.
2: Terus selalu sukses. Mekaten Mbak, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur.

Lanjut ke pesan WhatsApp dulu juga nggih. Menikah ada Ibu Sri Wahyuni absen, buat Tante N, Bu Sarina, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Arti Geno, Bu Hasri, Bu Kartika, Mbak Isrofia, Bu Ngatini, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur, Pak Sastra, Mas Bawa minta lagu Pengen Ku SMS-an Wedi Karo Bojomu, apa itu judulnya Mbak Misal. Mbak Menawi kok kalau Google ngeten nggih, mangke Mbak Menawi judulnya Misal Carikan Dulu, tapi lagunya Pengen Ku SMS-an Wedi Karo Bojomu. Nggih, mangke. Siap-siap terus. Lanjut. Tuh Hasri menikah, salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Untuk semuanya saja juga nggih. Minta teman dari Lesti sekali seumur hidup. Salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastra, Mas Bowo, Tante N, Mas Subagio, Bu Astuti, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Anis, Bu Eni Mboja, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito, Bu Sarinem, Bu Karyati, Bu Sri Sembung Harjo, semuanya saja semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita langsung ke lagu dulu nggih. Terpantau makin ramai juga, makin banyak yang telepon, makin banyak yang kirim pesan-pesan juga, tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah pelajaran request. Wangkel.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya mbongko modele piye, pokoknya sing penting murah sik kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM enggak usah takut, kita enggak usah minder. Apa? Kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, masih kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
0: Kita Indonesia.

0: Prodangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi langsung di telepon, kirimi pesan singkat juga boleh di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Misal mau bacakan dulu nggih pesan-pesan yang sudah masuk menika setunggal mboko setunggal. Satu persatu nggih, ada Pak Kabut SGG menika. Dengerin dulu, salam sejuk segar, juga salam buat Buti Bumin Tarseh Kaspanto, Bu Yuni Papandayan, Bu Dewi Mariyati, Bu Kartika Demak, Bu Dewi, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarina, Bu Sri Sembung, Bu Titin Lamper, ampun lapar ngatan ye, Pak Kabut. Lagunya Buta Karena Cinta dari Mansur S. Ugi wonten Mas Hasan minta lagu Terlalu dari Adela nggih. Salamnya buat seluruh pendengar Prodangdut aja. Semoga sehat selalu. Amin. Halo-halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nggih, monggo.
1: Mbak Michel. Dalam. Minta lagu.
0: Lagu napa?
1: Sawan Kemahina.
0: Kenapa?
1: Sawan Kemahina.
0: Sawan Kemahina.
1: Sawan Kamahinda, Roma Irama.
0: Oke, ya ya ya.
1: Salam Mbak E. Agem Pak Abdul Gopur, matur sembah nuwun Pak Abdul Gopur. Salam balik Pak Sugeng E. Mas Bowo, Bu Sri Sembuh, Tante An, Tante Anis, Bu Inop, jangan lupa 12-12-59 Pak Surati Pete, Pak Cokoyo Kemawon, Pak Sel, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut Pak Wiji Tugurejo minta tembang Bulan di Ranting Cemara dari Bu Elvi menika. Wah, kadose akrab ngoten manggilnya Bu. Salam kater sedaya pandemen Prodangdut mawon. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo-halo Prodangdut.
2: Semakin sore, semakin asik. Non Misel, apa kabar?
0: Kabar baik, monggo.
2: Sehat ya, Non ya?
0: Sehat.
2: Non, Semarang hujan nggak, Non?
0: Sekarang banget menawi Ahmad Yani panas.
2: Oh, panas. Oh, ya gitu sama kalau gitu. Dituntang ya, panas. Non, aku mau request lagu ini loh, Nah. Ku ingin bercinta denganmu, penyanyinya Dompak Sinaga orang Batak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salamnya buat tadi yang barusan turun siapa sih itu?
0: Pak Sugeng.
2: Pak Sugeng, selamat. Salam kenal Pak Sugeng. Anu dari mana itu? Jepara.
0: Mangke kenalan piye, Mbak?
2: Oh, gitu ya. Salam kenal ya Pak Sugeng ya. Saya dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Buat Bro Pak Subagyo yang di Jembatan Merah Tinjomoyo, juga buat Bu Anti yang ada di Geno, Bu siapa yang ada di Juwana itu, Trangkil itu siapa itu ya, Bu Upi itu lama kok nggak pernah naik ya sekarang ya. Terus buat Pak Kamari, Pak siapa itu yang di Tuntae, di mana itu, Mayong Pak Bu Kori ya, Bu Anis, Bu Tante En, terus Bu Ino, Pak Owi, Mr. Owi, Pak Kungkum itu kok lama ya, nggak muncul-muncul ya, mudah-mudahan sehat. Dan Amin. Buat semuanya ya, Non Michel ya,
0: okay.
2: Selamat berdangdut ria, tapi jangan hanya dengerin lagu goyang tipis-tipis dong, biar sehat. Buat Non Michel, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, Amin. Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya lancar, berkah baru. Terima Amin. Kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut, halo-halo Prodangdut.
3: Makin sore makin asik.
0: Nggih, monggo.
4: Salam balik buat Pak Sastro Denggirat yang ada di Kabupaten Semarang. Minta ada paling juga jalan jembatan Koco, Pak.
0: Siap,
4: dan buat semuanya. Mbak,
0: dalam.
4: Aku pengen nyanyi lagu, Mbak Ki. Untuk menyingkat waktu, udah salah lama-lama. Lagunya aku jangan tinggalkan aku ya, Mbak, yo.
0: Mboten kula mboten ninggal.
4: Pokoknya jangan tinggalkan aku.
0: Siap.
4: Rombak LI mantep. Matur assalamualaikum. Kagem Zaini pun matur assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur. Kita langsung ke lagu-lagu Sumangga.

0: Ayah pergi terlalu cepat. Dia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah, bahkan tidak meninggalkan hutang. Dia cuma meninggalkan kotak tua ini. Apa ini? Cuma tumpukan buku tua yang berdebu. Ayah, kenapa kau tidak memberiku emas?
1: Nak, emas bisa dicuri, tapi isi buku tidak bisa dicuri siapapun. Kalau kamu rajin membaca, kamu tidak akan mudah ditipu dunia. Percuma aku meninggalkan harta, tapi cepat kamu habiskan karena kamu tidak pintar. Membacalah, membacalah.
0: Ayah!
1: Jangan teriak-teriak, ayah.

aku Arga dari Semarang. Mau cerita nih, dulu pernah nobar Piala Dunia di RRI waktu final Prancis lawan Kroasia. Yah, namanya juga Prancis, nggak bakal bisa dikalahin lah sama Kroasia. Tetap juara Prancis.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya Java Numismatic Fair 2026 resmi digelar di Atrium Queen City Mall, Kota Semarang pada 15 hingga 17 Mei 2025 kemarin, menghadirkan koleksi uang kuno, logam mulia hingga kartu trading card game atau TCG. Ketua Panitia Egyansyah Al Islami menjelaskan bahwa

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, pemerintah kabupaten atau Pemkab Tegal melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar menggelar Tegal Forestival 2026 di Wisata Alam Praben Lintang pada 15 hingga 17 Mei 2026 kemarin sebagai ajang liburan bertema alam, musik, dan budaya. Acara ini dimeriahkan dengan kegiatan country road, bakti sosial, serta pengalaman camping adventure. Sisi budaya lokal juga turut ditonjolkan melalui ajang Tegal Ordinary yang menyajikan lomba kosidah, parade kesenian, kuntulan, serta basar UMKM produk ekonomi kreatif khas daerah. Kemeriahan suasana hutan semakin lengkap dengan penampilan panggung musisi lokal Tegal. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wujud mempromosikan potensi pariwisata alam sekaligus mampu memperkuat ekosistem kreatif di wilayah Kabupaten Tegal. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Kota Semarang. MNCTV hadir lebih dekat di kotamu. 23 Mei mulai jam 7 waktu Indonesia Barat, live dari lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang. Dalam kemeriahan spektakuler di MNCTV, rumahnya dangdut. Punya mimpi jadi bintang? Ini saatnya. Ikuti audisi KDI 2026 dan DMD Panggung Rezeki Kota Semarang. 23 sampai 24 Mei, mulai jam 8 waktu Indonesia Barat, Taman Budaya Raden Saleh, TBRS, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Dan wujudkan mimpimu di panggung MNCTV Rumahnya Dangdut. Tok, tok, tok. Nonton terus MNCTV ya. MNCTV akan datang ke rumahmu. DMD Tok Tok Rezeki, Sabtu 16 Mei, Kampung Tasripin, Minggu 17 Mei, Kampung Batik, DMD Tok Tok Rezeki dan Karaoke Keliling. Sabtu 16 Mei, Kampung Tasripin, Minggu 17 Mei, Car Free Day Simpang 5. Datang dan ramaikan Road to Kilau Raya, Kota Semarang di MNCTV.
1: Mas, ndak iyo? Iki pro dangdut arane Semarang kae?
2: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
1: Wah, pro dangdut arane Semarang jian semakin asyik mas eh.
3: Pro empat.
4: Teman-teman, di hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar?
5: Baik.
4: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
5: Mau belajar lagu India?
4: Iya, tentu saja.
5: Oh iya. Lagu apa kira-kira?
4: Iya. Ya, terserah Anda saja.
5: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina?
4: Bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu.
5: Kita mulai ya.
4: Oke.

0: Ayo coba.
1: Oh, saya? Saven kamahina pavan kare shor.
0: Salah, salah.

Pro Dangdut makin sore makin asik. Kembali kita lanjutkan dangdutan yang gak sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dari pesan WhatsApp Pak Sabto Kang Rura ya, lagu oleh-oleh. Salamnya buat Bu Titin, Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarina, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingo, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM, dan buat semuanya. Matur nuwun. Lanjut Bu Arti, minta lagu yang sedang-sedang saja ngaten nggih. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Salam juga untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro. Terus ada Ibu Astuti, requestnya setelah jumpa pertama Mus Mulyadi Ida Laila nggih. Salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sarinem, Pak Nyatman, dan semuanya saja. Matur nuwun. Dan kita lanjut dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah panjenengan request ya. Terpantau makin rame makin banyak. Tapi monggo kita teruskan lagi sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

Tahu gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Kang Mas, baik sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju Pekalongan. Sudah tersambung bersama dengan kami Bapak Alfian Karisma Putra, Kasat Lantas Polres Pekalongan. Selamat sore.
3: Selamat sore Mbak.
2: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, monggo bisa langsung disampaikan untuk laporan di hari ini.
3: Baik, selamat sore. Dapat kami laporkan saat ini untuk pantauan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Pekalongan, yaitu dapat kami laporkan untuk arus lalu lintas di seputaran alun-alun Kajen terpantau ramai lancar, baik itu yang dari arah barat menuju timur atau dari Tugu 0 km menuju ke Kecamatan Karanganyar maupun sebaliknya dari Kecamatan Karanganyar menuju ke arah baratnya terpantau ramai lancar. Begitu juga di Jalan Raya Bojong atau tepatnya dari exit tol Bojong menuju ke arah selatan atau ke arah Kajen ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Kajen menuju ke arah utara terpantau juga ramai lancar. Begitu juga dapat kami laporkan untuk di jalur Pantura dari jalur Jakarta-Semarang juga ramai lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya Semarang-Jakarta juga terpantau ramai lancar. Demikian.
2: Baik, untuk cuaca di sore hari ini Pekalongan seperti apa?
3: Untuk cuaca pada sore hari ini khususnya di wilayah Kajen terpantau berawan, sedikit mendung.
2: Baik,
3: demikian.
2: Di sore hari ini dan juga mungkin dalam beberapa waktu ke depan, apakah juga ada daerah-daerah atau mungkin spot-spot yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun rawan kemacetan di daerah Pekalongan?
3: Baik, untuk jalur-jalur atau daerah yang rawan kemacetan, kami dapat laporkan kepada para pendengar semuanya. Khususnya di jalur Pantura, yaitu di jalur Jakarta-Semarang, di mana saat ini sedang dilakukan kegiatan pengecoran jalan yang mengakibatkan satu jalur yang dari Jakarta ke Semarang menjadi akan dilaksanakan kontraflow, sehingga perlu diwaspadai oleh para pengguna jalan yang melintas di jalur Pantura, mungkin bisa mencari jalur alternatif dikarenakan adanya pengecoran jalan sehingga terjadi kontraflow di jalur Semarang menuju Jakartanya.
2: Baik, terakhir mau bisa disampaikan pesan dan juga himbauan untuk seluruh pengguna jalan terlebihnya yang ada di daerah Pekalongan.
3: Baik, untuk pesan-pesan dapat kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi aturan-aturan lalu lintas, karena kecelakaan itu terjadi dimulai dari adanya pelanggaran. Oleh karenanya, kami sampaikan keselamatan berkendara, keselamatan berlalu lintas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian, Mbak.
2: Baik, terima kasih atas laporannya Bapak Alfian. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
3: Salam presisi, selamat sore.

Perorang dut makin sore makin asik. Masih bersama dengan Misal di perempatan dari Semarang di sore siang dari tadi siang soalnya sampai sore hari ini. Dan masih ada waktu nggih sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi monggo mungkin untuk panjenengan yang masih mau request-request, mau kirim-kirim salam juga Misal persilahkan, bisa langsung ke WhatsApp 0811 2777 914, 0284 8316 661, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Atau kalau mau sekadar info-info aja di daerah panjenengan, mungkin saat ini mau ada acara apa, atau mau update cuaca ngeten nggih ala-ala BMKG. Monggo, karena terpantau tadi yang disampaikan oleh Bapak Alfian nggih, Kasat Lantas Polres Pekalongan, kalau di daerah Pekalongan terkini berawan sudah agak mendung gitu ya. Kalau misalmu juga mau ala-ala BMKG ini ya, di daerah Ahmad Yani Semarang ini juga terpantau sudah mulai redup-redup gitu ya, sore-sore redup syahdu ngaten. Dan semoga tidak berlanjut jadi mendung yang gelap ngaten ge, ataupun hujan. Misal belum pulang jangan hujan dulu, tapi kalaupun hujan juga enggak apa-apa karena hujan adalah berkah ngaten ge. Kalau di daerah panjenengan seperti apa, monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Jagat Bola, perempat RRI Semarang.
1: Sahabat budaya, FIFA menetapkan 3 negara menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam gelaran akbar tersebut, 16 kota menjadi penyelenggara dan tersebar di wilayah geografis yang sangat luas. Sebagai bayangan, jarak antara Vancouver ke Miami bahkan mencapai lebih dari 4.300 km. Tantangan tentunya bukan hanya untuk pemain yang harus menghadapi perubahan cuaca ekstrim hingga perbedaan waktu, namun juga untuk supporter yang harus menyiapkan kocek lebih dalam untuk mendukung langsung tim kebanggaannya bermain. Sebagai perbandingan, Piala Dunia Qatar 2022 semua stadion berada dalam satu area. Namun, di Piala Dunia 2026, tim yang bermain di grup yang berbeda bisa menempuh ribuan kilometer untuk pertandingan berikutnya. Ini merupakan ujian stamina nyata, termasuk bagi logistik tim pelatih.

Prodangdut makin sore makin asik dan makin singkat juga ternyata waktunya sudah 7 menit lagi ini ya menuju pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Artinya misal harus pamit undur diri dari perjumpaan kita di hari ini. Dan matur nuwun untuk panjenengan semuanya terlebih yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan juga untuk panjenengan semuanya di hari ini nggih, hari Senin 18 Mei 2020. Dan semoga apapun yang tadi sudah tersampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, untuk kesehatan juga terlebihnya karena goyang-goyang nih, joget-joget dangdutan. Dan selain ini masih banyak info-info dan hiburan untuk panjenengan semuanya, jadi jangan langsung dimatikan radionya, tetap standby, tetap setia dengan Perempatan Ada Suara. Sampai bertemu besok dengan misal yang akan hadir lagi untuk panjenengan semuanya, ya. Dan misal pamit undur diri, parang-parang, matur nuwun.

0: Sahabat budaya, apa tugas Balai Inseminasi Buatan? Berikut disampaikan pengawas bibit ternak Balai Inseminasi Buatan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hewan Rohmat Dendi Mulyono.
1: Mempunyai tugas itu membuat simen beku, artinya sperma yang dibekukan. Ya, jadi visinya itu menjadi balai inseminasi buatan yang berkualitas, profesional, dan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan genetik ternak di Jawa Tengah itu. Dan beberapa yang dilakukan adalah menyediakan benih ternak secara tepat, mutu tepat jumlah dan tepat waktu, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas dan proses pelayanan, kemudian bagaimana memberikan cerita yang terbaik bagi petani ternak itu. Jadi kita bagaimana menghasilkan semen beku atau sperma segar yang dihasilkan itu berkualitas untuk kemudian digunakan sama petugas IB. Petugas IB adalah petugas inseminasi buatan atau istilahnya itu kawin suntik yang dilakukan oleh petugas IB di lapangan atau di Kabupaten Kota Jawa Tengah atau di seluruh Indonesia.
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
3: Saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
4: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sutresna Pro 4 RRI Semarang, pepanggihan malih wonten ing sonten menika nggih. Sarengan kalian kula Tono Langen Mardika ngrenyangi panjenengan ngantos tabuh 12 dalu mangke. Pamirsa, bujeng wekdal nggih, mugi kasuwargan sonten menika. Sarengan kalian Ustaz Nawawi badhe babar tausiah babagan infak. Monggo kita piyarsakaken.

Oh, kita sakit maksimalakan, sakit optimalakan anggenipun kita nglampahi ketakwaan marang Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi kesempatan punika nggih mudawamah sakit ngelanggeng boten cuman sak wadal punika, sehingga mugi-mugi kita tansah pinaringan anggenipun kita nglampahi napa kemawon, napa kita ingkang ngendikaaken, napa kemawon ingkang keluar saking lisan kita, napa ingkang kula usaha kita usahakan sedaya boten sanes nggih menika mung cuman kangge nambahi anggenipun kita takwa marang Allah, anggenipun kita syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi syukur kita punika termasuk syukur ingkang sae, syukur ingkang saged ngeliputi sedaya anggenipun kita syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Lan syukur anggenipun kita saged ngeliputi sedaya syukur punika nggih syukur boten cuman nggone lisan ngomong alhamdulillah, ngucap alhamdulillah sarasan, tapi anggenipun kita gadai manah ingkang ridho sedaya ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala, lan kanthi rutin punika ngelahirakan ucapan ingkang sae, ucapan lisan nggih lisan ingkang sae, anggenipun lisan niki napa ngucap ucapan-ucapan ingkang rupa dzikir, ucap-ucapan rupa ngilmu. Lah punika termasuk saking anggenipun kita syukur marang Allah Subhanahu wa taala, sekaligus anggenipun kita nindai segala perkawisipun, nggih perkawisipun dalam rangka nglampahi napa ingkang dipun titahaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng kita sedaya. Khawatirna fillah rahimakumullah, lan mugi-mugi kita tansah napa ingkang kita napa waos nggih rupi salawat marang Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi termasuk ibadah kita. Ibadah sing ibadah niku sak mangke mugi-mugi ndadosaken manah kita, mupuk dateng manah kita rasa seneng, rasa demen, rasa cinta marang Kanjeng Nabi. Rasa demen marang Kanjeng Nabi, rasa napa jenenge? Rasa mahabbah marang Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kita sing sak mestinipun dados umatipun nggih. Nek kita napa ningali napa ingkang dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya menika bab selawat, selawat marang Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados Allah niku napa? Allah niku perintah dhateng makhlukipun supados nglakoni ibadah. Sekalanipun ibadah. Ning sekalanipun ibadah niku Allah perintah tur nglampahi nggih selawat punika. Allah perintah marang makhluke selawat, Allah nggih juga nglampahi selawat punika. Lan mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang sing sak mangke angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma fi yaumil qiyamah, syafaat ingkang kita antu-antu sak teman-temane antu-antu, sehingga anggenipun kita nglampahi kauripan ing donya punika nggih tidak lain tidak bukan supaya kita saged uswah, saged qudwah, saged suri tauladan nuladani marang Kanjeng Nabi, dados napa umat-umat ingkang saged ampreh tulodo saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kanti napa ingkang kita lampahi punika kanti tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatirna filah rahimakumullah, para pemirsa sami ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ing wekdal punika kula badhe nyampaiaken setitik atau setunggalipun perkawis atau setitik masalah ingkang rupi sifat-sifat sangat tercela, sifat ingkang mazmumah dipun cela dening Allah. Nggih menika sifat nifaq. Sifat an-nifaqu. Nggih menika sifat nifak. Nifak lah namine tiyang sing nifak niku sifat, sifatipun lah tiyange ingkang duweni sifat punika namine munafik. Munafik niku tiyange tiyang ingkang duweni sifat nifak. Lah nifak niku nggih sifat, sifatipun tiyang ingkang munafik.
Khodna fila rahimah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, pemerintah desa Getas Pejaten Kabupaten Kudus menggelar Gira Budaya Sedekah Bumi pada hari Minggu 17 Mei 2026 sebagai puncak tradisi apitan yang meriah. Kepala Desa Kusnadi menjelaskan bahwa acara bertema rukun ing alam lestari, ing lingkungan lan budaya desa melibatkan 27 kontingen dari sekolah dan perwakilan RW di Desa Getas Pejaten. Pesan utama kegiatan ini adalah menjaga kerukunan antar umat beragama serta melestarikan budaya dan kebersihan lingkungan. Pemerintah desa berharap momentum sedekah bumi ini tidak sekedar menjadi tontonan dan hiburan tahunan, melainkan dapat menjadi sarana efektif untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga kekompakan warga demi kemajuan desa. Beralih ke informasi lainnya, Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Tengah sukses menyelenggarakan Pesta Siaga 2026 di Puskepram Candrabirawa Gunung Pati Kota Semarang pada hari Sabtu Minggu 16-17 Mei 2026 mengusung tema sehat yang merupakan akronim dari Santun

0: memiliki kemampuan adaptasi tinggi. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pak.
3: Iya Nduk. Kene-kene Nduk.
2: Wes meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo

0: mbakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbakmu mau ki.
1: Yalah, yo wis maripan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Terkenang-kenang dari Bram Aceh ya. Oke, setelah sebelumnya tadi juga ada di tepinya Sungai Serayu, Wetiku Sendang. Ini beberapa hari kita tidak ketemu ya, ketemu sekali, ketemu malam hari ini. Semoga bisa membawa kebahagiaan. Selamat malam. Halo, yang di ujung telepon 0248316661. Halo. Kok mendelam-mendirip kayak umbel. Halo, Pak De Anggoro nek iki.
1: Halo juga.
0: Yes. Kini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Adik.
1: Salam sejahtera.
0: Iya, Adik.
1: Salam hormat.
0: Iya. Hormat Adik, kakak terima ya, dan kembali ke Adik gitu ya.
1: Tak kantongi.
0: Kantongi. Kadahat kali ngomur domu kita dos.
1: Sungai Serayu. Penak banget ya.
0: Wah, janis tenan kok, is.
1: Waktu pacar menyingsing.
0: Itu tembang Sungai Merayu. Itu Serayu itu
1: Sungai Serayu.
0: Iya, Sungai Serayu itu melang anu ya, menggambarkan apa itu? Penjenengan yang apal?
1: Ya, alam yang indah.
0: Keindahan alam yang diciptakan
1: keindahan oleh Allah. Keindahan alam dan keagungan Gunung Slamet kan.
0: Betul.
1: Tapi Slamete Pak nesu wae kok.
0: Eh ya ora Slamet ki arep nesu rasida, nesu rasida ngono. Tetep terkontrol, nggih to?
1: Mulu arep mung arep nesu.
0: Mung arep nesu leres nggih. Tetep terkontrol wong niku gunung sepuh kok nggih to.
1: Lah pramila menika nek di Istanbul ki dewa-dewi
0: piye? Ya cocok. Cacat,
1: oh Dewi kayangan, kayangan, na na na. Ukarane kalimat itu selalu kap.
0: Wah, jadi kan jalur oleh-oleh apa rata iki? Kulau wingi.
1: Aku ki, untuk privasi seseorang saya tidak ingin mengorek dan mengorek.
0: Wah, apa iya, apa?
1: Loh, itu prinsip kok.
0: Betul, betul, betul, yeah. Betul. Mm-mm. Privasi seorang itu harus dihormati.
1: Lah, maka dari itu wis cukup. Ngene mudho rasa ngobengi.
0: Kita rasa ngobengi kon kelenengan.
1: Nggih, Istanbul dewa-dewi. Ngeten. Untuk semua aja sing kangkring nika enggal-enggal pun tampi. Heeh. Kula tak mingkem.
0: Dekem.
1: Dekem.
0: Iya, ngono ya apik iki nggih. Matur nuwun, yang kerangkring, sudah tidak sabar. Halo.
2: Iya. Halo.
0: Iya.
2: Pak Kabupaten Kiki.
0: Yo.
2: Dalam nafla nafurnya Q.
0: Q.
2: Mingkem ya, mingkem lah terus.
0: Iya, cocok terus lah, mingkem lah terus gitu kira.
2: Udah bisa makan ya.
0: Udah bisa makan, bisa minum.
2: Mas lagu yang siapkan apa saja?
0: Istanbul Dewa Dewi, terus Borobudur.
2: Yang
0: dewa-dewi wae
2: nggih.
0: Nggih, Bengawan Solo juga ada.
2: Begini Mas. Boleh ngebut di jalan raya.
0: Aduh,
2: dari Setang sampai Kediri.
0: Oh.
2: Waduh men Mas ya.
0: Waduh men kuwi artu kok.
2: Nah, iya, artinya. Biar Pak Kebut sudah tidak muda. Tapi disayang tujuh bidadari.
0: Waduh, kok Joko taruh.
2: Mari lo Mas. Oke, nak mari ya.
0: Ora mari.
2: Anggoro enggak punya satu aja enggak punya, Pak. Hebat. Ya yang bertanya telepon dengan saya.
0: Nggih.
2: Okay. Maafkanlah menang saya begitulah bunyinya. Pokoknya untuk semuanya saja. Ciptakan suasana damai. Hidup ini indah harus kita nikmati. Oke, okay, Mas, setuju.
0: Setuju, hidup ini indah. Mantap. Harus kita nikmati dengan
2: terima
0: rasa
2: kasih.
0: Yang bahagia.
2: Sampai jumpa.
0: Luar biasa ini Pak Kabut ya. Waduh, dengarin nih. Hidup ini indah harus kita nikmati. Ojo tiraan, merasa kira kasane. Aku gak nelongso, rezekine dong ngedoh, malah kacau balo. Ini nek, dirasa, oh hidup ini kan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu berupa keindahan. Dan kita disuruh menikmati dengan cara-cara yang baik dan benar ya. Kita harus bahagia. Ojo kakean mengeluh, wong urip kok kakean mengeluh, malah ngedoke rezeki. Ini nek bersyukur, bersyukur ya dirasake tekan hati barang, ngoten dirasake tekan jero engko energine positif, gampang ke rezeki maneka warna. Butacor, anjing ngoten ta butacor.
3: arep-arep jare arep narak kene kok ora teko-teko.
0: Wah, kula teng Kalirejo wingi niku tenggen ngajeng puskesmas niku. Wah, kodianan kula minggir neng nggon pinggir warung, warunge wis tutupan dhewe njedindil niku kula. Wah, batin butar, wah butar ta ning dalem iki anget.
3: Putuku ngarep-ngarep Pak Tono ora rene ya, Mbah.
0: Kalirejo terus pencar.
3: Kalirejo Ungaran.
0: Anu, Kalirejo mboten. Kalirejo, Kalirejo niku lho.
3: Sukorejo.
0: Mboten. Menawi saking arah Ungaran menika Pasar Gunung Pati nganan, Krembel terus ngiwo niku ta, cedhak kok
3: mriku. Sukorejo.
0: Oh, Sukorejo. Kalirejo Ibu, neng ngono tulisane.
3: Kalirejo kan. Niku mriku Ungaran Etan.
0: Oh, Ungaran Etan. Mriku ngenten Kalirejo kok, loro berarti.
3: Kapan?
0: Nggih, loro berarti niku Kalirejone.
3: Nggih. Mungkin tanggapan mulai kapan Gunung Pati?
0: Wah, dereng wonten iki njing niki siaran sik 7 dina. Nggo bar 7
3: dina. Berapa dina ora siaran ngitung abangan, Mas itu sembuyu apa. Abangane akeh niku, Bu. Mungkin dina nek Semarang diciprat. Oh, mungkin seprat ciprat ya. Kuwi style ke Stambul baju biru
0: wonten. Stambul baju biru wonten.
3: Oh, nggih. Kagem keluarga Bumi Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami.
0: Amin.
3: Semonten ugi keluarga Mas Tono diparingi sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin, amin, amin.
3: Makai sedirung kan saat pertanggapan.
0: Wah, nggih niku. Loro nggih. Nggih. Oh, oh, iya iya bener iki luluran nenek tanggal 24 iki tanggapan jebule.
3: Terus. Wonten pundi?
0: Anu teng mriko Tega Wanu.
3: Oh, Tega Wanu.
0: Nggih, nggih, nggih. Tanggirejo.
3: Yo nggih. Monten ugi matur sembah nuwun Mas, tak tunggu lagune.
0: Nggih, matur nuwun Ibu Tarto. Njen njen njen njen. Bu. Waduh, ki arta ulunge amplop malah rasido. Njen njen, silakan lagi yang mau gabung melalui telepon. Nggih. Bu Tarto juga, ye. Selamat malam untuk semuanya, lo.
4: Sugeng
0: dalu, jen jen jen. Mereka Budi Maseni, ye.
4: Sehat kau,
0: Pak Ji. Penyenangan sehat, bahagia, tenang. Amin. Ye, berlimpah, amin. Alhamdulillah.
4: Aku di Mawar Berduri.
0: Mawar Berduri. Nggih, wonten menika.
4: Nggih, matur nuwun salamipun.
0: Nggih, nggih.
4: Sampun dhateng sedaya istirahat. Sing kagem sedaya kemawon. Salam sehat dari jauh.
0: Ngaten.
4: Kagem Pak Didono.
0: Nggih.
4: Salam sepisan.
0: Nggih.
4: Atang-atange disimpen kenceng-kenceng ya.
0: Mun kula sebar-sebarke wingi kok tak wenehke sapa wae aku ngono kere-kere barang tak dumi pisan.
4: Kere-kere amplop kosong.
0: Amplop kosong ora apa-apa sambel surat kuwi jenenge. Sambel surat.
4: Matur nuwun yo Pak Di.
0: Nggih. Sami-sami, sami-sami. Nggih, aduh, matur nuwun pokoke. Mawar Berduri ada. Terus pamundutane Bu Tarto mau apa ya tembangnya? Aduh. Wis kok ya lali ora tak cathet lek ku ngitung abangan nganti Dek Sastra Jenggirat.
5: Lho
0: iya kene, Dek. Jan, Dek.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kancane ya dipikir lho.
0: Heeh, no, kancane dipikirna. Iya, tak sebar-sebarke ora gelem krayah.
5: Abangane gembolane
0: motol-motol. Motol-motol nek cara-cara 3.
5: Mas, iki kan keroncong klasik.
0: Keroncong klasik, Dek.
5: Mas?
0: Nggih.
5: Klasik.
0: Nggih.
5: Aku pengen ngrungokke anu ya, apa lagune Tata Salmon.
0: Apa?
5: Mengapa kau menangis?
0: Mengapa kau menangis
5: kasih? Ini Tata Salmon mas.
0: Tata Salmon. Mus Mulyadi ini ku.
5: Oh, tapi Tata Salmon dia nyanyi loh mas.
0: Oh iya.
5: Eh kita.
0: Mengapa kau menangis ki? Mbok menawa mengge panggil Toto Salmon.
5: Wis pokoke mengapa kau menangis?
0: Iya,
5: sapa?
0: Ya iya.
5: Sampun. Salam kagemmu Eyang Anggara Wicaksono, Bu Dimas Eni nggih, ingkang wonten Magersari, Pasar Bulung Arpe. Ajeng Bu Antik ingkang wonten Genuk. Bu Kartika Eyang Hari Wasito.
0: Nggih.
5: Mboten kata lompel Eyang Uti. Bu Min Kaspanto.
0: Nggih, Dek Sastro.
5: Kaliyan
0: kalau mau panjenengan tasih anget pamundutane tembange Bu Tarto apa ya ora duduh tak cathet e.
5: Kok aku ora patek anu ya Mas. Oh. Aku ketoke telat kok
0: nyetel. Oh, nggih teng mau panjenengan ora patek anu njenengan sudah rungon ya.
5: Ora ngono aku ki nyetele telat
0: dadi. Oh alah. Berarti sing sudah rungon kula. Ya.
5: Aku Bu Titin nggih ingkang wonten Lamper, Bu Yayu Prapya, Bu Astuti Mijen. Yeah. Oh, Bu Eli Bujo ya seneng keroncong nggih.
0: Nggih, wingi aja tak parani kula niku teng bojo kali teng pundi niku Mijen wonten Kuripan, dusun Kuripan wayangan teng mriku arep tak parani iki aku ora lali ora duwe alamat e.
5: Mboten kepanggih.
0: Mboten wong ora terhubung.
5: Oh lah, lah sampean dikai alamat
0: po. Mboten.
5: Ora ora mbok kanthi mumet ya ora.
0: Lah iya nganti mumet wis ora bakal nganu mlebu alas Kuripan. Ngoten ya Pak
5: Dengi. Kagem sedaya kemawon Mas Tono.
0: Nggih, siap-siap selalu kagem panjenengan.
5: Midhangetaken kagem panjenengan sugih ngaigati ngantos
0: panjenengan. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di Sastro Jenggirata. Halo.
6: Pak Di.
0: Halo, Budi Mas.
6: Lagune Bu Tarto sambil jadi biru.
0: Oh iya, nggih matur nuwun. Alah alah alah. Wis kula niki anggere ngetong abangan nek kakean ngene tadi iki lho. Tak dum tak piyurke sapa aku wis tambul baju biru
6: kok. Wis syukur iki kene.
0: Matur nuwun. Nggih. Waduh dedel, piyai sing luwih senior, sing luwih sepuh. Wae kelingan kok sing mana yo kakean pamundutan. Bu Mintarsih.
7: Dalem.
0: Monggo-monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nggih,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
7: Matur nuwun salam saking Bu Tarto, Pak Anggoro sedaya kemawon. Nggih. Anu kula wau kepireng badhe napa menika ngasta wonten Tanggirejo.
0: Tanggirejo benjang tanggal 4/4.
7: Minjang dinten apa menika?
0: Minggu.
7: Minggu oh ya 4/4. Nggih, kawan likur nika nggih.
0: Nggih, niku anu
7: nggih. Katuran pinarak.
0: Insyaallah nggih, Bu. Nggih, menika nganu
7: nggih. Lah kula kan sugih manik kidule tanggi niku mawon.
0: Oh, alah nggih niki. Lah niku mangke ngidule niku pasar nganu nggih. Pasar Tegowanu.
7: Oh, nggih jenengan miyose Tegowanu.
0: Pasar Tegowanu ngidul nggih, Bu nggih.
7: Nggih, terus tanggung etan sugih manik. Sugih manik ngaler sekedap. Pin sak ler pabrik semen, Mas. Kula sak kidul pabrik semen.
0: Oh, ngaten. Nggih nek panjenengan ngaten nggih kidul sugih manik. Insyaallah nggih Bu nggih, mangke pokoke Bu Min Kaspanto ngaten menika anu nggih Pak Kaspanto ngaten pirsa nggih.
7: Nggih, pirsa pensiunan guru ngaten kepala sekolah ngaten mangke
0: pirsa. Leres nek Banyu sugih manik menika sak kidul pabrik semen menawi Tanggirejo menika
7: sak. Nggih, Sendang Sari Mas, ngene Pak Tukimin nika lho.
0: Oh, nggih, Pak Tukimin dalang nggih.
7: Dalang nggih, nggih, nika kasih keluarga.
0: Nggih, nggih. Oh, nggih, wes. Menawi Pak Tukimin sak keluarga menika akrab kula. Nggih, matur nuwun.
7: Nggih, katur salam sedaya nderek kemawon. Salamipun sedaya pamidanget. Prompat RRI Semarang saha nak Mas Tono sak keluarga. Lagunipun nderek kemawon kula monitor.
0: Nggih, Bu.
7: Nggih, suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, matur nuwun menika Bu Min Kaspanto. Wah, jan dlidir terus telepone, engko ya lagune ro akeh ora apa-apa. Sugeng dalu. Nggih, kali sinten menika suarane alus men.
8: Saking Jeporo.
0: Saking Jeporo sinten?
8: Bu Karyati.
0: Ala-ala Budhe Karto iki kok manglingi lho mbek mbek-mbek iki suarane iki renyah jondil-jondil ngono saiki kok aluse ra umum
6: ya. Saiki pun pun gadah putu dadine santene
0: saya halus.
6: Beda mas.
0: Oh nggih leres, biasane nek pun mutu niku ngoten nggih nggih.
6: Nggih santene pun beda dening kasus riyen mas ono.
0: Nek riyen ora krak krak krak krak krak krak kale jumbalik jungkir balik jungkir. Kaya walang cekrak.
6: Pripun mas, waratosipun panjenengan mas Tono.
0: Pangestu panjenengan sami kalian panjenengan bakal suara sehat walafiat, seneng atine nggih to.
6: Kabeh kan panjenengan mboten mireng swantene mas Tono.
0: Mboten nggih, kula iki ya wis kangen kali njenengan.
6: Nggih, tanggapan terus nggih mas.
0: Eh jenengan iki mbok ya ngoten niku kok ya
6: mbedhek. Kula mas Tono nek jenengan nggih tanggapan terus ngoten nggih, mugi-mugi nggih mas.
0: Nggih nggih nggih.
6: Lancar tanggapane ngoten.
0: Amin. Nggih nggih nggih lancar
6: sedaya. Mas Tono niki engkang badhe puter sekar menapa mas?
0: Mangke wonten Stambul Dewa Dewi mawar berduri, Stambul baju biru. Mengapa kau menangis?
6: Mawar berduri.
0: Mawar berduri ki Bu, nek nyocok nek ya mak krik.
6: Oh ngaten. Wes manut Mas Tono mawon.
0: Nggih.
6: Pedalipun pun mepet salam pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Tono dalem menika mugi tansah pinaringan sehat mawon nggih Mas Tono.
0: Amin. Jen.
6: Matur sembah nuwun Mas Tono.
0: Matur nuwun Budhe Kar.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Matur nuwun Budhe Kar. Salam sehat kagem panjenengan sekeluarga, sak putra wayah, keluarga kabeh lan pamirsa Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Oke, ada Stambul Baju Biru barusan berlalu tadi ya. Yang request mengapa kau menangis, sabar dulu nanti masih ada waktu. Oke. Ibu Nunuk di Kerapiak, selamat malam Bu. Mas Tono, selamat malam. Saya mau minta lagu keroncong patah sebelum sampai. Alah, dikirim urung tekan gone kok. Di CO urung tekan gone kok pecah ning tengah dalan ya Bu. Dari Soekardi, nanti ada Bu. Tapi dari ini, Toto Salmon, gak apa-apa ya Bu ya. Toto Salmon, patah sebelum sampai, ada nanti. Sudah saya siapkan. Pak D. Bagio Budak Payung, selamat malam Pak D. Wah, panggih merengke. Dinten apa Pak D? Juli apa Agustus ya, tanggapan yang Bumi Rejo ini. Mas Jati, yang mayang. Turnuun, kemudian juga sudah, Bu Hasri tadi. Bu Hasri, salamnya untuk semuanya saja. Tembang Bunga Teratai. Mugi-mugi wonten wekdalipun ya Bu. Kula usahakan. Oke. Kalau gitu satu telepon kita terima. Habis itu tembang ya. Halo.
1: Halo. Yeah. Mas Tono.
0: Halo.
1: Halo, kemarin ning Kuripan loh.
0: Walah.
1: Ora ngerti nek sampean ning Kuripan.
0: Oh, ning Kuripan Mijen nggih wayangan mriko. Wah, gayeng ning tengah lapangan.
1: Ya tenan kok aku yo ngrungokke sing omah, aku wis mangkat iki. Ora ngerti nek sampean.
0: Oh, alah, kula sewengi ning kono ya. Wah, udan, udan sore ne.
1: Sabtu Minggu Mas ya.
0: Nggih, niku.
1: Ora ngerti tenan nek ngerti yo tak parani tak engkel-engkel ning kono
0: to. Wah, jantenan bletok kabeh teng mriko niku sorene udan wah seneng sopo. Tapi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah pengine terang.
0: Nggih.
1: Nggih Mas Tono, kula salami ikutan anu pendikare Tuntang Ngolowo.
0: Ngeten, nggih siap.
1: Nggih, kagem sedaya kemawon wekdali becaran terdoso menit soal e.
0: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Pak D. Monggo-monggo sehat selalu. Kita kembali ke tembang ya. Mengapa kau menangis, nanti susul Bunga Teratai. Dan yang terakhir nanti ada ini ya, yang sudah siap tadi ya. Bu Nunuk Kerapi, apa requestnya tadi Bu? Patah sebelum sampai. Jadi kita seling biar suara penyuaranya atau vokalisnya pria, wanita, pria gitu ya. Nggak pria terus, oke.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Perumpat Semarang. Kang Mas Mbak Yu, Bupati Pemalang Anom Widianto resmi membuka Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Basketball Competition 2026 di Gor Gridango yang berlangsung pada 13 hingga 17 Mei 2026. Kompetisi antar pelajar se-ekskawedaran Pemalang ini diikuti oleh 25 tim dari jenjang SD hingga SMA, SMK dengan mengusung tema Basket Berkembang, Ekonomi Bergerak. Adapun selain membuka ajang tersebut, dilaksanakan pula pelantikan Muhammad Afif Galang sebagai Ketua HIPMI Basketball Pemalang pada masa bakti 2025-2028. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan bibit atlet berprestasi sekaligus menjadi wadah positif bagi generasi muda dalam membangun karakter, sportivitas, serta kreativitas kewirausahaan di Kabupaten Pemalang.

0: juta rupiah, bahkan terdapat satu ekor domba yang ditawar hingga 1 miliar dalam pameran tersebut. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadikan domba lokal sebagai identitas unggulan daerah sekaligus menarik minat masyarakat untuk mengembangkan potensi peternakan Temanggung yang bernilai ekonomi tinggi. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di Lintas Budaya Kabar Berita esok pagi.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
0: RRI Semarang akan menyuguhkan acara Pesona Budaya Batak. Malam hari ini kita bertemu kembali dengan narasumber kita yang selalu setia menemani kita dalam Pesona Budaya Batak. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI, pekerja sosial medis dan pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta. Sedangkan topik yang akan diangkat malam hari ini adalah tentang hak-hak peserta adat atau sering disebut dengan parjambaran dan jenis-jenis jambar. Oke, satu tembang dulu. Tembang dari Melayu Deli, ya, Tanah Batak, kita nikmati bersama. Ada Sri Mersing.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Kang Mas Bayu, pendengar setia Perumpat Hari di Semarang dalam suguhan ragam irama Nusantara malam hari ini ya. Kita akan kembali bertemu dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI. Beliau adalah pekerja sosial medis dan dosen senior di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta. Dan topik yang akan dikupas malam hari ini adalah pandangan budaya tentang kejahatan. Tentunya pandangan budaya Batak ya. Nah, tentang ini kita sudah terhubung dengan Pak Binsar. Selamat malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Sugeng Dalu.
0: Inje Pak Binsar. Inje, sehat ya Pak ya?
1: Ya, lagi suaranya. Ditawar, baru perjalanan panjang.
0: Oke Pak, ya sekarang sudah kembali ke Jakarta. Ini sebelum kita ngobrol, bagaimana ini keadaan kampung Pak Binsar kemarin yang di Tanah Batak?
1: Ya, dingin sekali Mas.
0: Dingin? Sama berarti ya Pak ya. Oke, tapi yang jelas aman dan terkendali dan
1: aman dan terkendali.
0: Iya, adat budaya Batak tetap lestari di sana ya Pak ya.
1: Iya, malah mengikuti lah.
0: Oke, nggih. Pak, tentang pandangan budaya Batak perihal kejahatan ini ya Pak ya. Ini sebenarnya kejahatan apa yang menarik perhatian budaya Batak ini Pak?
1: Iya. Ini memang agak unik ya. Yang selama ini kita bicara yang baik-baik ya, kebenaran ya, persaudaraan ya, yang bagus-bagus lah. Tapi ini ternyata budaya Batak juga peduli dengan yang disebut sebagai kejahatan ya. Jadi perilaku yang negatif ini juga ternyata mendapat perhatian. Jadi ini yang menurut saya perlu juga kita dalami malam ini, karena ada beberapa bentuk kejahatan yang secara khusus disoroti oleh budaya Batak. Ya, nah ini nampaknya adalah kejahatan umum untuk rakyat ya. Ya, ada yang disebutkan itu pencurian, ada tipu daya, ada tindak kekerasan ya. Jadi sebetulnya ini adalah mengambil hak orang lain. Jadi ternyata di sini budaya kita itu peduli bahwa pengambilan hak secara tidak sah itu merupakan masalah yang mendapat value, mendapat nilai dari budaya Batak. Ya misalnya mencuri itu mengambil hak orang lain. Tahu tiba-tiba barang kita hilang.
0: Betul.
1: Nah gitu ya. Begitu juga dengan tipu daya. Ya kita ngobrol-ngobrol rasanya masih baik-baik. Ternyata kemudian kita sadar, loh, kok milik saya menjadi
0: berkurang
1: dikuasai orang lain gitu ya. Itu nggak sadar kita biasanya itu tipu daya dengan cara yang halus. Begitu juga dengan tindak kekerasan, kalau ini memang ada unsur kekuatan ya, mengambil hak dengan menggunakan power, kekuatan.
0: Nah, ada unsur pemaksaan
1: tiga hal yang
0: ya Pak ya,
1: saya kira disoroti oleh budaya Batak malam ini.
0: Oke, pencurian, tipu daya dan tindak kekerasan. Nah, ini kalau di budaya Batak ya Pak ya, ini ungkapan tentang pencurian ini apakah ada gitu Pak, sebuah ungkapan bahasa di sana?
1: Iya, jadi agak unik juga ini, mengungkap tentang soal pencurian. Ada bahasa Bataknya begini. Hatop mangan natinako, lambat mangan nasinuan.
0: Nah, yang artinya
1: hatop itu cepat, cepat makan hasil curian. Kalau hasil curian itu digunakan dimakan itu cepat itu.
0: Cepat hilangnya, cepat habisnya iya, mungkin gitu Pak.
1: Karena mungkin takut diketahui orang. Tetapi kalau yang dicari sendiri nasinuan yang dimulai dari misalnya menanam, ya maka juga menikmatinya lu alon-alon Mas. Jadi itu terlihat daripada bagaimana mengkonsumsi hasil curian hasil yang haram dengan hasil yang halal gitu ya. Ya, jadi dia di sini mengatakan, ya orang bisa tenang-tenang menikmati makanan kalau itu memang hasil keringatnya. Tapi kalau itu hasil riyan akan terlihat, tergopoh-gopohlah, bersembunyilah gitu ya. Jadi tidak nikmat. Nah, ini barangkali. Jadi dicirikan dari cara menikmati hasil gitu ya. Ini yang pertama ini.
0: Ya, ini tentang ya. Pencurian ya Pak ya.
1: Ya, itu jadi memang mencuri, baik mencuri kasar atau mencuri halus loh Mas. Mencuri halus ada loh ya, korupsi itu mencuri
0: korupsi,
1: halus.
0: Ya. Mencuri tapi tidak apa ya Pak ya, tidak melakukan kekerasan gitu Pak ya, iya, mencuri halus.
1: Ya, tahu-tahu korupsi. Ya harta negara kurang kan gitu kan. Ya itu dia. Jadi ini. Tapi ternyata dalam perspektif budaya Batak tidak nikmat sebetulnya.
0: Begitu. Bagaimanapun juga hasil pencurian, hasil pemaksaan itu ya, tetap tidak enak ya Pak ya untuk dimakan.
1: Itu, walaupun kelihatannya wah glamor dan segala macam. Sebetulnya ini dia secara batinnya. Secara batinnya dia tidak nyaman ya. Sehingga bisa menikmati dengan tenang, sehingga juga tidak berefek baik terhadap kesehatan.
0: Betul-betul. Ini saya jadi bayangin kucing yang antara diberi ikan gitu ya, diberi
1: nyolong ikan.
0: Sama nyolong ikan. Ini kalau kucing nyolong ikan itu makannya juga enggak semeleh, enggak tenteram gitu. Ada kaleng jatuh sendiri, gludak gitu, langsung lari tunjang lanjang gitu. Tapi lain kalau
1: contohnya pas banget.
0: Iya. Lain kalau kucing itu memang diberi makan oleh pemiliknya nih, makannya juga nganu ya Pak ya, lebih.
1: Iya, betul. Itu contoh yang sangat pas.
0: Oke Pak.
1: Iya.
0: Oke. Kemudian setelah pencurian, ini ungkapan bahasa tentang hasil tipu daya. Tentang tipu daya, ini apa nih Pak?
1: Ya, tentang pencurian masih ada Mas. Jadi ternyata pencurian itu diibaratkan juga seperti menanam sesuatu yang busuk.
0: Oh iya iya iya.
1: Menanam na busuk sai muap do. Jadi menanam yang busuk dia nanti tetap akan baunya akan muncul. Jadi ini artinya menikmati hasil durian itu enggak langgeng ya. Tidak langgeng itu saya kira, karena ada waktunya dia akan terungkap. Dan itulah dia akan tercium. Yang tadinya sudah senang-senang. Nah, lalu tiba-tiba ada pengalaman lalu itu tiba-tiba bisa mengurangi kenikmatan hidup karena aroma yang kurang baik.
0: Kurang gitu. Baik, aroma yang busuk tadi ya Pak ya. Ya?
1: Yang busuk itu Mas.
0: Gitu. Ini ungkapannya sangat-sangat mengena. Ini kalau didalami yang dalam gitu ya Pak ya, makna dari ungkapan ini memang langsung menohok gitu ya Pak ya. Sehingga kalau seseorang misalnya mau berbuat kejahatan, kemudian ada bahasa yang dipahami, bahasa Batak yang tadi tentang pencurian, ada hatop mangan na tinangku, lambat mangan na sinuan. Iya, kemudian mananam na busuk sai suabdu. Ini juga muabdu ya Pak ya. Ini akan teringatkan kembali. Oh, ternyata tidak baik hasilnya.
1: Ada penyadaran ya.
0: Oh iya, Pak, ada penyadaran.
1: Konsentrasi.
0: Oke.
1: Gitu Mas.
0: Oke, ini tentang pencurian. Sekarang tentang tipu daya ya Pak ya. Bahasanya apa ini Pak?
1: Nah, tipu daya ini kan kepintaran bermain kata-kata ya. Iya, jadi dia ini kelihatannya baik, padahal kita baru sadar ternyata sudah dikibulin kan gitu.
0: Betul.
1: Ya, jadi ini ada perumpamaannya ini dalam bahasa Batak dikatakan begini. Laki tangga behapur, nah inilang gabe nambur. Lakitang itu adalah kerang-kerang itu Mas.
0: Oh.
1: Kerang itu digiling bisa menjadi kapur, bahan kapur sirih itu juga Mas. Jadi ini hanya sebagai pasangan kata laki tangga bihapur, nah, purnya di belakang, engnya di depan, lalu nahi nilang. Ditipu akan gabe nambur, yang ditipu akan jadi embun.
0: Embun.
1: Jadi hasil tipuan itu akan menguap seperti embun. Jadi betapapun besarnya tipuan itu, ya kalau tadi kerang bisa jadi kapur, itu jelas hasilnya. Tapi kalau yang ditipu itu, dia akan menguap seperti embun. Nah, inilah kira-kira pemahamannya ya. Jadi entah bagaimana nanti, apakah dalam pengkonsumsian hasilnya atau dalam perjalanannya bisa ditipu orang lagi, ya kira-kira begitu ya. Jadi dia hanya akan jadi embun, walaupun banyak hasil tipuan itu, tapi dalam perspektif budaya Batak, dia tak lebih daripada seperti nambur. Nambur itu adalah embun pagi. Ya, pagi-pagi dia merayap, ntar lagi dia sudah kering gitu.
0: Cepat hilangnya, cepat itunya,
1: cepat hilang. Dan nggak kerasa kepake, tiba-tiba udah habis.
0: Padahal ini dosanya masih tetap ditanggung,
1: dosanya
0: begitu
1: masih
0: ya.
1: Melekat, tapi barangnya udah habis.
0: Oke. Ya. Kemudian ada lagi Pak tentang.
1: Nah ini lagi yang ditipu ini juga diungkap dengan perumpamaan begini. Binuat nagogo dangadong labana, binuat niuhum masai godang labana. Artinya kalau yang kita peroleh dengan menggunakan tipu daya tadi, hasilnya hampir tidak ada. Tapi kalau kita taat aturan ya, maka dia akan memberi manfaat banyak. Ketika kita memperoleh sesuatu dengan prosedur yang sebaiknya, maka kita di situ memperoleh kekayaan pengalaman, proses pengurusan dan segala macam itu menjadi kekayaan kita, dan kita juga memperoleh manfaat. Dan ketika kita memperoleh hasilnya, hasilnya juga akan memberi rasa tenang ya, rasa nyaman, mengkonsumsinya juga menjadi lebih nyaman. Gitu kira-kira. Di sini gendang menentukan lagu, kira-kira begitu ya.
0: Gendang menentukan lagu ya Pak ya.
1: Jadi kalau gendangnya itu gendang jelek ya, ya lagunya juga jelek.
0: Kalau irama gendangnya semerawut gitu ya Pak, yang tidak tertata, ini juga lagunya ya ikut semerawut.
1: Jadi lagunya
0: gitu
1: juga nanti ngak-ngik-ngok.
0: Oke, ya binuat nigugu tang adong labana, binuat niuhum mansai godang labana. Oke, oke. Yang ketiga apa ini
1: satu
0: Pak?
1: Satu lagi tentang ini adalah bahwa orang Batak juga religius di sini. Walaupun religinya mungkin zaman dahulu masih politeisme ya. Dia mengatakan begini, jong jong do amata debata marnida halak nahinila. Artinya Tuhan Allah akan memperhatikan orang yang menjadi korban penipuan. Jadi yang korban penipuan nggak usah lah terlalu menderita gitu ya, karena dia pasti ditatap oleh Yang Maha Kuasa. Itu keyakinan orang Batak, jadi sehingga mereka itu kesabarannya tetap dijaga gitu.
0: Sekaligus
1: pada korban ini ya.
0: Iya, pada korban, untuk penyadaran korban juga ya Pak ya, karena kalau kehilangan itu kita sebenarnya terselamatkan ya, dari dibanding dengan kalau kita mencuri gitu ya Pak, masih sangat-sangat beruntung.
1: Kemudian yang terakhir barangkali Mas.
0: Silakan Pak, ini kalau yang terakhir
1: jadi ini tadi tindak kekerasan ya. Ini penting karena orang Batak itu kan kepribadiannya agresif. Ya kan, suaranya, ngomongnya dan tindakannya juga ya sangat agresif. ya, kepribadian, pola kepribadian orang Batak seperti itu. Tetapi di sini diingatkan gitu mas, ya, tentang tindak kekerasan. Nah ini yang orang yang mengedepankan kekerasan disebut namanya seperti ini, Pajologogo Papudi Uhum. Jadi mengedepankan kekuatan, mengabaikan aturan. Nah, inilah dia. Jadi orang yang pelaku kekerasan itu yang pertama pasti dia andalannya power, punya kekuatan, ya. Aturan masa bodoh.
2: Pokoknya saya harus dapat.
1: Nah, pokoknya aku dapat.
2: Pokoknya dapat, tidak peduli ini hak rakyat atau hak orang lain. Wah ini di.
1: Dan ini memang masalah yang sangat sangat aktual loh ini. Iya, mengedepankan kekuatan, mengabaikan aturan. Ya. Ya, kekuatannya itu tidak saja tenaga, tapi kekuasaan dan uang, ya kan?
2: Ya betul,
1: nah,
2: betul.
1: Itu mengedepankan untuk menguasai pihak lain. Saya kira ini sangat relevan. Tapi apa yang dikatakan budaya Batak terhadap tindak kekerasan? Nah ini agak berat ini.
2: Apa ini,
1: dikatakan
2: Pak?
1: Begini, marjia ma namora si panolon nolon. Jadi celakalah orang kaya atau orang penguasa yang suka bikin janji palsu.
2: Wah ini ya Pak ya.
1: Ini ya, ini kan janji palsu itu kan menguasai ini kan. Nah, dia demi kepentingannya saya kasih janji-janji palsu sehingga orang tunduk gitu. Nah tapi di sini ya celaka lah, malah kalau bahasa lebih itunya terkutuk lah gitu.
2: Betul.
1: Nah jadi orang Batak sebetulnya kalau memahami budayanya tentu dia sangat berhati-hati, karena secara karakter kepribadian memang adalah agresif. Tetapi di sini diingatkan dengan keras, hati-hati untuk mengedepankan kekuatan dan mengabaikan aturan hukum. Ya itulah dia yang terakhir mas.
2: Ya jangan membiasakan diri untuk bikin janji-janji palsu hanya untuk mengelabui masyarakat, apalagi ya Pak ya, maupun orang lain.
1: Marjia manamora
2: si panolon-nolon. Celakalah orang kaya atau penguasa yang suka berjanji palsu. Nah ini juga luar biasa, adat Batak ini selalu sinkron dengan agama apapun gitu Pak nih. Menyenangkan sekali. Baik Pak Binsar, terima kasih banyak kehadirannya malam hari ini. Sehat selalu untuk penjaringan sekeluarga Pak Binsar. Oke. Ya matur mungkin.
1: Nuwun, ya. Sugeng dalu. Parang rumiyen.
2: Monggo. Iya, terima kasih Pak Binsar, matur nuwun juga. Iya, Kang Mas Bayu. Luar biasa kan budaya Batak, bahkan terhadap sesuatu kejahatan pun budaya Batak ini mempunyai aturan-aturan tersendiri, juga ada pengingat-pengingat tersendiri bahwa seseorang jika melakukan kejahatan baik yang berupa pencurian, tipu daya dan tindak kekerasan, ini ada karmanya sendiri begitu, dan tentunya juga ada hukum adat yang diberlakukan di sana ya. Oke. Baik, Kang Mas Bayu. Kita kembali ke tembang ya. Ada ini Dama Owai Ami ya, yang disuarakan Jenny Maruo. Ini sebuah tembang khas dari Sumatera Utara, tepatnya di wilayah Nias.

0: Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Woi, karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau Rot itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pu anjing yang setia tuh.
0: Oh, he. Harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lai.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini sudah satu purnama lebih mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Klelain sampai di Dengka sini. Mak katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin sa katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao di lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beta sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Kena!
1: Dapat toh? Dapat toh? Itu sebilang lah, pasti kena.
0: Dapat toh, Ndubula? Weh, Ndubula, ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
2: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Ndubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Ndubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
2: Selamat pagi, Saudara. Sende apa-apa, kemana? Mardu dulu kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu ya pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung Saudara, aduh ledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya Saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat, nah.
1: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
2: Iya, mari Saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
2: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong Saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih Saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
1: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangkok untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang Saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang katong pakai.
2: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain ini katong Saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nak, Saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok Saudara?
1: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar Saudara dong, terus Saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di Saudara nombong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana? Iya toh.
3: Pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau? Pasti katong kasih tahu.

itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'on Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak, Mama, saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak, Mama, saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru yang mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju.
2: Iya, Bapak, Mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut ketong mau katu mulai, supaya ketong bisa berburu sama-sama. Terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana Bapak, Mama, adik-adik dong? Mau ko sonde?
1: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana Bapak, Mama, adik-adik dong?
1: Iya, setuju, bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
1: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
8: Proempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalem, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Java Numismatic Fair 2016 dipun gelar ing Atrium Queen City Mall Kota Semarang. Kejuaraan Jateng Open Drum Band Marching Band Competition 2016 dipun wontenaken dening Pengprov PDBI Jawa Tengah. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Java Numismatic Fair 2016 dipun gelar ing Atrium Queen City Mall, Kota Semarang tanggal 15 gangsalulas dumugi 17 Mei 2016. Kegiatan kasebat mameraken koleksi arta kuno, logam mulia saha kartu trading card game TCG utawi TCG. Ketua Panitia Egyansah El Islami ngandaraken bilih kegiatan skala internasional ingkang dipunsartani dening 8 negara kasebat ancasipun kangge miyaraken jejaring kolektor saha paring edukasi kangge masyarakat bab hoax sergi koin lama. Wonten swidak kalestan ngergengaken pameran kasebat kalebet pameran koleksi langka kados koin emas Kesultanan Samudra Pasai nggih dipun ajab nepangaken sejarah mata uang saha dados wadah silaturahmi kangge kolektor pelaku usaha komunitas numismatik saha pecinta numismatik saking daerah ing Indonesia lan manca negara. Kejuaraan Jateng Open Drum Band Marching Band Competition 2016 dipun wontenaken dening Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Drum Band Indonesia PDBI Jawa Tengah ing Kendal Sport Center dipun sartani 3,1 kontingen saking maneka daerah sak Jawa Tengah. Dinten Minggu 17 Mei 2016. Bupati Kendal saha Ketua Pengprov

Kawanatus Selangkung Kabupaten Tegal dipun regengaken kalian kagelaripun acara kirab tombak Kiai Pleret lan kendaraan hias hasil panen dinten Minggu 17 Mei 2016. Prosesi budaya kasebat dipun wiwiti saking Monumen GBN Selawi dateng rumah dinas bupati kanthi iringan maneka gunungan asli saking OPD lan kecamatan sekabupaten Tegal. Ugi dipun regengaken pagelaran seni tari guci lan kuda lumping saha momen puncak rebatan sayur mayur. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman ngandharaken bilih acara kasebat kaleksanakaken kanthi ancas kangge nglestantunaken nilai sejarah saha paring hiburan dhateng masyarakat. Kirab kasebat ugi dipun ajab saged dados simbol solidaritas masyarakat Tegal kangge mengeti identitas budaya saha wujud syukur kathahipun hasil tani daerah. Bawarta Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Bawarta candhaipun Pemerintah Kabupaten Pemkab Temanggung sayuk karya kalian komunitas domba seni lokal DSL ngawontenaken pameran peternakan ing alun-alun Temanggung dinten Minggu 17 Mei 2016. Kegiatan kasebat ancasipun kangge nepangaken domba asli Temanggung ingkang kadah ciri fisik unik. Kados pot cemeng ing mripat kulambali kados pot cemeng ing mripatipun kangge ngindakaken ekonomi peternak. Ketua Komunitas Rahmat ngandharaken bilih wekdal sak menika regi domba seni taksih stabil lan fantastis awit saking dosonan yuta rupiah ngantos satusan yuta rupiah. Kegiatan menika dipun ajab saged langkung dadosaken domba lokal Temanggung dados identitas unggulan daerah saha narik minat masyarakat kangge ngindakaken potensi peternakan Temanggung. Para miyarsa, turnamen Mobile Legends Kapolsek Eromoko Cup 2016 kagelar ing Cafe Fasti Kabupaten Wonogiri dinten Minggu 17 Mei 2016. Dipun sartani 8 tim lokal, kegiatan kasebat dados strategi Polri nyaketi generasi muda lumantar media e-sport ingkang saged paring dampak positif. Kapolsek Eromoko AKP Mulyadi ngandharaken bilih kegiatan menika dipun menangaken dening tim pria idaman ingkang mangkehipun otomatis dados wakil Polsek Eromoko ing gelaran Kapolres Wonogiri Cup ingkang badhe dipun wontenaken. Dipun ajab kegiatan menika saged dados sarana madosi bakat muda saha njagi kondusivitas wilayah lumantar aktivitas kreatif ingkang positif lan produktif. Engkang pungkasan. Pemerintah Desa Getas Pejaten Kabupaten Kudus ngawontenaken kira budaya sedekah bumi dinten Minggu 17 Mei 2016 minangka puncak tradisi apitan. Kepala Desa Kusnadi ngandharaken bilih acara kanthi tema rukun ing agama lestari ing lingkungan lan budaya desa kasebat dipun sartani 27 kontingen saking sekolah lan wakil RW ing Desa Getas Pejaten. Wondene makna utaminipun kegiatan kasebat inggih menika njagi guyub rukun umat agama ing Desa Pejaten saha nglestantunaken budaya saha resikipun lingkungan. Pamarintah desa ngajab momen sedekah bumi kasebat mboten namung dados tontonan saha hiburan ananging ugi dados sarana efektif kangge ngraketaken tali solidaritas lan silaturahmi kangge majengipun masyarakat desa. Para miyarsa, mekaten pawarta saboso Jawi Dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kulo kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kulo niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Ketawang bronto mentul laras selindru padat manyuro karawitan riris rara siromo. Wah menika ingan sampun tungul-tungul Adi Anggoro Wicaksono. Kene di
1: gak singgian kang mas.
0: Iya kene jan
1: ilu jendalu kairing panjulung pamuji mugiyo Gusti ingkang karya jagat tansah paring berkah kanugrahan.
0: Iya, iya. Amin.
1: Banyu mili.
0: Amin. Gusti Allah kuwi maha murah lan welas asih. Dene nadyanto sliramu kuwi wong desa wong gunung ning genep trap silamu di. Wah, jan nyenengke tenan. Tak tampa dadi prajurit ing Tanjung Anom kene ya, Di.
1: Ya Allah, matur nuwun ananging saderengipun kula
0: nyuwita.
1: Nderek rengeng-rengeng.
0: Tadi.
1: Kula badhe ngambali miteran.
0: Miteran.
1: Dumateng panjenengan.
0: Tadi.
1: Rekalane panjenengan katuntun dening Google Map. Pinten dinten kepungkur ingkang wonten Klamburi pinanggih kalih waranggono ingkang lebih dandan iku ing alam wadak nopo alam ing lelembut kang Mas.
0: Alam wadak menika alam wadak. Wong cetha wayangan wonten tengah lapangan nggih to. Lajeng yaganipun nggih ngaten lajeng kula sumingkir rumiyin ya cerita saestu nika kula ya wis meh lali. Lajeng sasampunipun kula tumuju papan ingkang wayangan kula menika, job kula menika, kula lajeng cerios. Oh iya neng dusun kono ya wayangan kae bener neng tengah lapangan. Ngaten menika para kadang menika. Padak menika mboten alaming lelembut, menawi alaming lelembut sak njih mangke wah kula menika insya Allah alhamdulillah kalis saking bangsa ngaten menika. Sak tanggulipun gesang
1: menika. Lha mikir kula lho Mas Tono ki ketemu niki alam padang apa alam yang lelembut kok bejo temen kula malah ngaten
0: alam padang menika wah ya wis ngerti sinten dandan.
1: Kasinggihan katur Bapak Warno yang Harno ding taklim dalah sungkem kula senajan tomong sak pangkur kok ya penak ya jebule ya
0: saestu kok menika kok wah
1: kangen ku tanpa upama oh kadosipun ngaten kok nggih
0: nggih
1: nanone nanone nanu
0: biasane jenengan niku biasa nanonane nanono nanona ngene.
1: Oh, jadi jarak lo ceklek,
0: di ceklek ke kempyong
1: nih. Ramilom niko, jadi tak direngang-rengang dandang gendis wepo.
0: Cocok.
1: Kayak mas apa, cengeng tuntang kayak mas kayak jan-jani yo, suaranya yo pener jani lo.
0: Oke, niko pener, bong biar niko penyanyi keroncong.
1: Oh, apa ya sing kepenak ya?
0: Kira-kira apa? Beduk tiko datan arsa kuling. Waduh,
1: cantik. Nah, kapak-kapak no nek tekan katresnan ku tetep kepenak karo kepenak.
0: Iya, bener.
1: Duh, wong ayu. Pepujane ngati mong sliramu kang tansah ngalilo ning pikiran kula niki janjane yo iki ora match
0: kok. Lho kok mboten match niku pripun? Nene ngopo kok ora presisi?
1: Pangapunten, jenenge umat ya umat-umatan. Rino kalawan wengine padahal serang rokok saunto rokok iso meso isa abot
0: nggih. Napa-napa sing penting sehat sik, ora ngerokok sik.
1: Ngerasa

0: sira wong manis. Batinku rakwowo.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, wong kasmaran. Nanggang
0: lor.
1: Wudun. Ora wuyung ning wudun.
0: Ya ya sak tiba-tiba ne wis
1: nandang lara wudun.
0: Nang ngene kok ya tetep bener tur bener kan.
1: Suku bulune ya pas.
0: Bulu-bulune tibane ya disuku.
1: Nggih, di bulu. Disuku nggih leres.
0: Iki disuku.
1: Terus
0: enggal paring usodo.
1: Iya.
0: Mring wak mami kang lagyo. Hanyi dam sari. Ini kecendekan suara di cipul
1: ya. Bukan apa-apa? Dua yang mati.
0: Bukan ada as moro.
1: Cacak. Cacak.
0: Kulo gak pengen nyidam sari, tapi nanging badi kulo katut kengen wuyung.
1: Wuyung mesti, iya.

0: Lopo mudolaka nono gun kunandang bronto.
1: Mega Kartika
0: ing pari dimen mari gun kuloro ati aduh yai
1: cerita anak ketandu itu ketandu dirandu.

0: Oh, dosing pis ente-entean sing pungkasan tunggake setengah nada.
1: Wah, ya cocok ini cocok tadi.
0: Tunggu kalau jumlahkan ruin. Kalau tenggosannya sih pun, makanya entah seumbir. Anu mas, direk tanggut sekedi.
1: Nah apa?
0: Pangkur ngerenas nih ku. Selendru nih ku.
1: Laras pelok padat limo.
0: Pelok lan tembung ngrenas niku napa to kula saiku mboten ngertos.
1: Waduh lah niku ngrenas moro. Ngrenas moro niku apa ya? Niku nembe ka anu nandang kasmaran ugi. Ning ngenes, ngenes sing asmara, nandang kasmaran ning ngenes ngoten lho.
0: Heeh. Yo dadi pangkur ngrenas.
1: Ngrenas. Orang ngrenah lho ya ning ngrenas.
0: Ya nggih. Nek ngrenah
1: ngrenah iki kena fitnah nek niku fitnah. Gitu.
0: Langge, monggo kalau cina germatur monggo. Paringi pun cecolok renas. Tidak perlu mikir tembung renas. Yuk, foto janjian ni. Gih, sembahun sangat. Mungkin ingkang tansah wonten mriki. Sami remen. Nun.
1: Nyaten, gih matur nuwun ugi. Wah jan. Iki, alah, sastra jenggirat iki kayane kaya menehi tugas wae kaya nek tulisan ku langsung tak tembang lele. Wong meneh kok video kok nyatet sik kira ya. Kene tro, maju kene le. Ya iya kene. Piye kok meneh video kok nembangke? Kene wis kesel piye wolong dino kok malah tak kon nembange lah nek kira-kira ki lehmu maringi ki tulisan ya langsung tak tembangke. Kon translate sih.
2: Wong kuwi enak tulisane kok. Kuwi nek diklik langsung metu.
1: Iya ning nek di
2: anu aku ki
1: apa?
2: Pengen nembang.
1: Wah, ya cocok, heeh.
2: Apa ya?
1: Apa sih kira-kira?
2: Esemu
1: ya. Ning sing rada klasik ngono, gandrung ngono enak iso ora?
2: Ora iso
1: kok. Oh, ya
2: iso. Bangsa sing anu apa pangkur kepalaran barang itu ram
1: iso mu rock and roll kok ya
2: kaya ora maksud e gending
1: ya
2: anu sing anu lah klasik-klasik ning biasa
1: ya wis
2: sabu royal gambo royal ya iso ning sak pirang-pirang podo
1: ya isane karo orane akeh ora isane rane ta ya
2: ora isane
1: esemu ya bener kuwi ker.
2: Jadi ini nganggu musik tu jadi penak.
1: Eh, kau yang nanggap.
2: Sekali nganggu musik
1: ni. Iya, sok ben.
2: Ayo karaoke nu, ben buka sing melu. I, pokoknya sistemnya nganggu karaoke mas wah mesti
1: mesti
2: tenang.
1: Karaoke kayak nganggu hadiah barang ya.
2: Baik.
1: Senang. Hadiah wayang. Eh, dan.

kangen ning atiku. Tak suwun rinten lan dalu pamujiku.

0: يا كني
1: وح يا شعبي.
0: سألت عن سوء أفكاري
1: وح.

0: gedrang gedrang tung tung tung
1: saat solah tawale latihan mong pru suarane.

0: Mình lẻ nhà hoang SME từ sáng sẽ có mặt hưu là mình sing Ipop bunga hingati wang manis. Aduh, agresif ini nih. Bukan lah, kok
1: wis tak.
0: lali, Pak.
1: Wis tak.
0: Lali, alah, mau
1: Wah, tak
0: agresif
1: potong.
0: lali ini,
1: Tak
0: bukan.
1: potong bayaran nih, jane iku wis tak tatake dhuwit lho, nggo namplop iki 300, 400, 500 atau 500 malah keliru wis ra sida tak lebokke nah.
0: Ya iya, wis iya. Terus Mas, Mas, terus
1: Assalamualaikum. Dek Sastro ya suarane apik. Ya ta, jane runtut, suarane apik wong biyen ki ya penyanyi keroncong, ya ta. Neng kok sayange lalen neng ya wis piye kognitif e pancen wis sudo akeh nek si Sastro kuwi ya mergo ya wis sepuh neng ya ora apa-apa sampean anu nggo catetan lho gen ora lali ngono ya lho dadi lek ku ngamplop iki cetha wis tak etung ke abang-abang limar tak wenehke malah keliru ya ra sida kok ya penak men wong nembang keliru kok dibayar nggih menika wonten butuh riya saking comal pepunden kula lan panjenengan menika. Je kepareng kula aturaken swantenipun Ibu Turiah Pangkur Rimong menika Rimong Batik nggih Bu. Nggih.

lelah jan pangkur sakgungan wiwit saking irama dadi irama tanggung kala wau nggih lajeng minggah irama dadi minggah irama wilet. Wah jan pamijen ge ya enak e. Bumintar sih Kaspanto. Wah podo nyekar pangkur gayeng temen ya. Lajeng menika wonten malih menika Bapak Suwarno ingkang lenggawa melenggah wonten ing Gemuh Kendal. Mangke Agustus kula ugi sowan Gemuh. Derek tanggapan wayangan wonten mriku tanggalipun lali kula urung sesuwe ra tak gagas. Sinambi leyeh-leyeh kula Bapak Suwarno saking Gemuh Kendal. Dangu mboten kintun-kintun menawi kepareng nyuwun langgam sadharma katur dumateng sedaya pan demen perumpat RRI Semarang sinambi leyeh-leyeh matur nuwun Mas Tono sugeng ngayahi kewajiban ngantos paripurno saking kula Suwarno Gemuh Kendal. Weh jat jos tenan ya. Iki sapa niki? Mbah Google. Oh ngrenas moro berasal dari bahasa Jawa kuno utawi Kawi yang merupakan gabungan dari kata ngereno, ngereno menika menghias, nggih leres, membuat indah, merawat, nggih ngereno. Ngereno nggih to. Ngereno menika tembung lingganipun kata dasaripun reno, reno ing penggalih seneng, bahagia ngenten nggih. Menika nggih leres lajeng menika kepang tinambahan panambang ang dados ngangerno. Gampangnya yang ngerno, ngatain, indah merawat, asmoro ya cinta asmara kasih sayang. Secara harfiah, ngernasmoro berarti menghias cinta atau membuat perasaan cinta dan asmara menjadi semakin indah. Nggih, ngatain ya saya menika matur nuwun. Menika saking Bapak sinten menika Bapak Musnanto menditipun saking bau sastra Jawi nggih Bapak ya apik kuwi nggih ngaten menika ngerno asmara gen reno entah gawe atine reno jalaran nandang asmara nggih niki ya ngerno asmara iki nek dinggo tari-tari tari menika nggih menika karonsih menika rikalanipun Dewi Sekartaji menika nembe dipun tilar garwanipun lelono tanpa pamit ngaten to. Do jak

Tinilar karwosa tuhu nah, tak terus ke aku deh mah nangis sih nggak rasa cah nanti ya menikah jeh kepareng menikah kulaturakan menikah langgung rumien serpek serpek kemudo di penuran-urani pangkur nyamat asmorondono lan kagok ketanon pun aturakan rumien menikah monggo dulu tak ayo ayo ayo ayo kone do siap wih.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Kulo suci watejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: gek takono pulak bablas.
1: Duh. Eh, kesana.
0: Mas.
1: Kesana.
0: Mas.
1: Kula.
0: Nggih.
1: Oh, nggih. Kok wau-wau mendel mawon.
0: Nggih, kados wong menika wau sederek kula ing badhe ngendhek ning kok kendel mawon.
1: Oh, niate ngadang kula to.
0: Nggih.
1: Kula menika deg-degan, sampeyan rak mboten ngerti to.
0: Dhes endi?
1: Ketelan iki rak pun kondang gawat.
0: Loh. Menapa wonten bangsa
1: Romet pancen riki niki kathah begal.
0: Oh, begal to.
1: Oh, nggih. Kula kelingan kula dhewe sing tau ngalami niku. Lah, rak pancen mlane kula gumun pas kene kidul niku kok kaya ana wong ngadang aku ning kula liwat kok sampean do meneng mawon.
0: Pun mesani begal.
1: Lah iki semerep sampean. Ola nangar wedok kok begal. Ayem kula.
0: Nggih. Anu gak wis sapa itu?
2: Ah, ngaten nggih. Kula sakdurunge nyuwun ngapunten.
1: Nggih.
2: Ngendhek laku sampean. Kula niku sejatine ra ajeng ten Hanciu. Ten kutha Hanciu. Nah, kula niku ajeng ten sekolah mriko. Ten pamulangan sing wis misuwur niku lho.
1: Ah, pundi to sampean niku griyane?
2: Kula niku saking Baciu.
1: Oh, nggih pun mentuk separo nek niku.
2: Pun entuk separo?
1: Oh, wah, lho,
2: entuk separo jinjim.
0: Weh, lanjut sing separo sok kapan?
2: Sing separo rak mengko le ngundruh kok jebul kowe.
1: Wong dereng dilampahi ngaten
0: kok. Oh, anu mergine to?
1: Anggih, sampai ini itu melaku pun oleh separuh
0: dengan
1: hancur niku.
2: Kata niki kula nyuwun mugi kersa nedahaken. Niki nopo sing ngetan, nopo sing ngulon.
1: Anak sing ngetan kesasar sampai.
2: Oh, sasar.
1: Sing bener sing ngulon niki.
2: Sasar dengan temanan.
0: Oh, kesasar dengan temanan. Ingkang ngilen?
1: Nggih, niki mangke dalane saya nanjak.
2: Muka gunung.
1: Anggih niko, ngeliwati ereng-ereng tangan niko, mangke terus mulan mawon
2: kan suning tangan.
1: Nggih nika dalane ketok nyiriti.
2: Oh, dadi ngobet niki mubeng ya.
0: Anu, Mas, panjenengan menika asmane sinten to? Kok ket mau malah urung ngerti jenenge.
1: Kula Liukong.
0: Oh, Liukong.
1: Liukong.
0: Oh, Liukong.
1: Nggih.
0: Oh, asa panjenengan saking pundi?
1: Ah, kula niku rak nggih siswa rika ta.
0: Oh, nggih murid Hangciu to.
2: Wah, beneran iki.
1: Lah sampeyan ajeng mriku nika ajeng ketemu sinten?
2: Wonten perlu. Ya jeneng ketemu karo siswa rika.
1: Sinten?
2: Ing Tael.
1: Oh, nggih, wonten.
2: Wonten.
1: Wah, kalih kula pun komplot niku.
0: Kancane nggih.
1: Pun kanca
0: temen. Oh, nggih, pun tepangken.
1: Ha sampeyan sinten?
0: Kula menika rencangipun cuk ing Tael. Kula Jim Sin.
1: Rencange?
0: Nggih.
1: Rencang dolan apa rencang napa?
0: Anu, batur.
1: Oh, batur.
2: Lah muni batur kok isin semene.
1: Oh nggih, ngeten mawon.
2: Nggih,
1: mangke sampean gak malah kesasar-sasar.
0: Nggih.
1: Sakniki kula mboten sida tilik ngomah mun wih, kula terke mun wih.
2: Wah, nggih monggo.
0: Oh nggih, ngaten nuwun lho.
1: Terke
0: mun. Beneran iki ya, Kang?

0: omongi ya sampe nek manut omongi wong tua-tua kae, wong kuwi nek seneng injen-injen marai loro mata.
1: Utawa rungi barang iki kalong.
2: Iya, kaya jaga gondel iki aku wis nekat tenan ning bareng kok gondel iki tak hitung-hitung ya ngopo temen wong atus kok diinjen.
0: Nah,
1: monggo wong gurumu kok ora mulang injen kok dadi kowe karo injen kok seneng ra jamak.
2: Ning ngono gagasen.
0: Iya.
2: Ngadus iki ora ukuran suwe banget kok.
0: Kowe anu nyemplung. Wong iso dhewe-dhewe ta nyemplung kula dadi wis
2: kemarin. Wong lanang lumrah kaya awake dhewe iki adus suwe kaya ngopo ki ya ora. Sak wanuwen kaya saiki iki to.
1: Iso go sesasi 100 terus 100 pisan dimat-mate kuwi.
0: Utowo ki ayo sing mesti ki kungkum men meduk. Ya kan ta. Dok nek wis njer gosok agek sabun nek wong ki sak lagiane wong ki dhewe-dhewe.
2: Lah iki saya cubriya meneh. Wong lanang kok adus wene kok ngono ki.
0: Anu wong adus ki ayo njuk piye. Kowe cubriya ki apa engko kok li adus suwe. Ya apa kecemplung ngono apa piye? Kira-kira atimu rasane ki samar.
2: Saya kita tidak aning ngarep lawang, nggak tunggu dan ngarep lawang
0: nanti. Lalu yang dinta ini, kau jadi sabunnya.
2: Orang harus tahu lagi, toh.
0: Dijaluk sabunnya.
2: Besok, kau ini anda ni kok?
0: Ya, wes aku ratus wes.
1: Jauh-jauh tu.
3: Rene ya.
0: Lo piye?
3: Rene ya.
0: Lo, wasta.
2: Kayak jenazah suruh-suruh kayak
0: kepiye? Kayak orang kelipat-kelipat.
2: Kayak arman ratus bukan?
0: Lo mula si.
2: Wong wadon tenan. Wadon tenan.
3: Oh iya, Pak. Tidak. Wadon. Wadon. Malah kecolok ya.
2: Rapa roh. Hati-hati, Lun.
0: Rapa roh, Pak. Ya. Gak mati tak bolongannya rapa roh. Aku tak gawe dewe, Pak. Gue kira roh apa?
1: Jangan ditau aku malah tunggal dunia.
2: Aku ya orang warna ya.
0: Kepa.
2: Sini mangga kowe dengar ya kono wis kowe dengar ya.
0: Lah kuwi sih
1: jeng ijin nang salah siji, Pak.
3: Sukyo.
2: Ing teh. Ing teh.
4: Bapak asih nang teh ki ana.
2: Geles gentenan kok. Geles tak gentenan, kancane ki opo. Oh. Aku ya salah atus kok piye to?
4: Sing kowe tinggal ya apa metu. Kadate kok ngeyel to.
2: Aku tak nusul kowe ke piye?
4: Berani aku.
2: Tak nusul ya. Lho piye to?
4: Sae mata. Sae ya wis menan ben aku njaluk terus.
2: Ya wis terus aku tak ngale wis to. Ngono kowe kok dienggo perkara. Eh, satu tengah kok njur melayu banter banget. Aku njur melayu kamar. Eh, sudah kena dicolong tenan iki. Wis. Ingteh. Lah kok suwi tenan iki tandang. Ben, tak paranan iki. Ingte.
4: Napa ta ya?
2: Piye to nang dandan kok suwi banget.
4: Wong wis rampung ngene kok malah kowe iki kok. Kowe iki wis

0: Ngapa? Kok oleh menyawang nanti kaya rata weruh wong?
1: Durung krasa yang Durung. Aku wis ngerti sak jan.
0: Ngerti apa? Kowe iki ngerti apa, Kakang Sampe? Orang guyang-guyu ta?
1: Kowe-kowe janjane putri.
0: Kok kowe ngerti?
1: Ngerti.
0: Nalare?
1: Nalika kowe adus suwe banget mau. Aja nesu. Aku nginjen kok.
0: Hah?
1: Aku nginjen kok.
0: Kowe nginjen aku?
1: Kowe kok bisa-bisane nglakoni kaya ngono nganti separon tekan jeprene ing peh. Ora perlu selak. Ora apa-apa mungkin kan.
0: Ora ngira aku yang wis kewiyak wadiku. Ning ya senajan ngono aku ora apa-apa wong sing ngerti ya mung kowe dhewe Kakang Sampe.
1: Iya.
0: Pancen aku ngelamur. Namur laku kaya dene priya. Pancen tak sengaja wiwit saka omah. Aku dandan cara kakung. Biar bisa ketompo sinau ana Hang Jiu kene. Nek aku ora nganggo serana ngono tak kira aku ora bisa sinau ning kene barengan karo kanca-kanca liyane.
1: Yen ngono kuwi wis dadi garis sing pepesthek. Yen kowe kudu ketemu karo aku, ning saiki aku wis ngerti marang.
0: Apa janjane kowe iki ora tanggap, ora ngerti? Nek omonganku saben-saben sok ketrucut mergos kabeh mau aku ra iso meprasane ngatiku Kakang Sampe.
1: Kala mongso aku duweni panguthak atik. Kowe ngandhake mriwis lanang karo wadon padha cucuk-cucukan. Kowe seneng metik kembang. Atiku janjane wis tanggap ning aku durung weruh buktine. Saiki aku wis ngerti bukti.
0: Ya mung saking dene kowe kuwi kok Kakang Sampe. Nek kowe kuwi janjane Mas Padak ki tenan ngono, wis suwe jadine kowe iki kudu ngerti yen aku ki dudu sipating priya Kakang.
1: Aku tak kondur karo kowe saiki.
0: Piye?
1: Atiku kang wis tak amper pirang-pirang dina iki saiki wis ora bisa tak amper meneh. Aku tresno karo kowe. Aku kepingin kandhamu biyen ke dadi kasunyatan. Mriwis lanang karo mriwis wadon padha cucuk-cucukan. Jarine kaya aku lan kaya kowe. Ngono tembung.
0: Janjane sing duwe rasa kaya ngono kuwi rak malah aku dhisik to Kakang. Nek aku rak wis pratela wiwit rikala semana kae dolanan ning taman kembang kaya ngono kae, janjane iki atiku ya kaya sing tak kandhakake kae Kakang.
1: Bungeing atiku dina iki nganti kaya mekaring kembang kang abang kae. Malah ngono intek.
0: Piye Kakang?
1: Kang ngandelake atiku. Aku sumpah. Nek ora bisa urip barengan karo kuwi, alung aku mati intek.
0: Kakang Sampe, tak kira rameng kuwi. Aku semunuku. Aku gondweni pengangkah bisa aku urip barengan karo kowe nganti sak lawase Kakang Sampe.
1: Ayo padha disuwun supaya awake dhewe penaringan lakon kan.

0: Nggih, menika mon pinanggih kang rencang menika.
1: Oh, kowe iki piye, ha? Antam.
2: Pripun?
1: Kowe mbiyen terus nekake aku ya, arek tujuane aku wis ndek kanca.
3: Wis entuk kanca ya men ngancani rekane iki kene sisih padha iki.
1: Ora ana apa ta kowe, ha?
0: Anu, menika kula pun utus. Menika rencangna mboten napa-napa.
1: Ora rencang. Ora apa-apa, ora apa-apa kancah iki.
0: Pun utus kang Rama. Nyaskan serat ini kalau
1: sayang
0: iya
1: monggo coba kini tak wajah nih
0: benar uang menikah pun lem tak
1: iya tak wajah
0: nih jelas tak gembal tak kok melantasi mantan Rika ya
1: iya
4: ingteng
1: moga disik kakang. Aku tak noto hatiku disik.
4: Kok banjur perbeng-perbeng kowe intek?
1: Sopo wongi kakang? Aku karo kowe lagi wae podo prastio. Yang besok bakal urip barengan saiki malah aku wis diundang wong tuaku. Isine wae aku kudu bali. Mung kowe tak arep-arep yang besok teko ning omahku ya kakang.
4: Besok kapan intek?
1: Ngene, sesuk yen ana dina 7 karo 3, 8 karo 2. Lan 6 karo 4 kowe tekan papanku tekan ngomahku ya kakak sampe
4: iya dina kan kok kandake kuwi aku mesti nglamar kowe ente temanku aja ngidati ente.

0: delek-delek niku wonten napa?
1: Sakjane aku ki bingung ki ngrasake niyo sampe ki.
0: Bingung.
1: Piye to?
0: Bingung pripun to?
1: Mulai saka sinau kok malah kaya wong denggleng ngono ki piye?
0: Sampeyan ngendika denggleng pripun to, Kak?
1: Lah kowe ki apa ora ngerti apa piye genah anggeranu ngilu karo guyang.
2: Niku ketonto pakulinan neng sekolahan biyen.
0: Sampeyan ngeten kok.
2: Sebab ten sekolah nika wiwit neng pondokan niku tangi turu barang niku wis dikulinake kon nyandang nganggo sing becik, sing rajin ngoten lho.
0: Oleh-oleh wong sekolah niku nggih ngoten niku. Esuk nika jam 6 nika men pun kena dus.
2: Oh, ora.
0: Yen tolong dina ora tau adus. Saniki bareng sekolah pripun?
1: Ora kuwi ulangane iki abot banget ngono
0: kok. Abot kok rong ketel setengah kok nika. Lho, sampean kok bodoh banget lho.
1: Engko nek tak tapuk kowe gak omong kok dadi.
0: Piye sepuh rumah kowe.
1: Sampean nika.
0: Dan kaya wis piye kencur kowe lho.
1: Ulangane kuwi lho, ulangane iki bangsa apa wae?
0: Warna-warna kuwi kang kandhane kuwi.
2: Ulangane coba maca nulis, etung-etung, njut ilmu-ilmu. Pengertian-pengertian. Ngeten,
0: pengalaman kula niku akeh.
2: Padane ilmu, ilmune wong nandur niku pengertian tetanen. Ten,
0: sampeyan ngono wong ngilu wis bingung.
2: Ilmu alam niku ngrembug alam.
0: Ilmu tumbuh-tumbuhan itu kuwit-witan,
2: rembug tetukulan, di ngurusi brengos sing teng Slawir barangnya nggih.
1: Dadi, kowe ngerti iki apa ya kowe melu sekolah apa?
2: Ten jaba niku ra anggere gurune kandhane kula gatekke.
1: Kok ilmu tetukulan kok njur ngurusi brengos?
2: Ya niku lak ya klebu tetukulan
0: ta. Niku ilmu niku werna ilmu kesehatan. Wonten to mripat beleken barang nika ra ning ngerti ilmu kesehatan yo ditutupi gitu sekarang.
2: Nah padahal jaran ini kan
1: sebenarnya ada belanyangan lho kowe
0: lho niku ya kebu ilmu niku
1: iki omong tenan piye piye
0: sampean bodoh banget sampean
2: ngoten
1: piye
2: sampean gumun nek si niku sampe niku kaya ngoten niku niku pancen bedane wong sekolah karo ora sekolah niku
0: acuan
2: jadi niku rak gatekke piwulange gurune langsung nek lulus ki njuk dicakke ngoten
0: lho
1: jane dicakke ki nek kaya ngono rak ya kepiye to njuran nek ya malah darani wong edan to
2: sing ora ngerti wong niku mesam-mesem niku mbiyen ya diwulang wong ki nek arep apik omong ki ya agek mencas-mencase lambene men ditata
0: sampean niku nek dirasake disawang wong niku ya malah persis nuli wong edan sampean niku
1: piye
0: kandhane wangele ra jamak.
1: Angku iki meng ngarep ngakar-akar aku kok.
0: Lagi tenang-tenang lho kula niku.
1: Ora iki aku judeg tenan lho, gak sakke anakku. Tenang. Ya
0: ben iso dirasake. Iki kadenge sakniki nyatane le nyandang men pripun.
2: Kudune iki malah seneng
0: kok. Seneng to.
2: Iki ora jeneng upama duwe dhuwit ngoten lak kepengin tetuku barang sing apik.
1: Lah iya tak gadang-gadang sok iki sok. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa.
0: Wah, sampean iki mendem jero banget sampean sesuk. Ampun semelang.
2: Pendem cethek ora mringis.
0: Amel.
1: Ya deneng kali yo.
0: Anu napa?
1: Tak blebeke. Mangkelke kokan.
0: Lah kok emosi.
1: Ndak omong tenan kok aku ki.
0: Ngrasake iki cetek-cetek-cetek ya bener sampean iki bener. Dadi penggawe sampean iku ya seneng anake wis iso mundak pinter, wis beda karo jaman ke urung sekolah. Pun pigenan pun apik niku sakniki.
1: Saiki nanti bocahe nyambi.
0: Lho.
2: Lah nika kethak-kethak ten kamar nika
1: lak. Ngilo wae lho, aku gumun kuwi kok.
2: Yo kok ya bingung ilang ilo wong pengilane mek cuwil-cuwil mek sedeng irung tok kok tadi. Pokoke pun jengen
1: malah. Ora rak ya nyemlangi to kuwi, upama kowe ndanak kaya ngono. Coba bingung ora?
0: Pengilo kok nyemelangi lho.
2: Lho, Mas sampe. Ayo sapa sing do anu gendeng-gendengan iki?
0: Lho kok gendeng-gendeng
2: pripun? Kembang apik-apik, kembang abang arep tak opek wis ana kabeh piye iki?
0: Ya tantenan iki.
1: Weh, piye nek ngono kuwi.
2: Kowe apa mbok sing metu kembang abang wingi kae?
1: Kembang apa ta kuwi?
2: Lho kembang sing tukul ning ngarepan kae sing meh pun nandur ke aku mulai kok sinau kae. Wis kembang apik kok
1: Kowe kok ngurus kembangnya renggopo?
0: Kembang kuwi. Sing jimok kuwi aku kena kaya kembang gula kae ning anak kembange ora tak jupuk.
1: Sesi ora omong.
3: Kembang kuwi rak gandane wangi to, Mbok?
0: Wangi.
1: Lah iya.
3: Nek wangi ki endah apa ora?
1: Lah ya apik.
3: Dinggo apik apa ora?
1: Apik.
3: Lah iya, aku seneng nganggo sing apik kok.
0: Ya, kemajuan ora.
1: Kowe dadi lemu sekolah ki ya diwulang ngurus kembang barang kowe apa? Iya apa?
3: Ora, kowe aku ngandakke atiku ki saiki agak seneng barang sing apik-apik.
0: Mundak
3: ta ngandang yo sing apik.
0: Sebenere sekolah niku njur mundak sakniki.
1: Kowe iki barat rigis kok lho.
0: Oh.
1: Wong ngene iki butuh wangsulane sing tenan ki lho sampe iki kepiye kowe kuwi? Gua ada tengengesan lho.
0: Nggih.
1: Tak ciweli kowe.
0: Nggih, tak meneng bae aku.
3: Lho, tak omong ning aja disengeni ya, Mbok.
1: Heeh.
3: Dan iki saiki rak wis gedhe to.
1: Ah iya, wong umure wis 20 punjul kok.
3: Nek wis 20 punjul ki nek saiki durung anak-anak. Sok nek anak-anak umur pira ya, Mbok?
0: Ayo karepe arep anak-anak.
2: Kuwi nek manut tata lahir ya. Saiki kowe 20 kok omong urung anak-anak. Kuwi mbok yo sok kowe ngantek diparingi umur 100 tahun kuwi kira-kira kowe iki ora bakal bisa manak, ngono?
0: Ah sebabe piye?
2: Lah mbuh rak medhi rak yo urung ana perubahan to.
1: Wong doedan ora usah dirasake.
3: Lho iki aku ki arep guneman tenan.
2: Lah ayo piye kok coba.
3: Wong urip kuwi jare mikir tembe mburine.
0: Iya.
3: Kowe anak-anak aku wong kowe wis tuwa. Nek ana kuranganmu aku sing ngewangi.
1: Lah iya.
3: Jane aku tuwa kaya kowe sing ngewangi sapa?
1: Lah iya sing ngewangi anake.
3: Anake ki ya kepiye nek ora ndek bojo kok ndek anak kuwi?
1: Lah perkara le ndek bojo ki sok nek wis ana ragate, wong saiki rung ana ragate.
3: Lah nek ora ndek ragat ora ndek bojo.
1: Ayo duwe sok ra ya iso nek.
3: Sok karo saiki bedane apa to wong ya wis 20 kok.
2: Men usaha ngono lho. Saiki setiar.
3: Lah mangsa aku ku wong to dikandani ya ora nggodhong.
1: Piye to karepmu ki piye aku ora ngerti.
3: Kembang ki rak pralambang.
2: Lambang.
3: Pralambange wong wadon.
1: Hmm.
3: Dadi nek aku seneng ngingu kembang, wit kembang ateges aku kuwi saiki wis seneng karo wong wadon.
1: Oh. Yeah. Aja ya ya.
3: Kowe yo muni seneng karo aku ngono, mbok mbok ngono.
1: Ora, nek kowe seneng cah wadon, ha ya cuk golek cah ngendi sing tok senengi.
3: Ha wis jih.
0: Sing kira-kira wangun.
3: Wis jih, mbok.
2: Wis entuk ngono ning ora kandha awake dhewe.
3: Kok ora kandha kowe yo ngerti ngono kok.
2: Oh yo kae.
3: Lah kepiye to?
2: Oh iya.
0: Ha wis, endi kok?
3: Ha iya to.
0: Dadi sikin ya. Dawuh.
3: Kancaku sekolah
2: dhewe
1: mbok. Lemu sekolah ki golek kepinteran apa golek yang?
3: Ora yangel to kena terpangsulan kuwi.
1: Sekolah
3: aku ning kono ki sekolah wong aku ya wis pinter, aku wis rampung. Ning luwih bejo meneh nyatane ning kono kuwi entuk wanita sing tak senengi. Sing bakal tak jak urip bebarengan. Ngono. Tak gandani ya mbok. Seneng karo putrane Ciwandi.
1: Ciwandi sing sugih mlegedu wae.
3: Si anu, Ciu Sam, anu Ciu Ingte.
1: Ciu Ingte.
3: Ciu Ingte.
0: Ngapa?
1: Walah, ngger, ngger. Kowe kok tak sampluk lho kowe.
0: Ngapa kok entar to?
1: Wah, mbok ya wis ora wae.
3: Kok ora kepiye to wong kono ki ya wis tresno karo aku, mbok. Nalika ning pamulangan kono ku wis kandha karo aku. Nek dhewek ora bakal ngladeni priya liya kejaba ming aku. Aku ki ya tresno karo dheweke. Mbok nek tak kandhake nggonku ketemu kuwi, ora ana ning jagat iki sing lalakone kaya aku karo Inte.
1: Nene, si mbok ku ora setuju to le nek kowe ngayunke karo ing teh sebab anake wong sugih kuwi padha karo kowe iki cecak nguntal blek tiwas grombyangan ora kelakon
0: nek ora wong kowe suwe niku
3: kowe ora ngerti lelakone kok mbok takonono to karo wong loro iki
2: niku sama tak gumun wedi le mergo anake wong sugih to.
1: Lah iya.
2: Ning niku si intek niku rak
3: intek.
2: Nang ge si intek niku rak kegilaan ngoten lho.
0: Kok kegilaan iki to?
2: Kedanan. Oh, oh,
3: oh. Tak kandhani ya mbok, blak-blakan kowe ben cetha ben mantep.
1: Piye?
3: Nalika semono kira aku durung ngerti nek intek iki bocah wadon. Dadi kancaku mongko nek turu barang iki dadi siji je mbok. Lho kepiye to? Njur kono gawe pranatan warna-warna kentek-entekane. Nyenggol aku, sikile nimpai aku. Aning aku mbiyen durung ngerti aku ya ora apa-apa.
0: Wong mbiyen lanang do lanang kok dadi ora ngerti.
2: Ora ngerti
3: nek. Atuh jule mbiyen durung adus bareng mbok, tak adus bareng kono kira gelem-gelem tenan. Lah dadi atiku ki njur takon entek-entekane kewiyak wewadine. Dek adus tak injen.
1: Gue ya kurang gawe ya.
0: Kurang gawe apa?
2: Saya nular ya.
1: Tidak nginjen wong adus.
3: Hanya tane. Mas mau nawahi mbok.
1: Piye?
3: Aku pokoknya kudu tadi manten untuk intai. Nek ora aku mati.
1: Mas kepiye to gue ngger ngger anakku. Meng siji sing tak domo domo. Kok aku jadi saiki duwe kekarepan kaya ngono.
3: Kekarepan apik ora bentuk wong sugih kok ora entuk ya dilamarke to, Mbok.
2: Lamarke wong bocah iki kok ya
3: wis. Kono wis gelem iki mung karek anu apa kuwi ganep-ganepe kok.
0: Saman kok bingung kok jaman iku.
3: Ora saragat.
0: Wong ora kat wis kono kok bingung to saman iku.
1: Ning aku ora iso. Sampe nek aku kon nglamarke cueng
3: teh. Atiku wis ora kuat tenan. Nek ngono ya, Mbok, nek pancenku wis ora iso. Aku pengestonono wae ta, aku tak nglamar ning omahe dheke.
1: Aku wedi karo wong tuane.
3: Nek kowe wedi aja mrono, aku sing mrono.
0: Saman teng dalem awon.
1: Ya engko sik nggo ragat ki apa
3: nek. Perkara ragat ki tiba mburi wis tanggrem engko wis lakon rak lakon.
1: Apa kowe ora isin to nek kowe siragat.
3: Ora malah nangis barang.
1: Sira
3: ganti karo cawe dok yo kok koyo ra isin. Wes ora semeneng wes aku pamit aku.
1: Lah kepiye to aku?

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan berjumpa kembali kita dengan Pro 4 RRI Semarang di pagi hari ini, tentunya yang mengudara melalui FM 88,2 dan AM 801. Adapun siaran kami juga dapat panjenengan dengarkan melalui kanal atau aplikasi RRI Digital. Pagi ini sahabat budaya edisi hari Selasa 19 Mei 2026, saya Fahri Marlian kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami doakan sahabat budaya senantiasa diberikan nikmat sehat, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah barokah tentunya ya. Untuk mengawali kebersamaan Kang Mas Bayu, seperti biasa di hari Selasa pagi, kita akan bersama dalam acara Mimbar Hindu, Hikmah Pagi Mimbar Hindu, yang mana pada pagi ini tema yang akan disampaikan adalah mengenal panca klesa agar hidup selaras dengan ajaran Dharma, yang tentunya akan disampaikan pesan Dharmanya oleh narasumber Agus Sugiono.

स्वास्थ्यास्तु। ओम अवग्नमस्तु नमो शिवाय। ओम अनुपत्रा क्रेतावो यंतु विश्वाता। Umat sedharma yang berbahagia, puja dan puji angayu bahagia telah kita haturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas segala warnugrahanya kita dapat dipertemukan kembali pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Demikian juga semoga umat sedharma selalu berlimpahkan kebahagiaan dan kedamaian. Saudaraku umat sedharma dimanapun Anda berada, perkenankan saya Agus Sugiono, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, menyapa ruang dengar Anda sekalian dengan mimbar agama Hindu, yang pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Mengenal Pancaklesa Agar Hidup Selaras Dengan Ajaran Dharma. Saudaraku, mengapa makhluk hidup yang memiliki bayu, sabda, dan hidup atau tenaga, bicara, dan pikiran ini disebut sebagai manusia? Kata manusia dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata manu yang artinya bijaksana. Kata manu dalam bentuk genetif menjadi manusia yang artinya memiliki kebijaksanaan. Manusia sesungguhnya memiliki suatu kekuatan yang dapat menjadikan bijaksana. Menurut pandangan Samkhya Darsana, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur kejiwaan yang disebut purusa dan unsur kebendaan yang disebut pradana. Pertemuan dua unsur itulah yang menyebabkan manusia lahir dan berada di dunia ini. Purusa memiliki kesadaran yang disebut cita. Setelah purusa bertemu dengan pradana, dari pradana muncul klesa. Cita memiliki empat kekuatan, yaitu dharma, jnana, vairagya, dan aiswara. Sedangkan klesa memiliki lima kekuatan, yaitu avidya, asmita, raga, dvesa, dan abhinivesa. Kekuatan cita melahirkan

perbuatan baik dan benar. Sedang Asuri Sampat mendorong orang lebih banyak berbuat asubha karma, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan dharma. Asubha karma pahalanya surga, sangat mungkin mencapai moksa. Sedangkan asubha karma menimbulkan pahala neraka dan samsara. Setiap perbuatan menimbulkan karma wasana, yaitu bekas-bekas perbuatan. Dalam upacara nyepi, gejala klesa yang mengejawantahkan ke dalam guna raja dan tamah, itulah yang harus disepikan agar muncul kekuatan cita menguasai pikiran. Kalau klesa dikuasai oleh cita, maka manusia akan melahirkan moral yang baik. Saudaraku, aplikasi agama adalah suatu upaya untuk menggerakkan kekuatan cita untuk menguasai pikiran. Kalau pikiran dikuasai oleh cita, maka indria pun dapat dikuasai. Panca indria yang akan mengekspresikan ketinggian moral seseorang. Jnana adalah kekuatan cita untuk mendorong orang mencari pengetahuan tentang kebenaran sejati. Pengetahuan tentang kebenaran sejati itu adalah Brahma Vidya dan Atma Vidya. Kemudian Wairagya akan mendorong orang untuk tulus dan ikhlas berkorban demi kepentingan orang lain berdasarkan kebenaran Dharma. Sedangkan Aishwarya adalah suatu kekuatan cita yang mendorong orang untuk selalu berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan menyucikan perilaku dirinya tahap demi tahap. Kalau kekuatan klesa yang mendominasi pikiran, maka manusia akan selalu cenderung berbuat yang bertentangan dengan moral yang luhur. Kekuatan klesa yang disebut avidya akan membawa orang pada kegelapan dan kebodohan hati nurani. Kalau avidya berkuasa, maka kekayaan, kepandaian, kekuasaan, kesaktian dan lain-lain itu akan membawa orang gelap hati dan mabuk. Karena itulah niti sastra menyebutkan barang siapa yang tidak mabuk karena kesemuanya itu, maka itulah dapat disebut sang mahardika. Artinya manusia yang merdeka secara rohani. Itulah manusia yang utama sebagai tujuan dari jana kerti. Klesa yang disebut asmita akan membawa orang hanya mementingkan dirinya sendiri, sombong, serakah, dan tidak mau tahu penderitaan orang lain. Kemudian raga adalah kekuatan klesa yang dapat mendorong orang untuk mengumbar hawa nafsu. Mahatma Gandhi mengatakan, mencari kesempatan

Lengan tanpa ada kesadaran untuk membatasi dapat menimbulkan dosa sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah dvesa, adalah kekuatan klesa yang dapat mendorong orang untuk membenci dan mendendam. Suatu perbuatan rusuh dan brutal. Abhinivesa adalah klesa yang dapat membuat orang hidup penuh ketakutan. Kalau sifat takut menguasai orang, maka keadaan tubuh dan jiwanya dapat dengan mudah diserang berbagai penyakit. Demikian kekuatan klesa dapat membawa orang hidup papa dan sengsara. Hal itulah yang harus diperjuangkan dalam jana kerti, agar manusia luput dari kekuatan klesa dan memenangkan dominasi cita dalam diri. Saudaraku umat sedharma yang berbahagia, sedikit akan kita singgung konsep Hindu tentang manusia. Membahas Radha, Rata, dan Dharma menurut ajaran agama Hindu tidak bisa terpisah secara mutlak. Hal yang menyangkut konsep Hindu dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam sudah banyak dibahas dalam membahas Radha dan Rata. Dalam hal ini khusus akan dibahas konsep Hindu modern tentang manusia sebagai manusia ciptaan Tuhan yang bersifat individual dan sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Sraddha bhakti sebagai dasar untuk mewujudkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sekian, Rata adalah norma yang harus dijadikan dasar dalam mewujudkan kehidupan dengan alam lingkungan. Dharma adalah norma dasar dalam menata hidup bagi manusia, baik yang menyangkut hubungan kehidupan individual maupun dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Saudaraku, manusia secara pribadi akan menghadapi dirinya sendiri sebagai makhluk individu dalam hidup ini. Manusia pada hakikatnya tidak hanya hidup bersama dan berhadapan dengan alam lingkungan dan manusia lainnya. Manusia juga bersama dan berhadapan dengan unsur-unsur dengan dirinya sendiri. Kalau manusia mampu mengharmoniskan dinamika hidupnya dengan dirinya sendiri, kadang-kadang ada manusia hidup dengan dorongan hawa nafsunya belaka, tanpa mempertimbangkan pikiran dan hati nuraninya. Tetapi kalau dinamika nafsunya senantiasa dikendalikan dengan kecerdasan pikiran, ilmu pengetahuan, dan kesadaran budi, maka dinamika hidup dengan struktur batin seperti itu akan memunculkan perilaku yang senantiasa berada pada jalan Dharma.
Keberadaan manusia dengan unsur-unsurnya secara individu dapat ditinjau dari beberapa konsep dalam ajaran Hindu. Ada beberapa konsep yang menerangkan unsur-unsur yang membentuk manusia secara individu. Dalam Bhagavad Gita 13 Sloka 23 menyatakan sebagai berikut: Ye eyam veti purusam praktim ca gunai saha sarvata vartamanupi nasa puyo pijayate, yang artinya, dia yang mampu memahami eksistensi purusa atau kejiwaan dan prakerti atau kebendaan secara seimbang dengan sifat-sifatnya, walau bagaimanapun cara hidupnya, ia akan tetap bersatu dengan Tuhan. Saudaraku, dalam sloka ini menyatakan bahwa ada dua unsur yang menyebabkan eksistensi manusia di bumi ini, yaitu purusa atau unsur kejiwaan. Kedua, bertemu dengan prakerti atau unsur kebendaan. Ini berarti Dharma adalah pendidikan dan latihan mengupayakan keseimbangan eksistensi purusa dan pradana tersebut secara terpadu. Dengan kata lain, tuntunan Dharma adalah pendidikan dan latihan itu adalah mendidik dan melatih keseimbangan eksistensi jiwa dengan raga sebagai wujud yang utuh dari manusia. Dalam hal pendidikan Hindu, banyak hal yang bisa dilakukan agar eksistensi jiwa dan raga senantiasa seimbang. Meskipun dalam tataran implementasinya tidak begitu mudah untuk melaksanakannya. Kemudian dalam Brihaspati Tattwa 24 yang disusun Ray Mirza tahun 1989 halaman 38, pertemuan purusa dan pradana itu menimbulkan triguna. Dari triguna ini muncul catur budi, yaitu dharma, jnana, wairagya, dan aiswara. Tetapi dari pradana muncul lima kekuatan yang dapat membawa manusia berperilaku kotor. Lima kekuatan itu disebut panca klesa, yaitu avidya, asmita, raga, dvesa, dan abhinivesa. Pendidikan Hindu berarti menguatkan unsur-unsur catur budi sehingga dapat mengalahkan panca klesa. Dengan demikian, perilaku dharma pun akan ditampilkan oleh pendidikan Hindu. Menurut Bhagavad Gita 111 sloka 42 menyatakan sebagai berikut: Indriyani paranya hahur indriye byah param mana manasas tu para budir yo bude paratas tu sah, yang artinya
sempurnakanlah indramu. Tetapi lebih sempurna dari indramu adalah pikiranmu. Lebih utama dari pikiranmu adalah kesadaranmu. Yang tersuci adalah atman dirimu. Sloka Bhagavad Gita ini menyatakan unsur-unsur yang membentuk diri manusia dan bagaimana harus diupayakan agar posisi masing-masing unsur dalam diri manusia yang satu sama yang lainnya saling memperkuat. Dengan posisi yang struktural ideal itu, kesucian atman akan dapat teraplikasikan dalam kehidupan. Saudaraku, umat sedharma yang berbahagia, memperhatikan sloka tersebut berarti pendidikan Hindu itu adalah mendidik dan melatih tiga unsur utama yang membentuk diri manusia. Unsur utama itu adalah satu, dasa indria. Agar indria itu sehat bugar dan berfungsi mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam wujud perilaku. Dua, mendidik dan melatih kecerdasan pikiran. Ketiga, mendidik dan melatih kesadaran budi, meningkatkan cerahnya hati nurani. Empat, atman yang suci akan terimplementasi oleh budi. Manah mengendalikan indria. Kalau indria, manah dan budi itu sukses dididik dan dilatih, maka atman yang selalu suci itu tak terhalang mengekspresikan kesucian itu, mewujudkan kesucian pikiran, perkataan dalam berperilaku sehari-hari. Umat sedharma yang senantiasa berbahagia, kiranya cukup sekian dahulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pemaparan saya. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pasyantu. Makasjid Duka Bak Bawit. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua terbebas dari penyakit. Semoga semua melihat hal-hal yang baik. Semoga tidak ada seorang pun mengalami penderitaan. Om Santi, Santi, Santi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Tempat ini diketemukan pada tahun 1804. Belum diketahui kapan dibangunnya candi hingga sekarang. Bahkan, para arkeolog pun belum bisa memecahkan misteri ini. Sehingga sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa tempat ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, turnamen Mobile Legends Kapolsek Eromoko Cup 2026 sukses digelar di Coffee Fasti, Kabupaten Wonogiri pada Minggu 17 Mei 2026. Diikuti 8 tim lokal, ajang ini menjadi strategi pendekatan Polri untuk merangkul generasi muda melalui e-sport serta membangun kedekatan sosial yang positif. Kapolsek Eromoko AKP Mulyati menekankan pentingnya sportivitas dan disiplin dalam kompetisi ini. Tim pria idaman keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan SPL Squad di babak final. Kemenangan ini mengantarkan tim pria idaman menjadi wakil Polsek Eromoko untuk berlaga di ajang Kapolres Wonogiri Cup pekan mendatang. Kegiatan ini diharapkan mampu menjaring bakat muda sekaligus menjaga kondusivitas wilayah melalui aktivitas kreatif yang produktif. Beralih ke informasi lainnya, kejuaraan nasional tenis junior Piala Wali Kota Magelang 2026 resmi dibuka di Sanden Sport Center pada Jumat hingga Minggu 15 hingga 17 Mei 2026. Ajang perdana ini diikuti 198 atlet dari berbagai wilayah di Indonesia mempertandingkan kelompok umur 8 hingga 16 tahun di 10 lapangan berbeda. Melalui kegiatan ini, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan komitmennya untuk memperkuat sport tourism dan mengembangkan infrastruktur olahraga menuju standar internasional. Selain pembinaan atlet muda berprestasi, penyelenggaraan ini berdampak positif pada ekonomi lokal melalui peningkatan okupansi hotel dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kota Magelang berharap kegiatan ini semakin mengukuhkan citra daerah sebagai pusat penyelenggara ajang olahraga nasional yang aktif dan berkelanjutan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah, wes

Lukaku, sahabat budaya ya, yang versi remix biar pagi ini makin semangat ya, makin happy, makin siap buat aktivitas, makin bergerak meskipun semalaman sepertinya ini kota Semarang diguyur hujan ya, karena berangkat subuh-subuh kok jalanan basah semua nih. Tapi yang jelas semoga pagi ini nanti bisa kembali cerah ya sahabat budaya, supaya kita bisa menjalani aktivitasnya dengan lebih happy lagi, karena ada sorot sinar matahari yang bikin hormon serotonin kita itu bisa keluar gitu, anjir, rilis, jadinya happy terus. Untuk panjenengan semuanya yang pagi hari ini masih mau bergabung ya, nanti kami persilahkan di Perempat Semarang dalam acara Gelap Pagi hari ini. Tembang-tembang Dangdut Remix akan kami sajikan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, tentunya dengan selingan informasi yang bermanfaat dari dunia kesehatan. Kalau mau gabung via mana mas? Di line telepon boleh ya, 024-8316-661, atau di WhatsAppnya Perempat Semarang di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 7.

0: Cinta bukan sayur asem, sahabat budaya. Jadi untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah semangat ya, biar tambah happy juga, biar tambah gregah ya di Geliat Pagi Perempat Semarang. Ada beberapa atensi masuk di WhatsApp, ini kita bacakan ya. Pak Suwarno, selamat pagi Perempat Semarang, dengerin lagu Geliat Pagi sambil olahraga ini mas. Wah, cocok nje. Terima kasih Pak Warno ya, sehat selalu, pokoknya olahraganya jos. Ada yang dari Telogosari juga, ini Mbah Yarto, selalu monitor Perempat Semarang mas. Dari Tun Buka tadi, wah jangan luar biasa nje. Pokoknya dari buka siar sampai nanti tutup siar kalau Mbah Yarto ini ya. Ini yang via telepon sudah mengudara, boleh kita terima. Bu Dewi, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Bu Dewi, ini kok suaranya kayak serak-serak gimana gitu, baru bangun ya.
1: Kok tahu?
0: Loh ya tahu, suaranya kayak bau. Baru bangun tidur. Nje, hujan deras. Ini masih hujan apa enggak?
1: Banget mau bangun malas lah.
0: Oh, lah.
1: Kemulan wae.
0: Nje, lah ini di PSB masih hujan apa enggak?
1: Masih hujan.
0: Oh, lah kok. Masih hujan ternyata ya.
1: Kamu tadi malam sekitar jam berapa? Setengah tiga itu.
0: Nje, dari
1: Mas. Dari sekarang kok.
0: Dari dini hari tadi.
1: Jadi sholat kerukupan lagi.
0: Ya udah, biar agak anget. Ini lagunya apa?
1: Judulnya Gegana.
0: Oh, Gegana, gelisah
1: kalau merana. Iya, enggak, kalau enggak ada Abang Jono.
0: Waduh, Abang Jono. Sekedap, iya, gegananya tak cari dulu ya.
1: Ini ada, tapi punya masih enggak tahu kalau belum.
0: Nah, nanti gegananya tak cari dulu gitu.
1: Iya.
0: Nanti
1: Mas,
0: kalau enggak ada ya,
1: tanya,
0: Mas Jono.
1: Nomornya Mbak Dini itu kalau sudah sore, Mas Fari pulang itu kok. Punya aku nggak bisa dihubungkan, kok hubungi nomor itu, kok nomor RR itu kok nggak bisa, nomor ini yang kita telepon ini loh. Agar Mas Fari pulang, mungkin langsung aku hubungi nomor ini juga nggak bisa, sampai malam itu nggak bisa.
0: Kenapa nggak bisa gitu?
1: Iya, minggu itu mulai Mas Fari pulang,
0: nggak tahu
1: terasa siaran, langsung hubungi, aku mau... Lagu itu tau
0: apa? Keroncong.
1: Kurino. Pas lagu itu loh.
0: Nji, keroncong.
1: Mas, sudah nggak bisa sampai malam.
0: Lalu.
1: Kemarin itu Mas Fari pulang. So, jam berapa 11 so. Sama Fari itu sudah nggak bisa sampai malam tuh nggak bisa aja. Kenapa ya? Kok mati ya Mas?
0: Nggak tahu. Itu pas hari Minggu kemarin ya?
1: Iya, Minggu. Mulai Minggu Fari Mas. Pari siaran itu loh, jam 5 itu sudah tidak bisa hubungi sampai malam.
0: Terus
1: kemarin itu loh, kemarin Senin.
0: Seninnya juga?
1: Pas pari campur sari ya sudah tidak bisa sampai malam.
0: Oh, lah ngapa tau masa aku dua naku nih.
1: Nggak tahu.
0: Jeng.
1: Dimatiin ya.
0: Nggak tahu, yaudah mungkin masa matiin nomor yaudah.
1: Oh semuanya bisa kok pendengar bisa masuk.
0: Berarti nganu.
1: Mas Tono minta lagu nggak bisa, Mas Isin nggak bisa lu. Jadi nomorku kok mati.
0: Berarti itu, pas
1: bisa malam tuh jadi nyalain jam 10-an tuh dinyalain.
0: Jin. Ya udah.
1: Sudah salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan sambil apa saja. Dan ibu-ibu semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sejahtera, salam manis. Buat Mas Fari,
0: siap.
1: Diberi kebahagiaan dan diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi siang berlimpah. Kalau pulang nanti hati-hati jalan. Kalau
0: siap.
1: Aku nggak bisa naik lagi.
0: Nah, anjir, siap.
1: Terima kasih ya Mas Fari.
0: Sama-sama. Dari Bu Dewi ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wah jantowo banget mengkone. Nggih. Pokoknya sehat selalu yang di BSB Mijen ya. Ini tadi Bu Dewi, enggak tahu ya. Pas pulang ya berarti ya enggak tahu gitu, wong sudah pulang jadi permasalahannya apa saya kurang tahu. Tapi pendengar yang lain bisa masuk gitu nggih. Ya udah berarti memang belum beruntung saja karena kan untuk line telepon itu memang dulu-duluan gitu nji, atau naik ngepasi bisa ditompo ya ditompo gitu. Pokoknya sehat selalu lah untuk Bu Dewi, semangat selalu. Ini karena hujan ya monggo aktivitasnya di rumah apa gitu ya, tapi ya jangan kerukuban terus biar sehat gitu. Jadi sekarang kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada gelandangan ya, tapi yang versi DJ juga tentunya untuk panjenengan di pagi ya.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalem, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawane mrene.

Aku Cah Kerjo, sahabat budaya dari Mas Ji ya, Mas Ji Hamput ini untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah happy lagi ya, biar tambah semangat, biar tambah cerah hatinya, wajahnya gitu, karena sumringah juga. Ini masih mendung ya sahabat budi di luar sana, tapi ada satu informasi yang kami harap bisa bermanfaat sekaligus bisa mengingatkan kita semua begitu ya. Terkait apa? Terkait makanan ultra proses, sahabat budaya. Ini satu tema atau satu topik yang sepertinya cocok untuk kita bahas supaya kita tetap ingat dan sadar gitu Nji, sekaligus waspada apabila kita terlalu sering mengonsumsi makanan ultra proses. Kita akan belajar itu, sahabat budaya. Jadi makanan ultra proses ini adalah jenis makanan yang telah melalui berbagai tahapan pemrosesan industri ya, yang pada umumnya mengandung bahan-bahan tidak biasa ya, tidak biasa artinya orang umum digunakan di dapur rumah tangga gitu ya. Bahkan bukan sekedar makanan yang dikemas atau dibukukan ya, ultra processed food atau makanan ultra processed ini biasanya juga ditambahkan dengan zat aditif seperti emulsifier, pengawet ya, pewarna buatan, perisa sintetis, serta tinggi akan gula dan garam hingga lemak jenuh, sahabat budaya. Jadi barang-barang sing ora apik sebenarnya gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri makanan ultra proses ini yang paling mudah adalah dengan membaca label komposisinya, sahabat budaya. Jika panjenengan menemukan bahan-bahan kimia yang terdengar seperti dari laboratorium gitu nji, ya itu kemungkinan adalah ultra processed food, sahabat budaya. Biasanya kalau di minuman ya, minuman yang bersoda ya, minuman energi, terus juga ya minuman-minuman kemasan yang manis ya dan yang rasa-rasa. Kalau untuk cemilan ya biasanya cemilan kemasan ya, keripik kemasan, biskuit, permen, coklat dan lain sebagainya. Siap saji ya, ada mie instan gitu nji, nugget, sosis, burger, pizza beku dan lain sebagainya. Jadi ini ada satu informasi Kang Mas Bayunji, sebenarnya lebih ke himbauan juga ya, bahwasanya oke lah sesekali kita mungkin boleh ya mencicipi atau makan seperti yang tadi sudah disebutkan gitu Nji, minuman soda atau mungkin ya ya makanan kemasan gitu Nji, atau mungkin mie instan yang biasanya juga ada di rumah ya, nugget dan lain sebagainya, sosis, itu boleh. Tapi kenapa ya kenapa makanan tersebut ini jangan gitu ya, atau sebaiknya memang tidak dikonsumsi secara rutin atau tidak berlebihan ya. Ini karena yang pertama adalah bisa memicu obesitas, sahabat budaya. Jadi memicu kegemukan gitu ya. UPF atau ultra processed food, makanan ultra processed ini dirancang memang untuk memiliki tekstur dan rasa yang sangat memikat otak ya. Jadi rasanya itu di badan ya, terus di otak, ini juga nantinya membekas enak begitu, sehingga membuat kita ini kadang sulit berhenti untuk makan sebelum habis. Kalau ngemil ya sampai selesai gitu ya, makanan ya dinteke porsinya banyak ya. Jadi yang pertama adalah bisa memicu yang namanya obesitas atau overeating ya, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah, nah ini meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, sahabat budaya. Kandungan lemak trans ya, lemak jenuh, natrium yang sangat tinggi. Ini tentunya bisa membuat berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh gitu. Jadi penyakit umumnya ini adalah menyerang jantung gitu ya, dan bisa memicu stroke, sahabat budaya. Dan tentunya selain kedua penyakit tadi, diabetes tipe 2 ini juga mengancam gitu Nji, karena kandungan gulanya yang tinggi ya toh, garamnya juga tinggi. Wah, jangan apalagi kalau cemilannya itu cemilan rutin gitu ya, setiap hari. Jadi berbahaya juga, sahabat budaya ya. Terus juga gangguan kesehatan dan fungsi kognitif ini juga ada, risiko kanker ya. Intinya berbahaya, dan tentunya ini memang harus kita konsumsi tidak untuk setiap hari atau rutin ya, atau jangan sering-sering. Sesekali boleh gitu ya, sebagai self reward, seperti panjenengan beli ciki atau mungkin minuman bersoda ya, atau mungkin mie instan gitu nji, itu boleh ya, itu boleh, tapi jangan terlalu sering, sahabat budaya, karena ya tadi ada berbagai risiko
penyakit ya, atau risiko kesehatan yang nanti menyusul ketika dikonsumsi secara terus-menerus atau sering. Intinya mulai aware, mulai perhatian dengan kesehatan kita sendiri dan orang lain gitu Nji, terutama yang tersayang. Monggo untuk bisa mengonsumsi makanan-makanan yang real food saja ya, sayur mayur ya, terus juga daging, telur ya, intinya yang real food yang memang gizinya ceto gitu Nji. Ada gizinya dan tentunya bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sorry Jack untuk panjenengan semuanya, Kang Mas Bayu ya. Di pagi hari ini biar tambah happy lagi, semangat lagi ya. Terkait dengan tadi makanan ultra proses Kang Mas Bayu, intinya untuk panjenengan semuanya yang saat ini disadari gitu, jadi panjenengan mengetahui masih terlalu sering mengonsumsi ultra proses food ya, atau makanan ultra proses seperti tadi ya, ada yang instan cepat saji gitu ya, minuman bersoda, ciki-ciki. Nah ini monggo untuk bisa dikontrol sahabat budaya ya. Tipsnya sederhana sebenarnya, ini ada prinsip yang namanya 80/20 sahabat budaya. Maksudnya apa? Jadi usahakan 80% makanan yang panjenengan konsumsi ini berasal dari makanan segar ya, atau makanan yang real food seperti sayur, buah, ya telur, daging segar gitu. Nah untuk ultra proses, jika panjenengan kepengin gitu ya, ngidam ciki-ciki, ngidam sosis, ngidam instan ya, ini ya porsinya maksimal itu 20% sahabat budaya dari total makanan yang kita konsumsi. Jadi monggo untuk bisa dikontrol supaya nanti kesehatan kita juga terus terjaga ya. Terus ada juga sekarang kan ada label nilai gizi ya, ini dicek juga kandungannya, yang gizinya paling banyak itu yang mana. Kalau protein yang paling banyak ya nggak apa-apa, bagus gitu nji. Gula garamnya berapa, nah itu juga harus dicek sahabat budaya supaya nanti kita bisa semakin waspada ya, kalau minuman atau makanan yang kita konsumsi itu kandungan gulanya tidak berlebihan ya, natriumnya tidak berlebihan, kandungan gizi yang baik seperti proteinnya bagus ya. Ini monggo untuk bisa diperhatikan. Yang paling benar sebenarnya ini adalah makan makanan yang kita masak sendiri gitu ya, atau masakan rumahan, itu sudah paling benar. Bahannya kita pilih yang paling segar ya, yang paling jos-jos, nanti diolah sesuai dengan selera kita sahabat budaya ya. Monggolah kita harus mulai aware, mulai perhatian dengan kesehatan diri kita dan orang lain ya, supaya nanti bisa tetap sehat dalam jangka waktu yang panjang. Ini ada Bu Arti yang di Genuk bergabung ya. Selamat pagi Mas Fahri, cuaca di Genuk ini sangat mendukung untuk goyang tipis-tipis. Waduh, sangat sejuk ya. Pokoknya sehat selalu, rezeki berlimpah, semangat bahagia selalu nggih. Siap, terima kasih Bu Arti yang di Ngenu. Baik Kang Mas Mbak Ayu, ini karena waktunya sudah terbatas ya. Ada satu lagu terakhir dari Promo Semarang Lihat Pagi hari ini. 5 menit lagi. Nah, pas banget ini ya. 5 menit lagi pukul 7. 5 menit lagi versi DJ untuk panjenengan semuanya. Terima kasih atas segala atensi. Di lain kesempatan kita akan bersua kembali dengan acara Geliat Pagi hari berikutnya tentunya ya. Untuk nanti pukul 7 hingga pukul 9, Ragam Semarang akan menemani panjenengan semuanya.